0: Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
1: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

0: Perilan pohon hijau lewat lewat minat dari Indonesia Barat. Suasana bunga menembut hari Senin yang cukup hajidah. Dan mengawali pagi dengan harapan dan doa, Warihlan, sebuah informasi dari Sekda Aceh M. Nasir bersama perwakilan bisnis Konsil Federasi Rusia Mikhail Kuritsin, di mana rencananya pemerintah provinsi Aceh terus bergerak aktif memacu pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi asing ke tanah rencong. Kayak kedua belah pihak dalam pertemuan yang berlangsung di Keraton at the Plaza, Jakarta Pusat Menteng, membahas sejumlah kerjasama strategis yang dapat mendongkrak roda perekonomian serta memperluas peluang investasi demi kesejahteraan masyarakat Aceh. Dan Orelan, pertemuan ini merupakan langkah maju untuk membuka pintu sinergi yang lebih luas. Aceh punya potensi yang melimpah mulai dari sektor energi, infrastruktur, hingga pariwisata yang sangat terbuka untuk kerjasama dengan pihak Rusia.
1: Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
2: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
1: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
3: Udah, Pak Dokter.
2: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
1: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
2: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
1: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
3: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
4: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh, FM 97,7 MHz.
5: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

2010 Piala Dunia kembali ke Meksiko dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pele membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Ya, Real Lenggonya dari dunia sepak bola, Sekum PSSI Aceh Nazarudin dipingat mandum perangkat pertandingan di tingkat kabupaten dan kota supaya menjalankan tugas sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Dan PSSI akan diberi sanksi perangkat pertandingan yang abai aturan yang

0: Orilan BMKG mendeteksi 16 titik panas di wilayah Aceh. Pemantauan yang dilakukan sejak 5 Juni. Tercatat Orilan ada 16 titik panas yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Aceh. Dari total temuan tersebut, konsentrasi titik panas terbanyak berada di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di Kecamatan Trumon. Titik panas juga terdeteksi di Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Dan BMKG mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang terdeteksi memiliki titik panas.
1: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Uruguay dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
2: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
1: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap,

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arelon salam mubahagia bak bengah uronyo kamrompok lam dengan ulun tuan Nurul Jumita. Rat RRI Propet yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nombor 11 di kawasan Belang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz dengan rat aplikasi RRI Digital. Kapoti kurung naminat wadah Indonesia bagian barat warihlon tanyo kalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi uronyo rosenin 8 Juni 2026. Bagi warihlon yang kena bergabung dalam acara Sireboh silakan rat dua bonemboy 06 5 7 0 5 5 0 8 3 6 7 8 8 6. Dan warihlon lagi biasa dalam acara Sireboh nata angkat tabo tema dan kalinya tema ketanyo yaitu tentang salah saboh bumbu masakan yang bak masyarakat Aceh ya. Bumbu masakan masyarakat Aceh yaitu yang unik salah saboh ji adalah sunti ya warihlon ya. Jadi uronyo akan kita bahas masalah asam tunti. Jadi menurut Drone pakiban cara gepeget asam tuntinya alihnya menurut Drone asam tuntinya pakiban ya dan lam masakan pe biasa getagun asam tunti gebuh asam tunti wate gemagun ya yang ka bergabung rat nemboi 886 dah cok ila yang kawai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, nah
1: Nurul sehat?
0: Sehat alhamdulillah. Cik Mat, Cik Mat giban?
1: Alhamdulillah sehat sih.
0: Mbak kursi goyang ya Cik Mat ya? Mbak
1: kursi goyang.
0: Kali bubu enggak Cik Mat?
1: Yang gerobak biru.
0: Iya, semangat Cik Mat.
1: Alhamdulillah semangat satu cuma.
0: Iya.
1: Sehat kan?
0: Amin ya rabbal alamin. Mama yang
1: anak sehat, anak semangat sih ya.
0: Iya, tapi manggung untuk Mbak kursi goyang. Dengar ah.
1: Iya.
0: Lagi dalam ayun ya?
1: Iya, ya ayun.
0: Nyan bubu enggak kali Cik Mat?
1: Bunga kali.
0: Kali. Alhamdulillah.
1: Bagah woronya bagah ibu itu.
0: Iya. Menyesuaikan dengan ureng wo.
1: Iya.
0: Okey, Cik Mat.
1: Ya.
0: Nya tentang asam tunti, Cik Mat. Asam Cik Mat nagalak baju asam tunti.
1: Ah, lupa asam tunti itu buat takik ego.
0: Buat takik ego je sik kadang. Cik Mat biasa mamu asam tunti nya takik ego ah.
1: Ah,
0: dia bos dia nak ganti lah lagu jawa. Gak ada juga. Rasa agak kan kamu rasa masam hana dihili rasa takit ya?
1: Kena sira
0: ini kan.
1: Iya. Mana dia sira kan ulang-ulang kan mangkuk juga.
0: Kiban biasa Cik Mat olah asam tunti.
1: Olah dari phone buat olah untuk magun.
0: Olah dari phone je shit olah untuk magun pak Kiban.
1: Dari phone leh kan sira kan. Geprom langan sirai lain-lain.
0: Badu roh kan Cik Mat?
1: Sampai ni mi aje sampai di bihi yang tu.
0: Mana?
1: Macam ye yang tu kadang-kadang lah. Kubahan tu ia kasam tu kan? Ladung nasi tu boh lam mano nasi.
0: Kerujak mana Cik Mat?
1: Ini lah mafaham yang beroje jamun. Kan kalau maksimum di pajung atau makan.
0: Ya, betul.
1: Tak kepegal ladung kan asam tu.
0: Oh, wai ngan asam tunti.
1: Asam tunti sikit pun kau ino, kamu ingin tomat ino.
0: Mana?
1: Lumpur roje tu, kuah asam kuyung tu kuah maga bukan asam tunti tu, pas. Ino kamu ingin guna nak tomat, nak beri, karena.
0: Ya. Karena menyogubu asam tunti mungkin lihana luat tamji, lihnya hitam ya, gih ya.
1: Ini kan dengan tu masakan sih.
0: Oh, mana?
1: Kadang angah pada tu minyak hitam lagi, ya. Kadang saya gebuh sama tunti sehari ada kemahai hitam ini kena gebuh pada ini atau lain ini kan
0: ya yang kasep lima tamnya ya
1: lagi asam wah asam tunti saya tu gebuh saja jamun ayo long kalem saja jamun hana tomat lah laga laga tapi urung si coba nek pi lagi yang si asam tunti mantung tu
0: Okay, Cik Mat.
1: Mami, no, kamu ingin tomat, kan? Yang lado, mana tomat, apa, kan?
0: Betul.
1: Cuma asam tunti yang ini, menyata pegal lado, tahan ini, karena basi.
0: Iya, tomat yang bagahannya, kan?
1: Ya, tomat berbuih langsung. Iya. Wah, sesuatu orang malam, tengok, mana anak dah turun, kalau sini.
0: Mm-mm.
1: Nah, ini selepas, silahnya, nah, cepat, kan?
0: Iya. Tapi menya lado tahan ci diten ci mele uro kan?
1: Sampai satu um kan? Ni ada satu um ni yang tomat langsung timah ti jamur aja. Nah, yang tam senti mahan. Lado uro anak satu anak upu ni kan?
0: Ya ya.
1: Yang beda aja kan?
0: Ya. Ah, kecik mah.
1: Mereka nurur memangnya pusing gua tomat nanti.
0: Menyo lam lado tomat.
1: Tomat
0: lah. Jarang buah tam tundi. Tapi nurur tagun itin leuro apa yang betul lah. Yang nak tu ya. Men ala itin 3 minggu hana rupa sih. Karena kawai abe. Leuro kawai.
1: Kadar minyak.
0: Mungkin ya.
1: Tambah abe kadar minyak. Masakan. Ya. Kadar minyak ya pasti.
0: Iya, betul. Ilihnya begat masak kan?
1: Begat masak. Anggap habis kadar iya kan?
0: Iya.
1: Ah, bumi yang boleh baik itu lah.
0: Mam
1: ya, iya lo, iya benar tinggal ya, pasti lagi kan?
0: Iya, betul. Kabar eh, mohon Cik Mat.
1: Nyamankan dari Cik Mat kan?
0: Lagu apa lagu Nurul Putah ke Cik Mat?
1: Lagu Intat Lintu.
0: Intat Lintu. Intat Lintu dari so?
1: Abakar
0: Air. Abakar. Aceh Nurul Ulai apa? Abakar dengan Armawati. Kawir. Pokoknya ke Arma baik tinggal ya.
1: Ya
0: kan
1: mereka Ulai. Ya aku baik juga sih kan.
0: Betul.
1: Kan Dento. Dento kan umum lah.
0: Oh iya iya. Memang beres aja emang. Nurul fikir kan lewat nyuruhnya ke Arma. Rupa aja dia ketedak diri kor.
1: Dento kan keluarga kan harus juga.
0: Nya,
1: kamu sudah kan? Baik untuk masyarakat, kan?
0: Nya.
1: Apalagi kalau contoh anak kamu, anak bapa kah, kan?
0: Nya.
1: Jadi kan? Salam, bukan urus sehat keluarga, selamat iman dengan akhirat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Dengan kebangin santi, Kak Ina, Kak Eli. Ke Umi Rababun, Kak Hayati, Kak Diana,
0: yeah. Kak Yaya, Kak Mandu. Kak Ber. Kali puno. Kedua gue. Terima kasih Cik Mat. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lambaru Arilun ya. Dengar bak kursi goyang. Mudah rezeki Cik Mat. Dili ke Cik Mat. Gak keperah bak pedu jurnal 55. Halo, Assalamualaikum Arilun. Halo, Assalamualaikum Arehlon, Mbak Petujuh 055. Hana leure nge. Kaget rene ge ya. Di liket Cik Mat kaget preh kelai, Mbak Nemboy 886. Halo, Assalamualaikum Arehlon.
2: Waalaikumsalam Cik Mat.
0: Bagah dan drop ah.
2: Kedua kayu ini kan?
0: Ya. Kedua ge
2: ge. Ku ele Cik Mat dulu.
0: Bek tinggal rupa ji.
2: Tinggal. Sejak bawa aja urangnya wah.
0: Ya.
2: Entu.
0: Entu. Pokoknya tak ada dalam tak apa-apa.
2: Boleh ya.
0: Bang Ihsan, gimana kabar urangnya?
3: Alhamdulillah, Nur.
0: Alhamdulillah, sehat. Kamu lagi kegiatan?
3: Ah, sihat juga kan. Mengenai yang dunia yang baru kan, tak ada yang mengenal.
0: Ya, orangnya balas dendam ya.
3: Dendam. Oh, ini yang kita jatuh-jatuh.
0: Iya, kabe.
3: Baru tahu ujung tadi ya.
0: Kenapa? Orangnya makanya awal yang demai kunci?
3: Iya lah. Baru kan, di rebuh ujung. Perang itu lebih dari ujung. Orangnya lalu sampai ini
0: kan? Ya, tanpa teput, insya Allah.
3: Beri yang benar. Halo. Hei ya. Hai nak nak hek nol penyang ke? Tak hek je lek.
0: Hek je ke yang ke yang hanapat gule.
3: Okey.
0: Menyai rumah kan.
3: Kita mau di para petani kan hek tu kita piyo beli ya.
0: Ya.
3: Rangkang yang lebihnya tidak ada punya penyar ke hek entang ke hek je kan. Anak kena uro.
0: Ya, anak kena uro tapi kan hana du entagai hanjet tinggal studio entagai.
3: Mandum
0: pekerjaan
3: nak hek je. Nak mangan je nak hek je.
0: Betul. Nak hek nak hak ya.
3: Memang tengok kalian ngok kan dia mangan. Bergok dengan berdua dia. Betul. Kalian tengok mangan dia. Sudah lah ya.
0: Ya betul. Bang Isan. Mana
3: dulu nak tengok kalian. Mereka sambil pilihan. Nak tengok.
2: Gimana? Bak asam armu.
0: Bak asam hana. Cuman nyo gepua-pua lima ente pegat-pegat mana. Nah, bacu-bacu ya. Walaupun hana jai.
2: Jadi doang lah kipan macam ni.
0: Boleh meng, doang lah kipan hangat.
2: Boleh pusing boleh meng.
0: Boleh meng, boleh meng, boleh meng biasa, boleh mau dep.
2: Kamu bahasa mungkin.
0: Oh bahasa.
2: Yeah. Jari yang kembali meng ya, kampung kamu kenal. Di bahasa kan pun macam pun kepan kan kepada di bayi. Kemudian gak ada jumpa lembam dan urofon gak ada yang ya langbir biasa kamu ini ada yang
0: langbir kan? Kamu langbir cik.
2: Langbir dari plastik dia tu jadi plastik putih kan?
0: Ya, nggak baik kemana?
2: Untuk melembamkan dia.
0: Oh, nggak lembam?
2: Ya, ada dia nak lembam tu, seperti.
0: Oh, nan.
2: Mami yang hana pakai plastik. Indram semalam lelang ian roh. Dalam lang ember semalam kan bengah lagi. Alembam, alemik-lemik ni. Kata ada kat orang ni kan. Mami yang hana ada indram lagi kan berarti langsung roh bak orang bak belit. Dari plastik jati kan. Alembam peron tu. Kata orang alembam. Dibuka.
0: Nyan maksud ji ge yata belit ge tipek plastik baru ge pedua asam tunti atau kiban menyebab orang?
2: Asam ini
0: ada belit atau menahan baru plastik ya untuk ya. Ya,
2: kan kamu uap ni, tu uap lah kata kau gua begini kan kau jadi ya pasti dia tiada bulan merauh kan
0: kau gua nurut. Betul betul betul.
2: Kan lembab lah dia. Pun tu kuat, ada kuatnya ni gua dalam nyawa emang nara ga asam kuku dari pun u tu dia dah dia pegat tu lah lah yang mana. Mamnya no dia lang pang baja aja nampangan bola. Pang kamu kira? Pakai sirah.
0: Iya.
2: Di pulau kira aja sambil kuat, pulau kira aja merata. Kemudian, ini macamnya apa ya? Boh ember pun rom yuk. Tapi jadi ia nolanya. Ia
0: tam. Yang ke je ke ia ilimeng ya? Ya, kamu ilimeng mungkin.
2: Saya tam kan. Lian dia bunga. Tak ada lah, mungkin tak berubah ni. Kata lagi tu perah. Masa ni kah mengecut lah, mengerutkan.
0: Kah kenyut ya?
2: Awal nama limang belit, limang buah belit. Tapi kata tinggal dia jika kadi di nurunan. Masih orang macam ni, masa yang kena kadi jadi kamu kamu kamu urut ni yang kadi urut ni. Sampai tu jatuh dia dua niaga. Sampai dia orang niaga orang berkadu orang dia niaga niaga orang.
0: Ya ya.
2: Kata kadu juga. Kadi jadi. Cuman cuma kita kena makan lagi dengan payah di tensi dan badu ni.
0: Payah? Payah apa?
2: Bukan fermentasi.
0: Payah sebab. Fermentasi. Payah poprom. Payah poprom lah.
2: Karena ni baru-baru je sama agak.
0: Ya.
2: Doang tu. Ini agak lah. Kan tu asam olah ham yang asam sli ya. Ini ikut. Basah pulang kuah kan. Ya. Kalau makan lang kuah cerah biasa dalam kunci general lah.
0: Lamba?
2: Kuah cerah. Itu mie, itu mie cerah, itu mie cerah.
0: Kuah cerah. Kamu kuah cerong mungkin?
2: Ya?
0: Cerong. Karena namanya cerong kamu. Hanya orang cerah. Ini untuk kita... Gimana?
2: Untuk pakai dalam... Akam dia, akam udian kan? Di sini dulu kan?
0: Ya, betul-betul. Nggak lebih itu ni ya?
2: Tak tahu dia kan, kami mesti melodi
0: lah. Buah nanti, yang mana tanda juga. Iya, yang
2: masa Aceh kan? Kenurunya
0: ni. Entah. Oh, asam asam udang yang gepeh kan? Iya iya iya.
2: Asam mulai kering.
0: Iya betul. Doa. Lewat lambuk baju kan?
2: Lihat punya buah asam sedihnya menyelam kuah si asam sedihnya pakai aja barunya kuah asam sedihnya yang hanya pakai hanya itu misalnya bagai tegun buah oleh suri aja asam sedihnya mungkin ya pakai buah asam sedihnya banyak yang kuah
0: ya Siap Bang Isan. Kabere, ka jerneh ya. Ka jelah.
1: Kan masuk ni dah macam nak datang kampung dulu lawai.
0: Heem.
1: Datang pergi raya juga lihat dia nak kan entusiasnya bagi ada bos tu kami dia yang sini nak urus. Ya datang kampung lawai kan mesti man.
0: Heem. Sabot tu apa? Taknya apa?
1: Yang macam tu si macam macam yang bagi ada bos yang nak urus. Ya, kalau awak kan di beraya bagi lagi ke bak umat dari
0: oh, manan.
1: Rek bak lepas anak bayar
0: bak. Bak lima ngawai, bak lima ngawai. Heeh. Raya-raya lah. Iya, ino dak e ubut-ubut dak jai bo.
1: Jangan tinggal sini.
0: Ya. Kan
1: tu mengapi. Anak betul-betul nak buat nak.
0: Iya. Siap Bang Isan.
1: Ya. Dia nak rompong dah apa gak nak kadang-kadang. Memang nak rubuh nak guna betul-betul marah. Kamu buat rompong kamu je memang tempat aku belum.
0: Kamu nek awak yang pegat-pegat. Nyanpi tiga ge.
1: Yang nak nek kena kan manual kan dia kan.
0: Oh, ada rubuh. Iya, okey siaplah Bang Isan ya. Lagu pun lagu tak buta?
1: Lagu. Lagu rekan dulu ni. Lagu Zul Fahmi kan tak ya?
0: Zul Fahmi?
1: Kan Fahmi.
0: Fahmi. Oh, Fahmi apa judul?
1: Dilen Ajar Wagata.
0: Dilen Ajar Wagata. Nyok kamu rompok apa?
1: Gitu.
0: Terima kasih kalau bergabung.
1: Datang kata mau nak pernah jemput.
0: Iya.
1: Nak pernah sambil tidur mana? Palingan tidak happy kita Yana. Pak Safi Amir Mahmud dan kepada semua yang dapat dia sambut.
0: Kabere. Terima kasih Bang Isan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Isan dari Padang Tiji Warilon ya. Dah dengar lagu Cik Mat Ile Intat Lintu Sajan Abakara R duet dengan Armawati.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Menanku Warilon kali ini hadirkan dua buah lagu yang kagelake lecek mat dari kawasan Lembaru dengan Bang Nisan dari Padang Tiji. Semoga terhibur. Tetambung lo acara Sirebuk yang kagepreh bak nemboi 886 yang kawai. Halo, Assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Umi.
1: Yo.
0: Gimana Abah Umi,
1: Abaget.
0: Alhamdulillah. Tajana Bu Umi.
1: Abu tai dalam tapi tak namanya.
0: Oh, nah ja sikula Bu ah urunya.
1: Sikula ni Umi ujian. Nak dek kai si sirapol got nyan tor wali kelas. Ana nyan han aja.
0: Oh, nah. Ya. Yeah, yeah. Get Umi. Sehat abe Tajana Bu Umi ba.
1: Amin.
0: Umi.
1: Tema apa awaknya?
0: Tema aja tentang asam tunti, Umi.
1: Asam tunti.
0: Ya. Kiban.
1: Cara pegat ji.
0: Iya, cara pegat asam tunti. Lainnya cara tak olah ji pak kiban. Mata tak olah ke makanan ya.
1: Menyolun kan.
0: Untuk tak konsumsi.
1: Menyolunnya asam tunti yang lekupot bak-bak ji kan. Indah milah semalam.
0: Indah milah semalam.
1: Oh. Ada rintang bantingo ji tak ada. Abang kata ada lo hana kubur sira cile ba dua uro baru kubur sira. Lalu dua uro kade kong kaget merah ni kan. Nyan kubur sira. Kubur sira mesti berput go kubur sira atau lego kubur sira nyugi uro kacun konan.
0: Titik uro je kan kubur sira li wadi gade.
1: Kubur sira titik uro lang kubur. Mungkin menyokannya kali kata kampung dapat seorang kertas tapi hanya bisa baju hilian. Berusung dia berjalan.
0: Berusung maksud je pagi mana?
1: Bukannya buka agak mecoklat-coklat lecut lagi kan.
0: Ah, gebur prom ile kan?
1: Oh, gebur prom tu get si bulu lagi kan. Munyo ada wawai kali tadi kan tak paju hana mangak ji getah-getah nun. Mulih mi ringan kan. Munyo kali tapi kom gek si bulu nana kau tung ke lewino. Ni ka mangak dah dek tatagun asam padeh ha.
0: Asam padeh.
1: Asam padeh kan tak buah si bahnya, buah tunti tak buah kuyun ti nanya tatagun ke asam padeh. Ale nyalang wate peken tak kufet pupet ke mama ha. Nyan si dulu bawa tunti acut nyan dah pupet ke mama ni ada asal ke eng nak pula tak nyan len lima ni kubur nyan asal ke eng tak nak pakai basam lo.
0: Nyan
1: satu meh nyan tu lagi isap kam no serah.
0: Serah. Serah.
1: Cumit.
0: Nyawa ran peken.
1: Ya, munya kamu ini serah lah menyutit.
0: Ah, oh, mau ceroh.
1: Kamu munya ceroh lah elok mungkut biasa lagi kan. So, hananyan.
0: Nyan ceroh. Nyonya ceroh.
1: Ceroh. Oh, lah elok pun lah elok. Tapi, bahagi kan sama no, kan.
0: Nya.
1: Munya bak pupet ke mamahnya. Oh, benda bawah tunti bacut no, kan.
0: Ya, betul. Asam tunti lam ke mamah. Oh,
1: bawah asam tunti bacut di ha. Benda bawah asam tunti bacut di melawak di ke mamah di dengan asam tunti kan. Benda menyuk bacut lah. Mangat lah. Bawah jam kerja lam.
0: Ya, betul. Tawik-wik lah.
1: Bawah si merui.
0: Nyekunya
1: nak menyuka asam tunti le nak rodek tak cicah-cicah udeng. Udeng kali tak rebuh kan tak cicah dengan buah sunti kan. Kau mangat cik kan.
0: Tapi ya.
1: Pokok ni menyuka asam tunti menyuka tak pelaku nuhoi lop nurun ma menyuka dalam asam lada lah anak kubuh asam tunti buah tomat kubuh.
0: Bakal hanan buah asam tunti menurut Umi bakal.
1: Anak mangat asam nurun.
0: Anak cocok lah.
1: Menyuka peget asam ladonya kan. Biasa lop kubuh buah tomat. Tapi trip itu nurun. Menjadi trip dah masak je kan. Tuk dua-dua orang menyuka anak pasal-pasal orang kokah le. Tuk meleleh orang. Itu nurunan.
0: Itu kan ke?
1: Menyuka pasal orang kokah cik meminggu minggu dah puduk bak air beriup air ha kan.
0: Ya, yeah, betul-betul.
1: Okey, boleh dah cok leh baca prep itu nane budah jamur di batak botol mat dabum. Ke benyu ji benda baca nurun be. Menyu
0: ni
1: asam le pan hoi ya ane budah jamur di ya.
0: Betul betul betul.
1: Nyaman tang yang lontup nurun.
0: Okey, siap Umi.
1: Lagu leo, lagu rakyat bak pisang yang boleh rinong. So penyanyi dia.
0: Rakit bak pisang versi Rinong. Jenero e le je.
1: Salim-salim le.
0: Silakan.
1: Salim pondak penurun, selamat bertugas, bersehat habis, berpanjang umur, bermudah rezeki, berselamat iman.
0: Amin. Ya Allah menancik kerana Umi bengan abu sekeluarga
1: mandu. Amin. Kecik mat, keihsan muno. Ihsan dia

0: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Umi dari Manasah Papun ya, Warihlon ya. Dan di Likud Umi kagepreh Bapak di Channel 55. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam Warihlon.
1: Iya, Pak Jafar.
2: Iya.
1: Kiban habar ronyoron.
2: Apa ke kata?
1: Pokok je begat gak tapi be. Selama selama mentong ik dapat jobu.
2: Ya apa ada buka pun tak mau cili anak semangat ah.
1: Ya betul betul betul. Pak Jafar, nyu tengok apa rana?
2: Ya paling dengan kudu do ku pancor radio.
1: Nan, bu bengah kala ah.
2: Oh dah jadi mah. Tanya orang dia dah kerja ali yo dah. Ya.
1: Bu bengah kala Pak Jafar.
2: Alhamdulillah. Tanya polepan.
1: Karena orangnya tema pembahasan pi olahan makanan ya, bahan makanan, bumbu masakan. Boh tunti, asam tunti, Pak Jafar. Biasa orang nandu oh pegat asam tunti atau ya, nandu mana pegat kero?
2: Cibunnya cibun aduh.
1: Oh cibun, masya Allah.
2: Karena pegat, baik-baik ni anak lurinya lah. Nya bo maya ana lu bo ta de ke ro nya ma maya lu bo antu tu pu pu bo ta bagian tu dai gua go an tangu ke ro nah
1: nya betul betul
2: apa maya udi nya kem bo li mai maya ka tu kem bo tu ti
1: nya betul
2: udi atra udi atra tu nyan dum hoi pa ju wi maya bo di sepele mah angkarin bimangan tapi ya tau diang bimangan
1: ya betul
2: maya bo tun tiang katuan tatagun maya gengkong kopayan tu tak bo bo nya ji yang kemenan
1: iya okey siap Pak Jafar. Pak Jafar nya langsung lagu.
2: Lagu Minyak Kasturi yang datang dari A.M. Mahmud.
1: Minyak Kasturi, macam mana lah bang?
2: Tadi mempun dah lah, kena orang ke Umi, saya, ke Cik Mat, ke Baisan saya berantegi.
1: Ya.
2: Ke Ayana lah, baru yang lain, bantu-bantu maju nak duduk, mereka kasih, tak manggap lah.
1: Iya, terima kasih Pak Jafar.
2: Yang penting halun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Jafar dari Pieng warahilun. Ta dengar lagu Ani lah ya, yang gelak oleh Umi dari Manasah Papun, balasan rakit bak pisang.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Rumput Budaya Anut Nanggrok.
1: Menan ke Warailon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kegelake leh Umi dari mana sah papet dengan Pak Jafar dari Pieng. Semoga terhibur. Dan Warailon tak nyok apa tikurung lewat 58 minit waktu Indonesia bagian barat. Untuk tak sambung acara si Rebo tanggung tak untuk tak tanggapi tema ya Warailon ya. Yang kagepreh 486 tak sapa manteng ini. Getanggapi tema untuk leh tak pesahodro sajan RRI Perusa Banda Aceh bak posiploh teng. Kagepreh ba 886. Halo, assalamualaikum Warailon.
2: Waalaikumsalam Warailon sayang.
1: Pakan.
2: Posiploh teng.
1: Wak posiploh teng gedanyo pesahoro ya. Gimana Kak Hayati sehat?
2: Alhamdulillah sehat dia. Tengah jahit-jahit oh, nak jemur-jemur
1: nya. Oh, pokoknya yang jaro momet tapi ya.
2: Omek lebih,
1: alhamdulillah. Kak Hayati tiro nubu buat Kak Hayati.
2: Dua ngendek kira.
1: Ayuh dengar pre ya.
2: Dengar pre libur panjang.
1: Ayuh tak dek kira.
2: Mungkinnya.
1: Nen
2: mama ale le ya.
1: Le jahit-jahit ka.
2: Nasi embodong krek ka.
1: Seuro badu on lu ka?
2: Seuro analisiun.
1: Analisiun. Pokoknya kita tengok on kan ah.
2: Kan ah, cara ali di sini ade.
1: Oh, nah. Ini ada baru berarti ya.
2: Ini aku ada baru, ada sebulan yang kali.
1: Lu pre?
2: Karena jauh hari tak kena raya karena jauh lain ha?
1: Oh iya betul
2: takut nak lewat winter
1: lalu ke Khaira kat apa?
2: Ya yeah, tengok-tengok lalu balik juga kat Nurul.
1: Terima kasih Nurul cengak buat prosa lah apa? Yeah. Lagu putar lagu Indonesia raya kak.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Menengke warelon kali ta pesawat ro sajan RRI Prosa Banda Aceh kali ta denge lagu Indonesia Raya Pancasila ngan himne Aceh. Ta sambung lo acara sireboh. Buno Kak Hayati kagepreh bak nembe 886 karenyo oleh so yang kagepreh lai bak nembe 886. Ci ta cing bak 7055 ngile yang kawai. Halo, assalamualaikum warelon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, napa Amri?
1: Ya deh.
0: Gimana haba Pak Amri?
1: Apa gede ya?
0: Alhamdulillah. Bu bengah wek dua apa?
1: Balukon.
0: Balukon. Pudemon.
1: Pudemon bete ale.
0: Iya iya pokok ji.
1: Kok kering nyo ji kane.
0: Oh, engkok kering. Engkok kering gimana begatan? Gelado.
1: Gelado re.
0: Lado orang kacang ah.
1: Ya.
0: Yang tibaan.
1: Bu tempe-tempe itu.
0: Tempe bacut omak cukup mangat.
1: Ya, ya.
0: Pak Amri nyo bah asam tunti Pak Amri. Bumbu ya, masakan khas Aceh. Nyo maksud ji asam sunti nyo proses ta peget dari bolimeng je ke ka asam sunti lenyen asam tunti nyo kiban ta olah je ke makanan.
1: Ya, maksudnya dari bolimeng pun, dari tade pun ya. Kelatan tunti laju.
0: Iya. Kiban menurut tu.
1: Kampung bolimeng tade deh, ini yang payah bagato kata terbuh leh deh.
0: Terbuh leh.
1: Terbuh itu on.
0: Nan.
1: Ya, untuk terbuh itu on, euro tade kartu deh. Lebihnya kurung-kurung uruh, namanya gauruh lewetnya je lah dana terbuah. Dana terbuah je lewetnya popok uruh, katu.
0: Oh, nasi yang modern gerebuh hilangnya?
1: Oh, terbuah leh bagah tu, dada-dada.
0: Ya.
1: Antun, dana modern uruh kan, katu je.
0: Yang gerebuh bacut mentang, ngak iya peta mentang, ngak? Hana, ngak iya tampak ju.
1: Iju. Maksudnya dia jadi petade begitu re.
0: Iya.
1: Maksudnya bantar buah kau ukuran turu ade di. Bater kalau aja. Dia cerita buka ada kalau rorenti. Buka ada macam mana ya?
0: Yeah. Lainnya?
1: Nanti bawa kaju kau iya katuan tu tapu tirai. Orang terbuktirnya tadi lama turu kagak tu. Oh, nanti kubuah kita kubuah terbuktirnya lah, terbuktirnya. Jadi nak terbuktirnya kagak tu, jadi kubuah dia mesti pluto na.
0: Dia menatre itu na.
1: Mesti pluto nak kubuah hambru ya.
0: Ya. Karena pi iya kan, nanti lama boleh main kan?
1: Anali katu dia.
0: Katu.
1: Jadi makin kena ke bawah, makin gak deh ya.
0: Makin mangat buat tunti je.
1: Ya, lembut.
0: Ya.
1: Tapi ni ada kebahan ada putih ya, waktu dah jadi kerang.
0: Menan.
1: Ya.
0: Okay, siap Pak Amri.
1: Tanya-tanya ke bawah orang tua dong. Orang tua awal kamu pun dia.
0: Ya, betul.
1: Lebih mau pola dari Pak Amri. Mak Pak Amri dia macam mana?
0: Macam ya. Pak Amri, menyata dagun ke kuah atau tak olah untuk apa jo boleh main tuntinya kiban?
1: Ah, ni nyata kok tak olah antara dagun kongkong. Ada gondagong ko. Tak boleh berpadun dengan dengan tergantung masa lera ada ni.
0: Ya, menyukalak masa macut boh men tujuh ne ah.
1: Ya, masa macut abu boleh macut. Ya. Urang mata ada boh lemon ne ya.
0: Ya.
1: Ada gondagong ko mama.
0: Ya ada gondagong mama ada macut dah.
1: Betul wawa. Jamu peran mo nai boh ada boh bahasa donti boh. Apa kau di bawah kemama?
0: Kemama, hanya. Nyanyi kangen dan dua.
1: Oh, kau mau perang ni mana?
0: Ya. Oh, orang naruh mau perang sih zaman
1: kau zaman saya, zaman bambang orang gua.
0: Oh, iya. Okay.
1: Ikut kau.
0: Siaplah Pak Amri ya. Nyo lagu apa lagu Nur Putra Kerana?
1: lagu dia. Lagu belaga apa tu?
0: Apa lagu? Tak putar.
1: Katakanlah leh tu.
0: Oh, lock konsep di leh.
1: Lagu kalu saja.
0: Oh, ma, kabar eh mahan. Apa lagu?
1: Tebar pesona dana.
0: Tebar pesona dari so.
1: Sama Abi dengan Ayu Kartika.
0: Okay, noro ulebe.
1: Nah, lagu apa yang berbeza-beza apa perempuan?
0: Menahan tebar pesonanya ke perempuan.
1: Ya.
0: Salim salim, keso sama-sama.
1: Salam pun tak aku di noro, semoga bu sehat tapi bukannya kamu bu muda rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Onan ku skema tanya. Ya be ulai kering pak dapar ping wajon glinting kaina lamre
0: iya
1: ga eli pagari
0: yang laib
1: hadir nama tanri
0: oke siap lain mandum ya.
1: Nah, mandung-mandung juga deh. Kau yang dengar radio propo. Semoga bu nyambati.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Ronnya bu bahagia tak bebe. Mudah rata kisah.
1: Alhamdulillah deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak deh.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Jafar, Pak Amri ya. Terima kasih Pak Jafar ya. Nah Pak Amri dari Kota Malaka. Dulunya Buno Nagepreh Bak Nemboi 886. Cita cengek kelahi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hayati. Bukan pupuk langen.
2: Sana kapai saya kok enggak habis bunyi.
0: Oh, menan.
2: Dosi ti kapai nyo rumah.
0: Betul ke? Nur pikir ho Kak Hayati ke getren mekarat hat. Galang dah lagi lagu. Oh, menan. Hana masalah. Yang penting nah cadangan ya.
2: Kapai
0: yang genyan.
2: Betul.
0: Tapi nya Kak Hayati, tapi nyo tu Ron lagi gimana? Lagi mau butuh ujung, ubut ujung menan, menjepit ujung.
2: Oh,
0: pakai headset lah.
2: Nyo gimana?
0: Nyo kabar eh jernih dah tu. Mameli ka Hayati nya tentang asam sunti tapi teguh lom nyan lagu ilem han takut lom kana lagu.
2: Betul lom ah. Dek kira ka lake lagu Amat Ramanyang.
0: Amat Ramanyang. Okey siap. Dek kira you dah mong cik digege.
2: Bidaknya menyana tema Malay ya.
0: Malay. Amat Ramanyang dari Munawir ah.
2: Oh, Munawir pe majir menang ke lagi.
0: Munawir X so. Kamron. Heeh. Okey, Kak Hayati. Kak Hayati.
2: Ada pun tong bebas.
0: Yang ada pun?
2: Heeh. Atau nak dua kayang kan?
0: Iya, nyo anak duleh tah, anak duleh dua. Alah yang nyo, alah kan.
2: Kakku nan nyana jure.
0: Cenuro ulom de ya. Kadang nasa dua yang tak apa ji. Kak Hayati nyoba asam sunti kak
2: asam sunti dek kan Kak Hayati pegang hantam di Jerman ada gok pegang kali Kak Hayati ke sunti kan
0: menan
2: tapi anak bak asam ini di Korea di
0: menan ya ya
2: tapi nyo pegang hantam Kak Hayati nyo gampung-gampung berojik nah rekin lah maka setia lama untuk hantar tak pegawai leh untuk kan gini you know, hantar tak pegawai untuk menyotak pajuh nah kan
0: ya yeah, orang Aceh biasa sih mengenang nyatam sih bermecih atas duntinya
2: ya yeah. Punya buah mek kan asam Jawa kan
0: asam Jawa betul-betul Aceh atas duntinya
2: Tanya saya punya orang Aceh si umum dia asam senti yang perempuan tak si dek tak punya asam senti menyokak ayat ini ke asam kering lah.
0: Asam kering ya ya.
2: Pergi dengan kering yang pergi asam kering lah akhirnya asam kering kan sini abak kak sampai ya.
0: Ya betul-betul memang kan asam senti bukan.
2: Hanya pergi ke mama dek dengan asam senti ini. Ke mama datang alu-alu ah. Yeah. Ikan kayu.
0: Ya, yeah, tu oh, tenang. Awak buka ke mama Nurul. Menyebab buka ke mama Nurul mepom. Menya ada lagi ke Ayati hana tak mepom. Yang kungkup masin. Yang ke mama mangat lah.
2: Ke Ayati de munyo ke mama kan. Pegak kero de ke Ayati rebuh keranjang-keranjang merebuh kero
0: mu. Masya-Allah. Memang cik kanyan bu deh. Cik toke-toke dah ke? Toke ke mama.
2: Toke kering juga ada waktu tu noh. Oh sampai isak ke Ayati yang kotak lewat bentuk no?
0: Oh mak
2: ini yang menyok kamu dia yang ke mama kan yang pergi ke mama bang kato ni kan kan ban bantunya pergi juga di mengatak
0: ya
2: dengan ule ke mama kan pergi mengatik dek tatagun dengan asam senti.
0: Oh, ngon ule-ule ke mama ha? Ule-ule ngkut na deh ke mama?
2: Ule ngkut. Ana ada kamu ule ngkut. Tengok pergi ke mama. Ule-ule dihan kamu cok kamu tagung asam senti nak nak.
0: Benar. Ya, ya, ya.
2: Ya, tagung pergi licah-licah dengan kira Aceh ya.
0: Yang tu-tu wajuk na?
2: Tu-tu wajuk mana. Jadi kau boleh ni ada pipip nak tak ni.
0: Ya Allah tiba.
2: Ayam tak pakai dalam kuah air dia. Ayam tak kena kuah air dengan asam buah limeng.
0: Buah limeng.
2: Dia orang guna apa?
0: Awak orang asam tu dia pakai?
2: Ana mau dek punya kuah air buah putih dengan umum ini. Buah limeng yang mau pakai dia.
0: Ya, buah limeng udip kan?
2: Yang dia kena sayur bening. Kalau sayur bening lah.
0: Which is?
2: Sayur
0: matang ke eung. Asam ke eung ah. Hana kena matang ke eung
2: orang. Matang ke eung si sayur padah. Sayur padah. Sayur padah.
0: Oh, menan. Ya, ya.
2: Hana mening, hana bening dah buka.
0: Karena ge blender racun eh.
2: Ya, udip. Ya, udip asam senti kamu buka kan? Kacau je ke asam senti. Punya udip asam buah limeng je ke asam kuai. Je pegat udeng kan?
0: Betul-betul-betul. Gepul.
2: Ada kacau je sikit dah pecah udang kan agak umi berah guna eh.
0: Ya yeah, betul.
2: Ni asam senti dia lah apa guna adiknya tanya Aceh kan.
0: Ya yeah, betul-betul. Okey Kak Hayati. Nalam?
2: Ni apa itu nak macam baju adik?
0: Kibar.
2: Ongkot kering-kering yang akan mau ke ni deh di Aceh Jaya.
0: Kibar yang kebegat lah ongkot kering-kering?
2: Engkau ji yang mesti engkau serai gerubuh lah adik. Tapi gerubuh geput-put ji, getop ataupun dengan nusung lah. Dengan kancur engkau ji. Bukit tengah asam senti ji dek.
0: Nyan basah-basah hal dia ada rebuh ke nyanju getop aju? Atau ada dia
2: cik dek? Getop rebuh. Ana ali rubuh, ali rubuh. Udik bentang engkau. Adik rubuh, ban dia rubuh. Top-top tu mesti buah hancur lah angkut lah.
0: Kalau kita blender angkut je ya?
2: Punya dia tagun je dek. Lagi ada yang tagun rendang dek. Rendang padang. Rendang belamong raya.
0: Je kasam buat jengkut nak nak?
2: Punya je gekut rumah lain dek.
0: Oh gekut rumah. Oh payah pegak nanti kau. Ngah tantun ti. Najai kau buat tantun ti kak?
2: Tantun ti ni punya pinik angkut. Engkau sore yum lima pipet mesti tengah kilo kerja asam senti dek.
0: Nah, cik jai ke boh ha?
2: Jai ke boh hanya banyak je boleh si cik dek.
0: Nah, asam pun
2: banyak je mana ke pejo henti banyak je kan yeah. Sering tu mana
0: iya asam pun punau kak Hayati buka
2: asam senti memang asam senti
0: kan maksud je kuah je kuah apa?
2: Kering-kering
0: kering-kering kuah kering-kering. Oh, nah, okay, siap lah Kak Hayati ya. Untuklah
2: okay.
0: Cita apa uji coba.
2: Uji coba le. Ya kayak kali uji coba orang yang bawa kampung juga
0: itu. Benar. Tambah nah, taban. Lagi Kak Yati baju deh.
2: Alhamdulillah taban nih.
0: Oke, siap Kak Yati ya. Iya, salam-salam ke so Kak.
2: Lagu kenal.
0: Kak rumpok.
2: Selalu yang perempuan tak gelik narolah. Semoga bersehat sekeluarga.
0: Ya, amin.
2: Doa Kak Yati mendapat jodoh selalu gelik narol yang saleh ya.
0: Amin, ya Allah, amin. Terima kasih.
2: Yang berguna dunia dan akhirat kan, kan?
0: Betul, betul. Kepa dunia mantan kan?
2: Ya, betul. Kan anak tua cik tak yang ke umi dek di mana sahabat pun. Semoga bersehat sekeluarga cik dengan dengku ya.
0: Amin ya Allah.
2: Angan tidak ini orang cik sekeluarga, tidak ana cik sekeluarga mandu sehat. Lek kau ngah dayo hana sehat, tapi hana jalan kan.
0: Betul.
2: Angan ke Pak Amri cik sekeluarga mu sehat cik. Angan ke Wak John lah, di Gay Genting kampung adik ya.
0: Ya, yeah, di daerah kenal.
2: Dekat-dekat lah arah nah.
0: Ya, yeah, betul-betul.
2: Tak mau en lagi kampung Wak John. Kamu cik awak jamu en tau.
0: Zaman kampung Nerul nak petroh cik.
2: Ya, itu kampung Nerul aman lah. Yang kasut kampung Wak John dan kasut kampung Nerul
0: lah. Ya, betul. Nerul prem eh.
2: Nerul minggu lah. Hanya nak tunggu yang mau en. Yang hana pukul kegiatan kan.
0: Okey, siap.
2: Ke mana-mana menjumpan dek.
0: Kabereh Kak Hayati.
2: Yo, makasih banyak dek Nerul.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yati dari Korea Warihlon. Dah dengar lagu Tebar Pesona ile yang gelak le Pak Amri Kota Malaka dari Pieng Muno dari Pak Amri Kota Malaka ya. Dari Kamal Abe duet dengan Ayu Kartika Tebar Pesona.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Menanku Harilun kali tak hadirkan dua buah lagu yang kegelake le Pak Amri dari Kota Malaka dengan Kak Hayati dari Korea. Semoga terhibur tak sambung lo acara sirebo. Yang ke trip gepreh Mbak Nemboy 886 le Mak C. Halo, Assalamualaikum Mak C.
1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam sayang.
0: Gimana bengahnya Mak C?
1: Alhamdulillah syukur, alhamdulillah sehat, wafiat.
0: Alhamdulillah. Dengan apa ke Mak C? Duduk di rumah.
1: Ban-ban, jangan ban.
0: Oh, ban-ban. Semoga Allah terima.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah terima ya Allah ya
0: Rabbi. Amin ya Rabbi.
1: Anggap terima dengan buat terima
0: mandi. Ya, betul betul betul. Mak C, nyoronya bah sunti Mak C.
1: Bah sunti. Ini udah dengar mana hat cina lelaki
0: berkata. Yang kenyang tentang sunti kiban fon
1: tak pegat. Ada boleh meng.
0: Dari boleh meng tak pegat ke boh limeng sunti, dari boh sunti tak pegat ke masakan atau ke pupu mentang yang biasa tak konsumsi kan
1: ya? Ya ya betul betul.
0: Kiban. Menurut makcik.
1: Ya, lu mengobok sunti mengobok kita ada capek tak buat. Tambah merah semalam minyak merah.
0: Mana?
1: Angin tambah angin semua hanya orang saja. Minyak kasut, kajet, kajet tu tak berserah tu anak wek lu. Mata pupu kena ada dalam gel anda dalam kertas ha. Kalanya semua tak ada lah. Tak berserah tu gak tampung tertua.
0: Dah tampung tertua.
1: Kalanya nak tengok satu. Anak cepat tengok lu tulisnya tak ada lah. Tak berserah boleh baca. Saya gua ada. Angin tapuk pro, tapuk pro bawa malam. Nyak lemik.
0: Prom lah yang baik kan, Lantima?
1: Ini baik tak ada lah ya. Mama buara baik tak ada-ada. Lainnya tak ada satu. Lain tak pusat orang tu. Tak ada lah kan ni.
0: Mana?
1: Tak pusat orang tak tu kan sama?
0: Ini katu, kagak tu lah.
1: Katu, insyaAllah. Ini dah siap betul-betulnya. Menyebab mati. Menyebab macam tu. Ada mana ini macam ni. Dapat aku kepamahnya. Encik bongsa macam lah. Yang ini lah awan orang yang buat tanya tak ada kerana kekuamannya bersih kalau kau seteng kalau kau berkecah macut sangat tak tahu kekuaman sama saya mablah kalau kekuaman kecah boleh bertunti mana boleh
0: yang kenyan boleh main tunti hitam yang dengan kekuaman
1: bantu dan berat masa menyuruh ibu ke masa macam boleh
0: ya ya yang kenyan
1: saya boleh kemamahnya saya makan kalau kena makan lah. Saya tak berlaku ke mana yang memang bantai lancur yang akan ada yang akan terpaksa yang bersyuk bercut banyak bantu ada mana hari banyaknya ke mama dalam beranak baru-baru terlebuh dah tak pelah-pelah berlaku asam yang biasa nanti bagaimana tu berlaku dengan tapi sekian
0: yang nyen di daerah awak ke Hayati ke pegat?
1: Hayati lah si hari mandi lenggak ke Dr. Upin berlaku asam ya selera masing-masing kan cuma dah berlaku cik lidah semangat sikit. Tapi masa cik masa memang
0: buat tuntinya matam mana mangat karena deep dabuh mentang kagak masam. Kan berle belum masam kan?
1: Ya dabuh tu
0: menyogat tu ada alu dabuh han agak masam.
1: Yang kebina yang dulu si kau tu ada macam si cina buat itu le.
0: Oh ya ya ya. Kabar eh mahan makci.
1: Kalau semalam kamera kan. Abu mah tak ada yang tu nyuruh. Yang nyuruh balik nyak lagi nak di merah.
0: Ya.
1: Yang nyuruh tak ada lagi. Kalau perlu tak boleh lama ini tak perlu cerak belu. Yang singa buat tak ada. Boleh sepo baca belu cerita hanya awak kena. Jangan beli masih tersampah. Buku peram dua malam. Nyak lagi nak lemak. Sangat dia orang si aku pegang dia tanya lemik ada.
0: Ya, mak cik. Good mak cik.
1: Sebenarnya
0: aku juga boleh lelah-lelah. Saya pernah dia nak
1: berkata bantu. Ya, kabar eh. Terima kasih
0: mak cik. Aku
1: lakuin tu almoni apa syukur lah. Syukur. Saya tanya dengan ilmu yang miak awal tu.
0: Ya.
1: Apa yang saya nak kata ialah yang menurut semoga sehat badan selamat iman bagi berjalan dengan kawan atau mudah rezeki akan nyomong betul terus rezeki bersamat iman bertemai jodoh yang falih.
0: Amin ya Allah amin.
1: Falih selama lama dek falih fomfora tak
0: baik salih wati fomfora
1: kau falih falih yang kon
0: yang kenya amin. Makasih makcik
1: kalau
0: betul betul betul.
1: Alanya yang kata mohonlah anak saya ti semoga sehat banyak belur rezeki kering macam ada kan ya.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Tak apa pun ya habi tak bersedih di dahuri. Buat bersedih di sigli. Buat amri. Eh sekarang ni support anak anak tuan tengku nasudilo cerah lalu jenan. Kau ke Melaka pak?
0: Ya ya.
1: Alanya tolong kata mohon mohon. Nampak mohon mohon yang kalian abang bukan ni nak lagi pula.
0: Terima kasih.
1: Alayan ke mana-mana dia buat apa ambil alamu Pak Syafiq ke luar?
0: Pak Syafiq ke?
1: Dia beri rumahnya gatuk luar, gatuk kerja kan ya? Gatuk ambil alamu, Pak Yahbid, Kak Inang, dah buat mandu lah.
0: Ya, terima kasih Pak Cik.
1: Selamat bertugas tahun baru, terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mak Cik dari Lampara Warihlon ya. Di Likut Mak Cik Kaga Perebak Pudujuh 055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Assalamualaikum dalam Bik Nurulun.
0: Iya, Pak Sabtari, oi. Sehat, Alhamdulillah. Ron ni kiban, kau boleh?
2: Kau boleh kan sehat. Kemudian kerja buat PT.
0: Oh, ya, ya, ya. Bu, kala kan?
2: Buka adik Nurulun.
0: Okey, Alhamdulillah. Pak Sabtari, nyoronyo tentang asam tunti, Pak Sabtari.
2: Oh.
0: Nak pakai asam tunti, Pak Ran?
2: Tak boleh. Nah, asam ada dengan cengkung. Boleh main, Pak.
0: Boleh main. Nah, asyik dia pegat asam tunti, ya?
2: Nah.
0: Kapan cara dia pegat, Jihan?

0: jadinya anak hai leon.
1: Ya, menyota rebuh lah.
0: Rebuh dan sum.
1: Ya, dengan gak ada pada uro Pak Sabdari.
0: Menyau roi, melihau roi, kaji pakai.
1: Man gebuh tira aja pacar.
0: Gebuh tira aja dia mati kuat.
1: Mati kuat gebuh li tira menang lawak li ya.
0: Tengok dia lah.
1: Tengok dia lah. Pada uro juga ada ya.
0: Melihau roi yang cakap.
1: Melihau roi, menyegat uro lah.
0: Menyegat uro lah.
1: Ya, ya, ya. Lainnya langsung je pakai aja kan? Melihau roi kan?
0: Langsung.
1: Oh, lantung je pakai ju. Hanan dia timpan dia ilik ya?
0: Dia timpan je, dia kebah. Dia boleh, dia jok le.
1: Ya, ya. Yang teguh lam ke pakai, hanan ke kebah le. Maksud Nurul, minta mati bulan lagi orang yang bergah. Geprom ilik. Ya,
0: untuk dia kebah, hanan ke kebah.
1: Ya, yang duduk dah kebah lah. Okay, siap lah Pak Sabdari. Biasa anda pakai asam tunti dalam kuah apa?
0: Kuah angkut.
1: Kuah angkut. Telah anda dagung kuah na dalam cara apa juga asam tunti?
0: Asam tunti, cepang langkut, udang dengan tapi kata udang.
1: Tapi kata udang.
0: Cukup mahal.
1: Oh ya ya ya. Kabeh deh mahan kak Pak Sabdari ya.
0: Kayong.
1: Giban?
0: Ini juga ini cuka asam ke?
1: Cuka asam. Cuka asam ngan ia boleh main nak taban.
0: Anak hanya ban.
1: Oh, nak taban.
0: Banyak itu. Jual ini dulu jual dia ni kan?
1: Jual.
0: Yang mau dia ngan kicah ni ngamal bau ni mau dia.
1: Jual.
0: Nah, itu mantap.
1: Ya, biasa ayah Nurul pegat lagi kan? Okey lah Pak Sabdari ba. Lagu pun lagu dah putar ke rona.
0: Lagu wayo. Tabirin lamno. Ana.
1: Tabirin lamno. Nyo bagah ke debi ronyo carong dang api tema. bagah ke debi nyo tabirin lamno ronyo ba. Kam rumpo.
0: Tengok ada bayar lah tema lah.
1: Makaji. Gimana yang pokoknya kira-kira mufum lah ya Pak Sabdari ya.
0: Okay,
1: siap. Nyer lagu pi kam rompok salim silakan.
0: Salim macet di lamarang tak ini bagai mama apa di jepun dawa lupa ya baitam kak nur pun. Yo, jubah dah kota Sabang.
1: Ya.
0: Dah bid ulah garing. Jana lapro.
1: Ke mana mandu?
0: Road kena in mandu.
1: Siap. Makasih Pak Sabdari.
0: Itu dan dalam kedudukan orang yang ada.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Sabtari oi dari Aceh Jaya. Carang tak tanggapi tema ronyo ya. Jadi Marehlon dah dengar lagu Makcik ile. Puno naglake syukur dari Husni Almona.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: dua buah lagu yang gaglake le makcik di lam arangan Pak Saptari oi dari Aceh Jaya. Semoga kamu bahagia. Tatambung lam acara sireboh yang gagepreh bak nemboi 886 yang kawai. Halo, assalamualaikum Bang Radit.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Radit, gimana kabar orangnya?
1: Alhamdulillah, orangnya obat dosa orangnya.
0: Alhamdulillah. Naga tarik uroi pidi.
1: Yo, tarik yo terau matoro.
0: Cerah, alhamdulillah. Tak bancit lagi.
1: Ya, ada atam tunti mantap orangnya.
0: Kajit dah ada atam tunti wajib menyo lagi euro lagak dah. Age menyo lagi euro, le euro kajit dah. Kajik pakai.
1: Derayan.
0: Nye. Bang Radit, awak ron nasi nak pakai atam tunti berarti ya?
1: Atam tunti mantap Aceh nak buat.
0: Mantap Aceh. Ron fikir hana.
1: Cuman kena sebagai orang yang anak gue belum yang kena. Ayah kan abalun kan mata buah Aceh kan. Lalu urin lagi yang belum kan.
0: Punya jamun mata buah Aceh ya.
1: Aji no kan kadang nak sebagai orang tua kota kan.
0: Yeah.
1: Jadi panai memang bali meng, panai nak ada pelawa bali meng macam mana tu? Ya,
0: yang kenya.
1: Yang nana saudara kampung, kita melihat hat kan orang kampung mati ke jauh kota. Coba santung ti dua boh, coba tirati are kan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Kita lagi kampung kampung jauh bandar, tawal sama langa raja kan. Kami kata malangnya ada pegaju. Na santu timan ni terjah ulu kongai kiri bandar jah ada dah kota. Oh, panai santu tinga payah dah payah dah no.
0: Ya, betul. Mau bak limeng kan adanya di kota.
1: Makanya punya orang kampung kan juga ada santu di kota ke belah tu mungkin ada kita pegah. Punya orang kampung mana lah mandu orang kampung nama yang nana bak limeng lah.
0: Bagi yang nabak sih. Kan orang kampung mandu mureng ya.
1: Ya. Yang ke punya cara ke pegaji lagi apa benda pegah. Siapa delay kan. Entah kebah hari di malam yang baru tak ada.
0: Dapat dah kebah haji dah rendam tapi kan.
1: Kan
0: tak peduk menang ke.
1: Ya, lian saya ada, lainnya waktu tak kuat support kan. Baru pun dia tak bersirah tiga hari. Lian tak ada tiga hari. Lainnya tak bersirah tiga hari, lian tak ada lah malian baru. Dia kita pakai, cuma punya asam baru. Dia nak taganya, nak taga mengaji.
0: Asam dah.
1: Yang kau pegang puno, lagi apa macam pegang puno? Ia kau tingginya kerja nak kerja tak kepada kerja macam ni, orang yang jadi kau tu ni kau lebih semangat pada macam sama.
0: Kau tengah macam tu.
1: Ia baru kan agak ke mana lah?
0: Pula kan cekang mana kiban kan
1: anak dah buka.
0: Ya betul.
1: Ia nak dah buka.
0: Ada yang masam bi matam tat.
1: Oh, mata ini baru mata ini yang itu makanya geprek itu ini aja asam ini boh sira sama orang ini payah punya sira punya asam boleh main payah boh ini sira tagun
0: maksudnya
1: anjir tak boh sira ilau dia deh. Karena punya sira ilau namanya kalau kamu itu pegat punya kamu sira gbed kan. Kamu itu sira pegat sira ilau nanti ada ilau lah ini tu kaji ke sira ini. Bro, boleh main ni dapur.
0: Harus sira yang kat tak peduk pada puan yang kat siap masak.
1: Harus sira yang kat peduk pada puan yang jadi dapur.
0: Ya.
1: Karena punya sira yang dia ada yang ila oh dia nak bro. Ai lu nak bro boleh main juga.
0: Man beda aje tira yang bak dapuan dengan tira yang dari laut kan pe Bang Radit.
1: Oh iya tira i dapunya oi tira i dari i tambah ke cok.
0: Oh i tambah.
1: Iya dari ni pun lah. Tambah punya je i laut. I laut cok dia ada yang ni cok. Lalu punya model ni jika model ni lah punya ipuga ju lagi ibak tambah i tarik dengan bilang. Tarik i laut tarik dengan bilang ni. Ibu kepala dia, menelau dia boleh lah ibu kepala dia. Cari yang juga dilang eh, cari. Itu menuju lam yang kan, dan lepas dan kendera. Itu menuju penghujian, dan lagi hujian. Itu menuju kan, itu ni, itamai. Ada kan kalau. Bang kai lu dia deh kan angku hang gua te tu lu katu di dirai dirai dirai bet dirai dirai yodium lu nah yodium
0: yang yodiuman yang dari laut langsung mana nah
1: ya
0: jadi tirai dapu tirai tambak mana
1: tirai tambak punya makanya punya tirai yodium kan kuku putih kuku putih kok dah kan
0: iya
1: ah kerja punya tambak juga dah kan hana tahu pakai di rumah kau beri kuah ni
0: iya betul betul tirai yodium enggak tamatin
1: ya enggak tamatin jika lagi dah ujuk
0: iya
1: beda aja menyanyokan dengan model nambah kan.
0: Yeah,
1: jadi bukan menyetirah jago no. Bak buah limeng enggak ke bawah ini. Anak buah limeng buah anak beruk lah. Ayo tak tengok-tengok mana mbak urung buah limeng orang tua.
0: Iya.
1: Siaplah
0: Bang Radit ya menyok ke kuah.
1: Lagi tengok. Lagi tengok anak muda. Anak buah limeng. Ayo anak buah limeng enggak ke bawah lima. Ah lah tadi kerus.
0: Ya betul. Man kan nak gepegah hati ladung eh.
1: Oh ya.
0: Kiban cara gepegah ya.
1: Jadi anak mam nyaruh anak musuh lagi cinta huru-huru anak tebor nak enggak bayar gue kerus.
0: Betul. Bul ladung.
1: Dah aja lah. Kira lagi lah kira-kira.
0: Kabar
1: yang itu yang dah nyantik bukan lom lewat elok.
0: Siap Bang Radit.
1: Sekarang tu nak cerah elok lah.
0: Ya. Mungkin dah.
1: Ya.
0: Lagu.
1: Lagu. Kurangnya dari... Amirahmi kaya ya Amirahmi.
0: Amirahmi galau. Apa judul?
1: Rancang Yuh Alun ni lagi baru.
0: Oh mana. Lagu baru mantap kenang ah.
1: Lagu baru mula-mula.
0: Okey siap. Nyawakan merumpak apa?
1: Ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Mana cik drone ke Mamandung Tik Nina apa?
1: Ya. Saya ke Jairah menunggu ke ayat ya. Pu di Jairah libur pu ni SMA.
0: Libur panjang balik ujian kat Nyan.
1: Oh ya, ni anak SMP kan tengok anak galak tengok anak gaduh dengan ujian oh.
0: Ya.
1: Di sini lagi anak lelaki ke Solomo ke Kaili ya. Ya, aku lagi ke Mamandu mana tu?
0: Siap. Makasih Bang Radit.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Radit dari Pijai. Di liket Bang Radit kagak preh ba 7055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum dalam di Nurulun.
0: Iya, Pak Sabdari, tiga siuro ya. Nyo, terima kasih Pak Sabdari kali bergabung dan nagepreh Mbak Nembei 886 Klai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: sayang. Iya, Nakak Yana. Alhamdulillah sehat. Rona Kiban.
3: Alhamdulillah sehat sih. Ya tengah tak
0: gun ikut pakai
3: botol
0: ti. Peguah. Iban.
3: Botol ti pun lah endnya kan datu main ikut sore.
0: Oh nan. Ikut sore ya.
3: Kutsuye
0: banyak. Kutsuye. Iya. Nyen Kak Yana, awak ran bawa sunti pegak gerak atau gimana?
3: Kak Yana lewatnya pegak gerak, nurul kebetulan nah udik bak posut bak pos limeng bak posunti. Nah udik bak limeng hebat diikut bak ada kampung dua bak ada Thailandnya.
0: Oh nan, ya ada Thailand gimana? Beda rasa aja.
3: Tapi bagi Kak Yana sih anak tak beda punya tajuk boh yang kaget Tuhan lah. Mak punya boh putih dapat ya. Agak kelat ibu kan?
0: Oh agak kelat. Nur bikin mameh kadang.
3: Punya boh sunti dro. Itu kan kita dapat aja walaupun nak tak agak masak. Mameh kan ya. Di Thailand kan dia agak masak Nurul. Buka putih-putih gitu. Kok dia kan masak?
0: Lebih raya ukuran je?
3: Lebih raya? Lebih raya ukuran. Dan le. Produksi poh ni kan lebih le. Maksud Pak Limeng tanya atas kampung ni. Hanai mubo. Tip-tip ni ni mubo. Habis ni mubo.
0: Habis ni mubo ha?
3: Habis ni.
0: Iya. Okey. Kak Yana berarti je dan pegat gerol lah ya. Asam sunti. Kipan Kak Yana pegat?
3: Kak Yana projekan kan. Mak Kak Yana. Gua kena sampai ke. Ada bau sunti dung-dung. Bila lampu hinong nenek dengan adik kak Yana kan. Dia pegat pantu Nurul. Pegat pantu agak manjang. Buat ejeh lima no. Jadi Kak Yana untuk proses cara pegat jihan. Cara lu gadenya. Atau beda-beda acara ada di Nurul. Menyemesu awai gepot ban bunga yang gerah haju gepeglih haju bungong-bungong gitang-gitang ke nyanji. Dan gediru haju lam, lam beli.
0: Oh, hana gerinda minta ya?
3: Hana, karena mentang bunga kan mentang orang kan mentang kuih gede ang support kan? Tapi menyeka support ke nyan ataupun leho, leho gepot yang baru gindram. Karena kan hanya gadele ya hana lewat orang kan?
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
3: Jadi gindram ini tengok je baru baru gade. Yang le gade abang tupuk gekut geboh
0: Tira. Oh berarti uro nyanju bo Tira.
3: Heeh, uro pun nyanju bo Tira pegas mangan lembut nyanji dek tu. Lah tem kan nak boh limpo sunti tak boleh pasai yang kruh jut tak lawas kan. Uro kruh deh lagi situ yang sampai mesti tak tagun pi punya projek kan ya tapeh tapeh yang batai
0: kan.
3: Agak susah gitu.
0: Ya ya.
3: Maka di uraponnya geju kebosira. Jadinya ngekai dubi i libengen ya i nya ngetun ke kubah ataupun getagun yang jadi kubah menye bolehnya nge ade lam.
0: Cara getunnya kiban kaan? I gade aja kan ya tu blut. Yang i libengen dari pane ya itu bit deh.
3: I iya tak ta aja hilah i libengen yang tak pusun tak sareng hilah.
0: Oh sareng.
3: Atau je hidup bit kan mesti tak boleh lantima ataupun lam bidi raya. Kan nasib bawah bidi je merdua leh bawah bidi ataupun dua leh bawah bima. Nah, kan? Yang kaya hidup bit ada di atas kan hana kenang ilimeng urul. Kayaknya kaya nak uat, kaya nak pegat. Ilimeng dia bawah dia bawah tuntinya hana kenang dia kutacok ilah atas di atas. Pankah setengah ni kan kaya kenang ilimeng kan. Hanya tak saring.
0: Oh, mana. Ada yang tu je cok je leh karena tu ya.
3: Karena kan ilimeng hana tak le je kan.
0: Betul-betul buat punggung lima paling. Di tengah ya.
3: Untuk tak bersapat, tak tagun, tak kubah ni lah agak tak. Untuk di menano yang itu nak menggumpai-gumpai kan lah cantik tak kan. Yang trip itu. Belinya tak ada lah menurut. Dia ada orang ketua bohlong Tira. Ladung tak yang nak. Hana gecok-cok nurul menyaga dengan plastik getok dengan plastik ina kat anak tetangga likutnya ha hujan gak kelau hujan ni kan
0: aman dia kan
3: tapi enggak gade lam hana ge bohira malam maka di ladum boleh mungkin yang tu nya yang kencung nah cuung bahasa Aceh cuung
0: mana cuung me kibana cuungan me pedih hujung hana me oh ah.
3: Cuung agak keruhnya rasa aja beda lah. Karena aja kan kah hana kenang bo, hana kenang Tira kan. Kenang leja wate kato, tacok tak kubah kan, tak bo Tira lom ji.
0: Mana?
3: Mangat lagak aja, mangat lembut lah cerita aja. Yang ente punya kurang-kurangnya, ente lam lam tak kubahnya naik tu bit lom i baju nurul, yang ji mecah tu i nya persis lagi minyak. Minyak keruh kena minyak keruh masa kau membeku kan. Lagi yang lagi gel.
0: Lagi mentega ya.
3: Lagi agar-agar yang agak gel.
0: Oh agak gel. Berpikir lagi mentega minyak keruh.
3: Tetap lumik je lagi agar-agar lah je dah kena lagi agar-agar kan. Yang lagak tak boleh meng di. Mamanya yang boleh meng berokan je kalau raya paknya tak enak pula. Ita mulanya terplah-plah si nuk-nuk mana lagi anak batai mana nurul. Hana hana mui lagi kak enak pegah mana hana mui mana no.
0: Ya. Dan nyan gade aja sampai pada uro kak.
3: Menyagat ura dua leh ura tak tu kaji tak ada kata aja bet tak tu aja tak ada bet sampai terus tak tu. Udah yang mana? Yang hana gak si nurul aja bergerak je je bacut lah kira-kira menyakira-kira tak nyo menyata de singo nyo to lagi kerupu kan bek tade le ji
0: oh nah ya ya anan tegolong ge pake ge nak simpan ni le awak kaya na
3: simpan kaya na tetap simpan ipat na dua boh luan lu raya nya na tawai ente tak na pake atawai le lu awai le lu nya awak lu endudo kaya na pugat kuduk dia tu berarti nya ta baru nah kan pake atai yang diup
0: Ya, ya, ya. Okay, Kak Yana. Nyan, pernah trip mana Kak Yana Puprom?
3: Puprom. Puprom ni menurut abis dah pakai perhannya kan tergantung nanti menurut.
0: Oh, iya sih. Tergantung timah yang ya tu je kan, ah. Oh, iya yang meyup jahan
3: kabe. Pakaian si terkadang kan nasi dan terlalu tak kayak nama mungkin tiba kahan hatanya di badan tu hitam hana laga alinya lah dong na yang hitam membiasa mana nurul hana gerden. Nah jadi kayak najok ke nya kain tung tu netung tung najok masa bawah kertas setengah kilo sakar 20 kilo sakar.
0: Oke lah Kak Yana, Kak Bereh. Nyoke kuah ya kuah tamkut ya lagi Kak Yana pegak dah. Kuah dumeh ngkut maksudnya.
3: Lo je tak boleh dia saya masakan aja je kan punya hana gendang bawah sunti kan hana sah aja.
0: Betul. Ada kuah liu pakai.
3: Kuah liu, kuah pai kan. Belinya kuah lemak bawah hitik yang kan tak tahu sih bah berdua ni kan.
0: Ya yeah, betul. Belinya
3: bawah hitik tadadar, kuah lada. Belian sabet hemian asam u pokok ni mandum yang terus bak bawa lincah tapi jo pakai pli
0: pakai tunti
3: lagi lincah salaknya lah tu kena yang buat tunti kan
0: na yang pli na yang buat tunti
3: banyak di ni rasa kena buat tunti cik kamu kau nak
0: lincah bawa petik putih kan mak cik nombor lima tunti.
3: Ya yeah, betul lincah bawa putih patuna. Nah, kena bawa sunti. Makanya kak Ana pegah. Punya masakan aja, Ana kena bawa sunti dua nu. Ana apa?
0: Iya. Okey lah kak Ana, kabere. Terima kasih be. Lagu pun lagu dah putah.
3: Lagu Ana tentang bawa sunti ya.
0: Yang lain nyawa tunti galam rilis lah kan?
3: Mana yang cinta berhenti saya tak pegang untuk lagu cinta berhenti lagu mahan dari Putu Sirido Roma Dermaino Dahai Rido weh le nyawa tengah petir boh kalau
0: pernah tak tepuk pegah?
3: Tak tepuk lah boleh saja. Riuk bicahnya Nurul dari Amirahmi.
0: Amirahmi tak nyo bang lelaki le bang Radit mengalun.
3: Oh Tuhan.
0: Alun. Alun. Yang lain?
3: Bahtera hati mentang Army Yusuf.
0: Army Yusuf bahtera hati. Okey siap.
3: Okey deh. Salam Nurul. Semoga sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Menanti Kak Yana apa?
3: Ya, sama-sama. Kamu tarik HP Nurul Hai.
0: Oh, duh ya Allah, gagat.
3: Ya darat. Lengan ke Radit Una, ke kata Kudum, ke Kak Ngom, ke Dekti, ke Kak Eli, okay. Kak Inong, ke cek yang cucutnya mentu mah.
0: Tak bereh. Terima kasih Kak Yana.
3: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Lambaru, Warihilon ya. Nah Amirahmi bunuh yang kagepreh gemel lagu. Alun ke Bang Radit.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Sepet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Menangku Warelon kali dah dengar lagu yang gelakkan oleh Bang Radit dipijai Kak Yana dari Lambaro dan Bu Nona Nurul hadirkan dua buah lagu ekstra ya Warelon ya karena nasibur dan lain hal dan nyok ajak tak sambung kelai acara Tirebo. Semoga Bu Nona yang kali bergabung Bang Radit dengan Kak Yana kamu bahagia. Yang katrip gepreh nyoba nemboi 886 dah coile. Halo Assalamualaikum Warelon.
2: Waalaikumsalam. Kondisi
1: aduh ya Allah Kak Inong, nur lagi maaf Kak Inong. Ah? Karena
2: bukan Kak Inong ni.
1: Kak apa? Kak Rahmi ya?
2: Bukan juga. Ini Kak Zubaidah.
1: Kak Zubaidah. Oh iya, Kak Zubaidah. Agak-agak mehi tu. Yang kenyal. Oh,
2: Kak
1: Hamuli,
2: kamu tak
1: bilang
2: Kak Inong kan sama-sama wanita.
1: Oh iya, betul. Gimana kabar Kak Juju?
2: Alhamdulillah kabar baik Nurul.
1: Alhamdulillah, Kak Trip mana mendengar. Lihat tak kesibukan sang lawiknya wah.
2: Hai, depan tahunnya. Tapi lon gimana? Kerja bahas tema seminari.
1: Oh, nah.
2: Mata pakon uronyo cabak tak abahnya om jak pegah abah di etroput.
1: Jap baju buat tunti ke dah ah.
2: Karena yang pegah kan. Saya kalau di DPR dan sering memakai asam tunti ataupun bol lima ode.
1: Oh iya, biasa dalam kuah apa kak pegat?
2: Inon yang kayak aje yang biasa yang kali pegah-pegah betul pegah ni yang pegah tanya yang dengar dari mana bos? Inon baju rujak pun nyakit pakai baju tunti, bu petik pakai baju bol tunti atau baju nurut.
1: Nah. Galak tak tiba.
2: Akhirnya nyan sabo. Akhirnya Kak Zu nak mesti kuasa ke eh si anak payah apa gasi. Nyan temuan ji kan nyan kapuduk bo lima udik kan.
1: Bo lima udik tapi kan bo sunti ya.
2: Mesti tumai ikut Kak Zu rajam cik berpaduk bo lima udik kan Nurul.
1: Nurul bik nan cik. Beda rasa matam ji kan.
2: Ya beda rasanya. Habis tu Kak Zu yang makanan favorit juga nih di keluarga Kak Zu nih.
1: Betulnya.
2: Ration.
1: Oh bukan. Bukan asam terasi tapi pakai nyancit.
2: Bolimeng.
1: Pakai bolimeng.
2: Oh bolimeng. Yang krim macam.
1: Ah menan.
2: Rasanya gimana? Kalau bagi Kak Zu enak ya. Itu bagi keluarga Kak Zu ya.
1: Selera beda-beda ya.
2: Enak makanan rationnya kalau pakai bolimeng hidup daripada pakai botoman.
1: Oh mana? Bolimeng udep berarti tapi, kon bau tunti.
2: Ya, memang nanti hasilnya enggak sebanyak kayak kita pakai
1: botoman.
2: Botoman kan makmulam di lelam kan?
1: Ya, yeah, betul-betul.
2: Tapi kalau bolimeng kan hai bayangkan macam macut kalau letak puduk bolimeng mata mana mangat itu.
1: Ya, cip gak terpatam.
2: Banding-bandingkan leh.
1: Yeah.
2: Mesti Kak Zu lah, mesti sabar Kak Zu si. Oh nyok kurung masam macam tu.
1: Tak masam sabar tu.
2: Kemah macam tu.
1: Menang. Ya, ya. Dan boleh main udip tapi kan. Iya. Nyok bos unti kak pembahasan kita nyok.
2: Oh, kurang bos unti.
1: Masalah bos unti. Kalau
2: ya rata-rata masakan apa namanya? Masakan
1: tumai-tumai ya.
2: Masakan Aceh memang rata-rata pakai bos unti.
1: Betul-betul.
2: Kalau lito Kak Zu lah. Pokoknya lebih galak Kak Zu tagun lada pakai bos unti.
1: Oh menang.
2: Pakai tomat. Pokoknya pegah. Lagi mak piget. Hai lagi mak tuan Kak Zu piget. Jamun hai Amirun Tuha pergi pula lagi mak tuan Kak Zu kan tinggal di Lampung dia kan. Di gunung dia dah pegah. Jadi kalau lo bawa tomatnya, mata jajak pekan man tontrum kode kota. Jadi jarang lah dia tak pegah bawa tomat. Jadi kalau pakai bawa suti Nurul.
1: Nah.
2: Ya. Rado pakai bawa suti. Memang kalau bagi Kak Ju enak rasanya Nurul.
1: Kak Ju nak dong pegatnya, pegat bawa suti ke roh?
2: Jika Kak Zu, kebetulan Kak Zu nak lima ombak rumah.
1: Oh, mak, perhan, mak. Kajik kejuragan punya lima ombak.
2: Tapi Kak Zu hana laiknya hana Kak Zu pijat ile bak ka penuh sabar ro sabar tok tima 20 padu imam lima chat yang padu mo
1: yang 5 kilo
2: yang rayuknya
1: yang
2: 5 kilo
1: yang 8
2: ya jadi Kak Zu kau setiap ada berbuah pada saya kan Kak Zu juk macam sedekah ke kau pot lagi warna cok ana bagilah.
1: Oh menan
2: bak lagi Kak Zu lagi Kak Yana cip na boleh main Thailand yan yang lebih laga ge Nurul akiban rayu-rayu aja kok di kau susu cip pada boleh main tanya limeng ngeceh nah
1: agak ubut ya.
2: Jadi Kak Zu maksudnya lah mungkin tips dari Kak Zu cip dah. Kadang-kadang kan tanya pot boh limengan kadang-kadang okey lah kalau cahaya apa cuacanya bagus. Tapi kalau cuacanya enggak bagus Kak Zu Nurul kan. Kak Zu mertua Kak Zu juga yang bilang kasi cara.
1: Gimana?
2: Setiap boh limeng ada puduk je dirah napu. Puduk je dirah. Tapi ada puduk lamnya lam empang beru nah.
1: Empang beru.
2: Ah, jadi tak gantung. Jadi izin tok rot hana mana nyanyi. Nya meleu rot hana tadi ada hana bapu hana kulat boleh main.
1: Oh nan.
2: Ah, jadi Kak Zu dah buktikan dah ada apa yang gok nyampe kan memang betul hana mukulat mesti tapu dom dalam MB. Mesti hana tadi ada kan dua orang
1: kulat. Dua
2: hana tadi pun ibu dua kulat di kiri atas ni.
1: Betul. Nya hana ibu dah kulat lah.
2: Ah, salah satu jitu dari mertua Kak Zu.
1: Okay.
2: Lampang kan. Gelak lah biar air apa, air limengnya.
1: Ya, limeng je. Dijauh ya. Ya. Okay, siap Kak Juju. Terima kasih tips
2: apa? Balik dulu.
1: Kiban.
2: Mesti tak ada buah kulu ataupun rebuh jantung pisang kau hitam ni. Hanya Kak Zu kadang-kadang buduk buah limeng ataupun buah sunti di dalam air rebusan apa namanya kok aja kan rebuh file bulu ataupun jantung pisang ni jadi hasilnya oh buah kulit sama jantung pisang enggak ikan.

0: sekeratan mau kakak pakai kan juga.
1: Silakan kak apa? Limon roh dedau. Silakan kak apa? Pokoknya limon roh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Juju kesakratul maut ya paket kan. Jadi 3 bungkus Juju salam. Semoga mu bahagia Kak Juju bah. Dilikat Kak Juju ke geprebak pada jurnal 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Fitri lebih batal karatul maut sebab Brono.
2: Kak, aku dengar bukan apa Kak tu nah, aku dengar begat.
1: Le tipsnya bagaimana?
2: Kan nak tadi ngan sugatnya nak.
1: Ya, betul. Kak Fitri sehat orangnya Kak.
2: Alhamdulillah sehat
1: bro. Alhamdulillah sehat bah. Sabar sih. Sehat walafiat. Alhamdulillah.
2: Ya sama. Berbagi kaya buka semangat dengan
1: Nurul Kasmi. Betul betul haruslah. Menyala semangat. Cai itu.
2: Oh cai.
1: Bit Nuro kanya.
2: Ah,
1: cakap
2: Fitri cair,
1: cair rezeki, cair rezeki, alhamdulillah. Yang baik draw dah cair. Kak Fitri, segolom ta tamong buat tema, ni lelaki lagu yeah. Mahani le, yo untuk red.
2: Lepas budi ke?
1: Yep.
2: Tengok muda, untuk hanam-hanam
1: lemah, lagu. Ya, apa judul lagu?
2: Nazila
1: Fonah ni, Nazila Fonah, gelom, apa judul?
2: Apa judul ni? Manyang-manyang saat gelom ni.
1: Tunda kahwin.
2: Apa judul ni?
1: Tunda kahwin.
2: Tunda kahwin.
1: Iya, jangan rumpuk apa.
2: Kita marah dulu, kasih kurang juta kah semayang.
1: Nanti kurang juta kah? Baru Nurul belum mantap 8.
2: Baju? 8? Oh, apa? Dia ni kasih kurang juta kah semayang. Ah,
1: mungkin ya. Oh iya iya iya.
2: Jadi apa tema ni?
1: Tema je tentang sunti kak. Asam sunti.
2: Oh, masakan khas Aceh asam sunti ya. Jadi masak asam sunti ya. Tak pegatnya apa asam udang asam sunti je cik again dulu kan.
1: Asam udang yang gepeh biasa.
2: Gepeh
1: Oh nasi tu pakai asam sunti orang.
2: Anak asam kareng sih. Rasa pakai asam sunti sih kan. Anak nak kena angkut tekuto pakai asam sunti si.
1: Angkut apa? Tekuto.
2: Angkut tekuto, angkut tu mehan pakai campri hijau, campri ubat, eh pakai on temurui.
1: Oh ya ya, angkut.
2: Pakai asam sunti si kan? Lo kau di bahan-bahan ni pakai asam sunti emang le, dengan lurus. Mak asam jadi kan buah ni mengetah tak ada le, dengan takut tak ada betul, dengan baru kaji ke asam sunti ni kan lurus.
1: Man, pajang ke buah tira?
2: Bohira ni kan kan?
1: Bajan ke bohira ji?
2: Oh. Mana tak tak olah ni kan? Tugas ke mama ke? Ni asal sunti cik nak makan?
1: Siap.
2: Lah kau dia asal sunti. Tugas jumpa. Dia makan-makan nafkah sakit ni kan?
1: Iya. Okay. Terima kasih Kak Fitri. Nasalu?
2: Ya. Terima kasih.
1: Nasalu?
2: Nak makan kan? Kamu nak?
1: Kamu. Okay.
2: Salam-salam Bapak Penurut, bisa sampai penyambung, mudah nanti. Dan diberi kesehatan, sempat ada istirahat.
1: Ya. Amin, ya Allah.
2: Apa?
1: Ya, good, amin.
2: Soal Kak Juju, lah.
1: Ya, Kak Juju, saatnya Bang Tron.
2: Kak Juju, bisa sampai Kak Juju, yang keluarga Bang Nasir, lah. Dan diberi kesehatan banyak muka baik Kak Juju, Kak Yana di Lombaru, bisa sampai kebaikan di Padang Tinggi, bisa sampai kau kau bayi sana yang kau lama,
1: ngono. Kalu, kawai puno. Bayi dua agaknya urunya.
2: Kene. Bayi sana di Padang Tinggi sih besar sabe berselamatnya sirat berjadi beri rahmat oleh Allah SWT bayi sana di Padang Tinggi. Alian ke kayak di Pegair, tak nur di Pulau Aceh, alian ke mana mana mantau ya tuh mantau di RI Profit. Semoga tahu berdoa dengan Allah dan diberi kesehatan sabe nurba.
1: Amin ya Allah. Terima kasih kak.
2: Terima kasih dari Fitri Nurba. Terima kasih dan terima kasih atas waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Fitri, darussalam. Dah dengar tinteng ni lewat rehlon ya.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Menan ke warna lon kalau dah dengar dua buah lagu taknya yang kagelake Lekak Fitri dari Darussalam ngan awai ketamong Kak Juju dari Sabang. Semoga terhibur. Dah sambung lom warna lon untuk si rotuk penelpon kena lelam acara si rebuh edisi uronyo yang kagak prehebat 886. Halo, assalamualaikum warna lon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nampak Syafi'i.
1: Mau nol empat.
0: Kapan haba uronyo?
1: Haba gan rom bawa di belakang.
0: Oh, menan, kaji istirahat berarti ya. Dang dang preh masa abu ah.
1: Ya, dang dang masa abunya di Langkawi ya.
0: Oh, di Langkawi. Talim ke ibu ber?
1: Dia ibu kau dia abu deh. Oh, belakang. Di lantai
0: pun. Okey, siap. Ya, Pak Syafi'i, karena Kak Ujung, silakan Pak Syafi'i, kiban menurut drone Asam Tunti, kiban cara kepegak je?
1: Cara pegak Asam Tunti, yang pertama tanya siapa boleh main Mbak Ba.
0: Lainnya?
1: Pak Ujung tak boleh main je.
0: Ya, betul.
1: Dan tak puas rumah, tak patut lembek, tak patut i. Kata-kata dua orang, kengkak kulai ni.
0: Ya.
1: Kulai dah cok dah ada.
0: Benar.
1: Kulang kena tapai dua orang tu kak dia kumeng. Tak cok ni dah batal lantai tu.
0: Batal lantai tu?
1: Batal lantai tu orang bohong lantai lah tiga. Lawak lantai lah malu. Dan tak pepai lah.
0: Ya.
1: Nanti orang tak ada lah. Nanti lantai tuan ni TBI.
0: Oh, lantai tuan TBI ya.
1: Lantai tuan ni TBI. Yang ke tak cok, tak taring, tak patah lah kaca. Tak cok lantai tuan.
0: Ya.
1: Yang pengalaman kamu lah. Ibu cik yang tukar ada boleh menunti.
0: Oh ya, siap.
1: Banyak kebo lah maru bunuh 10 kilo lah.
0: 10 kilo padu, you know?
1: Ya, dan duduk lah. Lepas duduk tu, tegukkan nyawa. Tak senyang lepas duduk pulau 3 kilo.
0: Siap.
1: Biar tadi 25 lah.
0: 25 3 kilo.
1: Biar tadi. Jadi kalau baik, yang menurut lakon keadaan boleh main tunti, yang kurung boleh main, yang maha baju ni.
0: Ya. Siap, Pak Syafi'i. Man, iya. Biasa, nyankang Pak Syafi'i, cara pegak ji?
1: Cara pegang ni agaknya
0: pokoknya mu padu uro lah. Padu uro tak ada?
1: Ha?
0: Padu uro tak ada?
1: Sampai tu ni dek tu tak ni tu tak nak dek leh dia.
0: Ya, kakur ha?
1: Atau kakur tak pakai untuk gabung kuah kakur tak tengok dek leh lah.
0: Kak bereh Pak Syafi'i. Pak Syafi'i, lagu pun lagu nerebutan dek?
1: Lagu Dara Aceh.
0: Dara Aceh dari so.
1: Oh, balang tak tua, rumba yang tak tua ya.
0: Dara Aceh na Aga Mustazar. Jit, na Ari Rama, na Baygon.
1: Dia Baygon je, cik yang kata je.
0: Okey, siap. Baygon mentang ya. Salam-salam, silakan.
1: Bangkau medan boleh main tunti tarik.
0: Oh, menang ya. Salam-salam ke so, Pak Syafi'i.
1: Ha?
0: Salam-salam, silakan. Ke Mamandung Jumahan, bah?
1: Salam Nurul. Ke Fitri pula, Zubaidah.
0: Ya.
1: Mak Cik Lamara, Kak Inang. Cik Mak dan kemendung-mendung juga.
0: Siap. Makasih Pak Syafi'i. Lagi emang mengkarat-karat Pak Syafi'i apa? Karena kapo wablah lewat.
1: Ya, jangan-jangan tanda.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih Pak Syafi'i.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanku warahilun kali kita mumpak Syafi'i selaku penutup dalam acara Tirebuh edisi Uronyo. Semoga membahagia Pak Syafi'i, mudah rezeki memendum sekeluarga. Dan warahilun kapal 12.2 minit waktu Indonesia bagian Barat kali kita bahas Uronyo tentang Asam Tunti punya cara... Cara gepegat Asam Tunti jihan kali gepegah lewat-lewat ya. Dari mulai gepot phone, lenyan gepegleh, lenyan gerendam mati malam untuk berlembam berkuning ya. Lenyan gade medua uro, leh dua uro gade. Wate gekuat geboh tira lam tetu alenyan gepedua ti malam lam tiranyan gerendam de bi ya warehlon ya. Jadi iya jihan yang akan tak pergunakan cit lam dalam ti roro na gepegat rujak ya ladum getagun atam kot ngan getagun kot pi geboh ia atam tunti ya alenyan di atam tunti buno yang ka gerindam lam tira oh singa bunga haji ke ade lam ogade warelon ya te blut biasa ya menyo gedanya orang Aceh na blut alenyan oh tepot wate ge kuat menancit warelon ge boh lon lantira ge lawok lon lantira ge tampo lam satu ya alenyan gade lam oh tingoh haji ah tingoh haji oh ge peduk malam lam satu tingoh gade tingoh bunga sampai tu warelon tapi kan sampai tu tak sampai kre sekedar mento wate ka lembut ya warahilun ya maka kajit ta simpan nilai untuk tak konsumsi tinggal ya tapi menyo untuk boli main tunti yang ban jadi ban lih ada pegat harus ta simpan nilai kepegah lewat warik danyo ya harus ta simpan ta prom nilai me ya me 3 minggu 2 minggu menan ya baru mangat wati ta pakai ya, menan ke warahilun menyo ke kuah ya dumpe kuah Aceh rata-rata pakai dumpu masakan Aceh biasa pakai boleh main tunti bahkan lam rujak api naga peh boleh main tunti ya warahilun ya lagi gepegat bobotik bobotik paten ya bobotik yang kami rah bacut ni kan nyan gede lawak dengan asam tunti tiba mangat ya lenyan warah lelom makanan-makanan khas Aceh yang geboh salah tabuh bahan jih yaitu boleh main tunti. Terima kasih memandu yang kali bergabung Hana Nurul absen leh karena wate ka melampaui ya. semoga bahagia memandu wareh-wareh ketanyo. Yang request lagu insyaallah via WhatsApp ya. Nah, le Bang Amir Mahmud akan dah usahakan benar lagunya ya. Nurut top ile acara si reboh edisi uronyo.
2: Demikian Si Rebuh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, FM 88,6 MHz. Sampai jumpa, back to over.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.17 menit waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana siang ini Warihlon ya? Kabarnya semoga selalu sehat ya. Selalu berbahagia tentunya setiap hari. Apapun kegiatan yang sedang dilakukan walaupun berat ya. Semoga di hari ini, di siang ini kita bisa beristirahat. Dan memulihkan tenaga tentunya, dan mengkonsumsi makan siang yang bergizi. Warihlon dimanapun berada, untuk ibu-ibu rumah tangga yang saat ini sedang menghidangkan, menyiapkan hidangan makan siang untuk keluarga tercinta, selalu tersenyumlah sehingga keluarga pun bisa terbawa ya, karena energi dari seorang ibu itu menentukan bagaimana harmonisnya rumah tangga, begitu ya Warihlon ya. Dan tentunya peran ayah juga luar biasa untuk memicu energi positif dari seorang ibu. Jadi memang sebuah rumah tangga itu hasil dari ya kerjasama, tentunya kerjasama tim bukan perorangan. Dan semoga keluarga Anda menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Warihlon, di siang hari ini kita masih ditemani oleh lagu-lagu pilihan tentunya, salah satunya bersama Yusran Yus ya. Mungkin wari-wari banyak yang senang dengan lagu ini, lagu Siti Mercedes. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Demikian Mari Lon satu nomor lagu bersama Obeng Arlamba duet dengan Arul B Tatakut sudah kami hadirkan dan sudah menghantarkan kita pada pukul 12.29 menit waktu Indonesia bagian barat. Selamat siang kami ucapkan untuk wari-wari yang baru saja bergabung bersama kami. Selamat mendengarkan program juga siaran yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga Anda selalu terhibur dengan apapun yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh melalui RRI Pro 4 Banda Aceh. Warilun, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini yang insyaallah akan kita tunaikan pada pukul 12.39 menit waktu Indonesia bagian barat. Dari studio saya Nurul Jumitah beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang. Selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.

0: Warahilun kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Terima kasih Marihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.58 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk wari-wari dimanapun berada yang saat ini sedang memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz atau melalui gelombang AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya selalu menemani aktivitas Anda. Marihlon, selamat bergabung untuk wari-wari yang baru saja bergabung, dan terima kasih kami ucapkan untuk wari-wari yang selalu setia bersama kami. Semoga hari Anda menyenangkan dan semoga kami tetap menjadi yang paling setia menemani aktivitas Anda ya. Dan wari, semoga Allah berikan kehidupan yang tentunya baik ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berada di tempat aktivitas atau mungkin masih melakukan pekerjaan walaupun di jam istirahat ya, tetap semangat, semoga Allah berikan limpahan rejeki dan keberkahan di dalamnya tentunya. Semoga bisa Anda bawa pulang untuk keluarga tercinta, menyenangkan hati keluarga di rumah. Warihlon, pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kita bergabung bersama RRI Pro4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara untuk edisi hari ini. Serta saya Nurul Jumita masih menemani aktivitas Anda hingga sore, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara.
1: Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pada hari Minggu kemarin, festival yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Jakarta menuju usia 5 abad di tahun 2027. Rando mengatakan Jakarta Future Festival bukan sekedar forum pertemuan biasa, melainkan wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan gagasan dan masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan Jakarta ke depan. Beralih ke informasi yang lain, kirab budaya Festival Tresna Pancasila yang digelar di sepanjang Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta sebagai upaya menggelorakan semangat kebangsaan, kebudayaan, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharian masyarakat. Pada hari Minggu kemarin, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto, mengatakan bahwa kirab budaya Tresna Pancasila yang menyusuri Jalan Malioboro menuju Taman Pintar Yogyakarta tidak sekedar menjadi agenda peringatan hari lahir Bung Karno, tapi juga sarana membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayah Po Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Po, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya, dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk line interaktif Jakarta, Ayah undang juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124928. Langsung saja Ayah mau ajak Abang Po pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, kita ke RRI Pro4 Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum Po, selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
2: Salam kenal Po, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
1: Iya, baik. Kakak Kartika, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Po.
1: Iya. Sana? Kabarnya juga sehat, alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya.
2: Oh, audionya kecil ya Kak ya.
1: Iya.
2: Apakah sudah
1: iya.
2: Oke ini Kak?
1: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani ya, pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua yaitu sagu ya Kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan, yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana, Kak?
2: Oke, Kak. Kalau di ingin bergabung nih ya, di 0812 9971
1: ya,
2: 04444.
1: Baik.
2: 4-nya 3 kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya.
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oh. Oke deh, kita panggil Mace aja boleh.
2: Boleh, Mpo.
1: Biasanya panggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
2: Mace Kartika sih.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi silakan nih pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Pro4 Manokwari, dan juga narasumber di sana. Mace, sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
2: Mpo, kebetulan narasumbernya sedang
3: perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
3: Sebentar lagi sampai.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di Seluruh Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
3: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
3: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa, bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih. Boleh kita sapa Mace ya?
3: Boleh.
1: Iya.
3: Langsung saja, Mpok.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan Bapak siapa, di mana?
4: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana, Pak?
4: Nur Tanjung, di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
4: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya, Pak.
4: Iya.
1: Iya, Pak Nur Tanjung di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
4: Ya, selamat sore Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo. Halo Pak Nur Tanjung.
4: Iya,
1: Bapak suaranya terputus-putus, Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
3: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
1: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
3: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Pak, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya.
1: Gitu. Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya, Mace ya. Sagu
3: ya,
1: ini ya. Baik.
3: Jadi memang ini Mpok untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
1: Betul.
3: Jadi, dan itu yang harus dilestarikan juga sih karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hype gitu kan juga sudah masuk nih.
1: Oh,
3: jadi harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih, Mpok.
1: Iya, betul. Karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya, Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Yang.
1: Halo.
4: Halo.
1: Iya. Dengan Pak Nur Tanjung?
4: Iya.
1: Iya, tadi terputus, Pak. Silakan, Pak. Bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari, Pak?
4: Di masaknya bagaimana sagu di sana?
1: Oh, baik. Cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya, Pak, ya?
4: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue ringan saja kan. Bukan untuk makanan. Bukan untuk makan pokok.
1: Iya. Itu aja, Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
4: Di sini jadi makan pokok.
1: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya, Pak, ya? Iya. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya.
4: Sama-sama.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana Mace?
3: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya benar-benar. Biar karena lebih ini ya.
3: Bidangnya ya.
1: Nah, baik, nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi, narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace, kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari. Tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4, kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nah, nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Ini sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Silakan. Iya, silakan Mace, kita sapa.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh Pak Susanto, salam kenal Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi karena saya ini orang apa, Sulawesi. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu. Sagu itu namanya tanah tumbang.
3: Boit ya Pak.
4: Jadi boit namanya. Jadi itu masakannya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Ditaruh ikan.
4: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
3: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya Pak?
4: Iya. Kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus sama daunnya, itu baru dipanggang. Itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Kalau umpamanya di Papua itu kan jatuh tawar sendiri, bukan itu bagia apa, masih ada sampai sekarang ini pasar tiga, majikan. Kemudian masih. Apa ya, kalau apa namanya itu, yang itu pupeda itu kan biasa sudah. Di sini ada dipanggang juga, panggang ada dibungkus sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain gitu.
3: Jadi memang berbagai versi ya Pak ya?
4: Nah, nanti kita tunggu juga penjelasan dari narasumber nanti bagaimana cara pengolahan makanan.
3: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya?
4: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya bagi ya? Masih ada. Oke, selamat sore.
3: Baik, iya. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
5: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, ya. Bu, cuacanya di siang hari ini?
5: Oh, lagi panas di sini, Pak.
2: Panas ya, iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
5: Pertanyaan saya seperti begini, kalau masa ini masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya Pak, atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya, dan seperti sudah mau dibikin sinonggi. Atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya. Jadiannya itu sagu dibikin sinole, itu sinole itu yang campur kelapa. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Seperti itu Pak ya, kita di sini di Kendari.
2: Baik kalau gitu, terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
3: Sagu juga ya Pak ya.
2: Iya.
3: Mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya Pak ya.
2: Betul. Iya, baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
3: Baik. Iya.
2: Di sana Mace.
3: Narasumbernya belum
2: datang ya, juga. Belum sampai ya. Iya, baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu, nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
3: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh baik.
3: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928 atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
3: Boleh iya. Banget bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
2: Iya baik. Mace penasaran deh, Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
3: Perantau juga.
2: Oh, dari mana asalnya Mace?
3: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Wah.
3: Saya masih Lombok.
2: Jauh ya.
3: Jadi tipu ya.
2: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya Mace ya.
3: Iya,
2: nah kalau Mace sendiri gimana? Boleh nggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong ya kan, dari
3: iya,
2: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya Mace pas awal pindah ke Manokwari seperti apa?
3: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
2: Oh, begitu.
3: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
2: Oh.
3: Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan kuah
2: kue kuning gitu ya. Kuah kuning gitu ya. Oke. Jadi enggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, enggak boleh putus ya. Mace ya.
3: Boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih nanti teksturnya tuh tidak bagus. Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan.
2: Iya, iya.
3: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal. Nah, itu kurang enak.
2: Oke. Gitu. Berarti ini butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
3: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Pok.
2: Cocok
3: karena
2: ya.
3: Ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pok ya.
2: Nasi
3: kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya kalau di nasi, kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi
2: ya. Wah, kalau dilihat dari cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya. Hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya.
3: Cukup simpel tapi memang ini itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
2: Iya. Baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
3: Ah, sudah oke karena di sini makanan sehat malah.
2: Mantap.
3: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
2: Iya.
3: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget, Mpok.
2: Iya.
3: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
2: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya.
3: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
2: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya.
6: Sama Po Ciara
2: Ponana
6: ya?
2: Ponana nih.
6: Oh, Ponana.
2: Abah Kusna, iya.
6: Iya.
2: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
6: Mace itu Empo ya?
2: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
3: Mace itu ibu ya?
2: Ibu.
6: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya. Panggilannya.
3: Iya, betul, Pak.
2: Iya.
6: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya,
6: mengari. Jadi umum gitu.
2: Iya, udah panggilan umum di sana. Apa nih, Bah, yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
6: ini, makanan? Oh ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan. Di daerah timur itu kan ya masakan juga Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana, Bah?
6: Wamena sana, Wamena.
2: Wamena, oke.
6: Itu bukan sagunya ngebatanya, ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
2: Bukan ulat sagu.
6: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu bah hari-hari.
6: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Rinyuh tuh apa? Laron ya. Laron tuh kan ada induknya tuh gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang abah mau tanyain tuh apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga? Apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah? Kalau sana tuh yang dimakan tuh po, saudara sana.
2: Iya iya.
6: Abah tahu tuh.
2: Iya baik. Itu aja ya bah.
6: Kalau masakan sagu mah sering abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin gino.
2: Okay. Oke deh, terima kasih Mbak Husna
6: untuk tanyaannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya?
3: Iya.
2: Oke.
3: Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
2: Oh iya benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
3: Iya.
2: Apakah Ibu Ruth masih masih dalam perjalanan?
3: Iya,
2: masih dalam perjalanan
3: ada
2: ya.
3: Ada halangan sedikit, jadi ini sudah OTW.
2: Oh baik ya, kita tunggu ya. Baca, ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, line interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
7: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana. Iya.
2: Bang Leman di Tanggamus Lampung,
7: iya,
2: silakan Bang Leman. Tanggamus
7: Lampung, Pak Nana.
2: Apa
7: ya, halo, Maci
2: Kartika.
7: Dewi Astutia.
2: Lengkap banget ya.
7: Iya, saya baca di net wajahnya langsung
2: saya bijak. Lagi nonton nih, lagi nonton nih.
7: Iya.
2: Apa nih Bang, apa?
7: Semua dua-duanya. Ya oke, Mbok. Mati itu kalau di sini tuh Bibi.
2: Oh gitu.
7: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mati Dewi.
2: Ya udah.
7: Bibi mati kalau emak ibu.
2: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
7: Iya. Pun Mati Dewi. Sagu kan. Ini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu tuh. Namanya lupa saya tadi itu apa ya? Papeda itu sagu dibuat, tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu, mamang keliling sekolahan anak SD gitu, apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu enggak makan nasi gitu? Itu saja, Ponana. Mati Dewi, makasih, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapi sedikit? Sepengetahuan Mace gimana?
3: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu itu kalau saya ya, Mbak, itu rasanya berbeda sih.
2: Oh beda ya?
3: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih, Mbak.
2: Iya.
3: Kalau di sini tuh memang sagu, sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya, Mbak ya.
2: Kenyal gitu ya?
3: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu
2: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal ramai banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya, Mace ya, pertanyaannya. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth itu sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya, Mace ya, di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana, Mace?
3: Daerah memang penasaran soal itu ya, Mpok. Tapi memang di sini tentu ada, masih ada nasi.
2: Oh, Mpok, tentu ada, nasi juga ada di sana.
3: Masih ada nasi.
2: Oke.
3: Jadi memang tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau enggak papeda tuh kurang nendang gitu, Mpok.
2: Iya. Ya, enggak usah jauh-jauh deh, Mace. Mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya. Ya kan, misalnya kita udah biasa makan nasi nih, Mace ya. Terus ada jagung misalnya, ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya, Mace ya. Kayak gitu ya.
3: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
2: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
3: Betul.
2: Iya, baik. Ya, Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya, Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya Mbok.
1: Iya, kita langsung mulai ini ngobrol ini bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta Kakak.
2: Ya.
1: Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih Kak Ruth ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika, dari Tabanan Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk mengolah pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya, kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya, lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan, Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih Mpok. Selamat sore Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya Kakak Ruth tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok enggak atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau
2: cuacanya lagi panas begini
3: itu 1 hari saja sudah
2: jadi 11 harian atau berarti tidak

0: sampai 2 hari.
1: Oh, tidak sampai 2 hari.
0: 1 hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
1: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas gitu?
0: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
1: Nah, itu...
2: Iya, baik, terputus ya bersama RRI Propat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
1: Kak Ruth, jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini, apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
0: Kalau untuk sagu, selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Oh, yang bungkus dengan daun juga.
1: Oh, itu rasanya manis kah atau?
0: Tergantung yang buat.
1: Oh, tergantung yang buat ya. Oke, jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bameman. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
0: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
1: Oh, jadi ada yang makan mentah, ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kak?
0: Rasanya gurih.
1: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
0: sama juga
1: gurih, tapi
0: juga
1: ada rasa-rasa bakarannya begitu ya Kak. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda, tapi bahan bakunya bukan dari sagu Kak, dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau beda nih Kak?
0: Tidak beda, sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasa dari rasanya.
1: Jadi memang beda ya Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, dari awalnya juga ya Kak Ruth.
0: Untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, maksudnya untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama juga pengolahan, cuma rasanya
1: sih. Oh, rasanya beda. Tetap beda ya Kak Ruth. Yang asli hanya di sini. Nah, kalau di sini Kakak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja. Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
0: Iya, kue kering.
1: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya Kak ya?
0: Masih
1: ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
0: Itu makanan ciri khas orang Papua.
1: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya Kakak Ruth?
0: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning.
1: Dan sayur kangkung ya? Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
0: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
1: Oh, sagu gula merah.
0: Iya.
1: Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana Kak?
0: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
1: sampai halus.
0: Ya, sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan korna, baru kita bakar.
1: Dan dicampur dengan gula merah ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih kak?
0: Semua usia.
1: Nah kalau kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjualan di situ, atau seperti kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
0: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
1: Oh sering?
0: Pameran.
1: Oh pameran ya. Juga ikut. Nah pernahkah kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
0: Untuk luar Papua sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau mama sudah.
1: Oh jadi, tapi ini memang dari generasi sebelum kakak Ruth juga sudah ada sagu.
0: Orang tua.
1: Oh ya. Orang tua ya. Juga ini ya. Oke baik. Kalau UMKM ini kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak kak?
0: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu porna, gula merah.
1: Oh begitu, jadi memang banyak juga tapi mungkin beda tangan beda ya, rasa ya beda kakak Ruth. Ya, nah kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
0: Kalau untuk yang kita punya sagu porna tergantung bakar batunya juga, apa pornanya juga.
1: Itu dibakarnya pakai
0: api.
1: Api dari arang atau dari kelapa?
0: Dari kayu.
1: Oh dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
0: Cuma khusus.
1: Oh ada khusus.
0: Kayu, ya.
1: Kayunya apa nih kakak Ruth?
0: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Kalau barangnya bagus.
1: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya kakak Ruth. Nah kalau menurut kakak Ruth ini seberapa penting nih pak kak posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih pak kak?
0: Penting sekali untuk kita masyarakat.
1: Jadi memang harus dilestarikan ya kak ya. Nah menurut kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
0: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
1: Jadi mengikuti sagu, perkembangan ya, zaman ya kak ya. Nah kalau menurut kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih kakak?
0: Cukup tinggi.
1: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya kak ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman. Ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya kak ya. Nah kalau tantangan terbesarnya nih kakak Ruth, adakah nih kakak Ruth selama kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami kakak Ruth?
0: Banyak, sangat. Itu terutama dari bahan bakunya sagu.
1: Oh dari sagunya, walaupun di sini sumber sagunya ya kak ya? Ya
0: kalau kita di khususnya Manukwari kan memang tidak ada pohon sagu.
1: Oh jadinya kak?
0: Kita ambil dari serui, dari wasior.
1: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya kak ya? Nah, apakah sagu-sagu kakak Ruth kan tadi dari Wasior sama Serui, pernah nggak kak ngambil dari lokasi lain?
0: Sejauh ini belum.
1: Karena memang sudah langganannya di situ ya kak? Apakah ada ciri khasnya sendiri kak atau sama saja rasanya?
0: Sama saja.
1: Sama saja ya? Nah, kalau tadi kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital nih kak, seperti apa nih kak generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih sagu ini harus ada. Iya, harus diperkenalkan. Hmm. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kak Ruth.
2: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Mbak Cikartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
3: Tidak terasa.
2: Tidak terasa ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Kak Ruth?
0: Ada.
2: Ada. Apa Kak Ruth? Ya. Instagram atau kalau Facebook?
0: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
2: Oh, baik.
0: Di TikTok Dewi Kis.
2: Iya.
1: Dewi Kis.
2: Iya. Baik kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cikartika. Kak Ruth sudah hadir di Studio Pro 4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Mbak Cikartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
1: salam Po.
2: Itu dia Bapak pendengar Pro 4 di Suruh Santara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari.

Sebanyak 332 peserta mengikuti tahapan awal seleksi yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murtado, di Ruang Antasari, kantor wali kota setempat. Ajang tahunan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kembali menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi, wawasan, serta kepedulian mereka terhadap budaya dan juga pembangunan Jakarta. Menurutnya, langkah awal yang diambil para peserta adalah modal penting untuk meraih berbagai peluang di masa depan, sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, memperingati bulan Bung Karno, Pemkot Surabaya menggelar pameran bertajuk Aku Arek Surabaya. Tujuannya untuk menghidupkan kembali jejak sejarah presiden pertama di Kota Pahlawan. Pameran Aku Arek Surabaya digelar di tanggal 6 hingga 19 Juni 2026 di basement Alun-Alun Surabaya. Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya, Saidatul Ma'munah, mengatakan pameran dirancang untuk menghadirkan kembali kisah Bung Karno dari sudut pandang yang lebih dekat dengan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 14.05 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kembali lagi bersama kami RRI Perempat Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. Juga melalui aplikasi RRI Digital yang selalu setia menemani aktivitas Anda dimanapun dan kapanpun. Warehlon, pukul 14.05 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Dan masih tentunya kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan. Salah satunya bersama Nazar Syah Alam, duet dengan Cut Zuhra, Rinta Bungong Gapuh. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Demikian Warihlon satu nomor lagu bersama Rial Doni dan Cudea. Betul sayang sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut atau mungkin yang sedang relate dengan lagu tersebut ya, sedang merasakan hal yang sama. Dan Warihlon, saat ini sudah pukul 14.15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait ketika rupiah melemah, Indonesia malah menjadi magnet wisatawan asing. Warihlon, ketika pelemahan nilai tukar rupiah menjadi perhatian bagi berbagai sektor ekonomi, industri pariwisata justru melihat peluang yang menjanjikan. Nilai tukar yang melemah membuat biaya berwisata di Indonesia menjadi relatif lebih murah bagi wisatawan mancanegara. Dan bagi wisatawan yang membawa dolar Amerika Serikat maupun mata uang kuat lainnya, kondisi tersebut memberikan keuntungan sendiri. Daya beli mereka meningkat ketika menukarkan mata uang asing ke dalam rupiah selama berlibur di Indonesia. Situasi tersebut, Warihlon, membuat berbagai destinasi wisata nasional semakin kompetitif dibandingkan sejumlah negara lain, di mana Indonesia pun berpeluang menarik lebih banyak wisatawan asing di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peluang tersebut datang pada saat sektor pariwisata yang terus menunjukkan pemulihan yang positif, di mana kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dan aktivitas ekonomi daerah wisata makin bergeliat. Bukan hanya hotel dan maskapai penerbangan yang berpotensi memperoleh manfaat dari kondisi tersebut, restoran, transportasi lokal, pusat oleh-oleh, hingga pelaku UMKM juga berpeluang menikmati peningkatan perputaran ekonomi. Namun, Warihlon, pelemahan rupiah tidak sepenuhnya menghadirkan kabar baik bagi industri pariwisata. Sejumlah pelaku usaha juga masih menghadapi kenaikan biaya operasional akibat ketergantungan pada barang impor. Karena itu, fenomena meningkatnya kunjungan wisatawan asing perlu dilihat secara menyeluruh, di mana peluang ekonomi yang muncul harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Berbagai kalangan pun melihat pelemahan rupiah sebagai momentum yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Dengan strategi yang tepat tentunya, kondisi tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan dunia. Dan Warihlon, menurut data BPS menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara terus bertumbuh, di mana Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai pelemahan rupiah justru membuka peluang bagi sektor pariwisata nasional, di mana menurutnya kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki daya tarik yang lebih besar di mata wisatawan asing. Dan ia mengatakan bahwa wisatawan asing berpotensi memilih Indonesia sebagai tujuan perjalanan wisata. Bahkan mereka dapat memperpanjang masa tinggal di Indonesia karena biaya liburan menjadi lebih terjangkau. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua 6 DPR RI, Kusunia Khalim. Menurutnya bahwa wisatawan asing memperoleh keuntungan lebih besar ketika membawa mata uang yang nilainya lebih kuat dibanding rupiah. Dan peningkatan wisatawan ini dapat mendorong aktivitas ekonomi pada berbagai destinasi wisata, dan dampaknya berpotensi dirasakan oleh pelaku usaha pariwisata dan sektor pendukung lainnya. Demikian Warihlon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan, salah satunya bersama Boy Academy dengan judul Merawah. Lagu ini akan kami hadirkan untuk teman aktivitas siang ini.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Tidak tanya wasa are kupula pada di dalam belakang.
4: Kejelenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.
5: Seramo Siang, RRI Pro 4, Banda Aceh.

0: Opa, bangun nih Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Tersiramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu Mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sampai saya kuyup Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut memicu potensi tsunami di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Melansir informasi BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 5,69 derajat lintang utara. Lokasinya berada di 125,05 derajat bujur timur dengan kedalaman 105 km. Warelon, pusat gempa berada di sekitar 236 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. BMKG kemudian menetapkan status siaga dan waspada di sejumlah wilayah terdampak. Warelon, untuk wilayah berstatus siaga yaitu Kepulauan Sangihe, Kota Manado, Minahasa bagian utara, Kepulauan Minahasa, Minahasa Selatan bagian utara, Bolaang Mongondo bagian utara, Gorontalo bagian utara, dan Buol, juga Toli-Toli. Dan Warhilon, BMKG memperkirakan tsunami tiba di Kota Manado pada pukul 7:12:25 waktu Indonesia bagian barat, di mana sementara Gorontalo bagian utara diperkirakan terdampak pada pukul 7:26:10 waktu Indonesia barat. Dan Warhilon, masyarakat diminta oleh BMKG untuk masyarakat pesisir tentunya segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gelombang tsunami. Dan masyarakat juga diminta untuk tidak kembali ke kawasan pantai untuk sementara waktu, di mana aktivitas di pesisir dapat dilakukan setelah peringatan resmi dicabut oleh BMKG. Dan BMKG meminta masyarakat untuk terus memantau informasi yang terus diperbarui, di mana informasi tersebut dapat diakses melalui situs BMKG dan aplikasi Info BMKG. Demikian Warhilon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, dan tentunya masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan lainnya. Untuk Ware-Ware dimanapun berada, semoga selalu bahagia, sehat, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kerja aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
3: Mano Pucu atau Mandi Pucu adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucu diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucu sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Wareh Loni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Senin 8 Juni 2026. Bagi Wareh Loni yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah setia menunggu nih di layanan telepon, langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Yahmadi.
1: Oh, Yahmadi dari Labui. Cepat iya. Sekali hari ini bisa masuk ya Yahmadi ya.
2: Waduh, tiap hari masuk ya di sini sama api-api canggih.
1: Kena salib ya.
2: Iya, tiap hari masuk ya, nggak masuk gimana.
1: Tapi hari ini bisa ya rezekinya Yahmadi ya.
2: Inilah mudah-mudahan sekali-sekali masuk.
1: Iya, mudah-mudahan seterusnya gitu ya Yahmadi. Bisa dapat rezeki, bisa masuk di Pro Dangdut.
2: Iya.
1: Tadi pagi kemana Yahmadi? Kok nggak ikutan?
2: Apanya?
1: Tadi pagi, Nurul dari tadi pagi.
2: Pagi, payah kali juga masuk. Sering tiap hari, mereka nggak masuk-masuk.
1: Nggak masuk-masuk. Tadi pagi ada juga mantau?
2: Jadi ada 3 kali, satu kadang-kadang pagi nggak masuk.
1: Oh gitu. Akhirnya balik ke aktivitasnya?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, Yahmadi. Semoga selalu sehat ya, Yahmadi ya.
2: Ya, alhamdulillah sehat. Lalu Nurul, gimana sehat juga?
1: Nurul, alhamdulillah sehat juga. Segar, bugar. Iya, cuaca pun sehat kali hari ini.
2: Oh, cuaca luar biasa.
1: Luar biasa, iya. Meletus pala buaya ya.
2: Meletus, bukan meletus aja, meledak.
1: Meledak. Iya, Yahmadi, hari ini lagu apa nih kita putarkan untuk Yahmadi?
2: Pergi tanpa pesan, ada.
1: Pergi tanpa pesan? Oh, main pergi-pergi aja nih, nggak izin-izin, nggak permisi.
2: Dari Nada Suraya.
1: Nada Suraya, baik, kita carikan Kak nadanya. Pergi tanpa pesan. Salam-salam buat siapa nih, Yahmadi?
2: Salam-salam buat Nurul, semua Nurul sehat selalu, bahagia selalu, sehat selalu kan.
1: Amin.
2: Semoga selamat nih akhirat.
1: Amin, ya Allah. Yahmadi juga ya, sekeluarga ya.
2: Alhamdulillah juga ya. Untuk Hayati di Kuraya,
1: iya.
2: Tanda Jaria, Nina di Diki, Hayana, Amaci di apa Lamara ya?
1: Iya betul.
2: Inong di Pulau Aceh, siapa lagi Agnes di apa di
1: Turki? Iya betul, Tungku belok kiri Turki.
2: Turki saya di perbatasan.
1: Oke.
2: Cantik semualah, semoga sehat selalu ya.
1: Terima kasih ya Yahmadi ya, sudah senang hati bisa bergabung.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahmadi dari Labu ya. Yes, hari ini kena surprise kita ya. Ada Yahmadi yang buka pintu Pro Dangdut. Semoga sudah terhibur ya Yahmadi, dan lagunya ditunggu ya. Kita angkat lagi di belakang Yahmadi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
1: Cik Mat.
3: Apa kabar, Kak Nurul? Sampai malam ya nampaknya.
1: Sampai besok kayaknya nginap di sini. Nurul udah bawa selimut sama bantal, tenang aja, Cik Mat.
3: Oke, okay. Tidak ada setiap apa persiapannya.
1: Iya, betul. Ini berencana bangun rumah depan di Blom Padang aja deh.
3: Belakang pesawat itu aja, nggak apa-apa. Itu kan anak pusaka.
1: Oh iya, betul-betul ya. Punya negara ya, kan? Kita pakai aja ya.
3: Pusaka itu, oh, pusaka. Nenek moyang dulu itu.
1: Oh iya, betul. Nggak boleh bilang ya. Punya nenek moyang kita ya.
3: Iya.
1: Baik. Gimana, Cik Mat? Senang dalam perjalanan sepertinya?
3: Dalam perjalanan ini, baru keluar dari apa, dari istana goyang. Apa kursi goyang, kan?
1: Baru keluar, turun dari kursi goyang, naik beca. Naik gerobak biru.
3: Naik gerobak biru.
1: Makan siang ya. Udah ya?
3: Iya.
1: Gak boleh pergi sebelum makan siang. Tadi masak apa, Ibu?
3: Hah?
1: Ibu tadi masak apa?
3: Masak asam keang.
1: Ya. Asam keang.
3: Karena apa Nurul bilang tadi asam sunti ya, udah asam keang aja digilingnya.
1: Tapi asam keang kan gak pakai sunti.
3: Pakai
1: juga. Bukannya belimbing ulu aja?
3: Itu ada juga potongan.
1: Oh kan gitu. Oh yang di blender dikit gitu ya?
3: Yang asamnya kan tetap ditaruh, kan?
1: Oh iya.
3: Kalau Daerah itu di Blimbing Mentari, potong-potong.
1: Iya. Baik, Cik Mat.
3: Patah-patah cabai hijau kan?
1: Patah-patah cabai hijau ya. Siap.
3: Oke. Nantinya lagi ramai-ramai ya.
1: Roma Irama, baik.
3: Sebujur Bangkai. Ya.
1: Sebujur Bangkai, waduh, ini sedih kali lagunya ya. Biar nasehat-nasehat buat kita ya.
3: Nasehatnya boh. Makanya dari salam-salamnya Kak Nurul dan yang masuk tadi Bang Insan, Kak Hayati. Makasih banyak dan semua ya.
1: Baik, terima kasih Cik Mat.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mat, sepertinya sambil ini ya, sambil menyelam minum air. Lagi di jalan, sambil nelpon juga sambil berinteraksi dengan seseorang. Ini Nurul curiga nih sama siapa nih Cik Mat. Oke, kita dengarkan lagu Yahmadi dulu ya, yang mau pergi tanpa pesan tadi ya. Terus ada Sebujur Bangkai. Wih, astagfirullah. Ini ngeri nih kalau dibuat jadi cerita ya. Pergi tanpa pesan, ternyata waduh, itulah kan ilmu. Umur gak ada yang tahu ya Warihlun ya. Jadi tetaplah berlaku baik dan ingat ada hari akhirat nantinya.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap

0: Demikian Warihlon, dua nomor lagu sudah kita hadirkan untuk Yahmadi dari Labuy dan juga ada Cik Mat barusan yang sedang dalam perjalanan. Sepertinya sudah sampai ke Simpang 7 ya. Semoga laris manis satenya Cik Mat. Dan kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada Pak Amri.
1: Iya, ya, Re.
0: Gimana kabarnya Pak Amri sore ini?
1: Baik. Ya, Noro.
0: Iya, tapi suaranya lemas. Ada tidur siang barusan?
1: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Pantes lah. Tapi kalau misalnya baru bangun, udah segar balik nggak sih?
1: Hah?
0: Udah kembali segar nggak sih?
1: Ya, harusnya kembali segar nih.
0: Kembali segar, tapi masih hoyong kayaknya ya.
1: Udaranya masih panas kali ini.
0: Iya, panas sekali hari ini. Tadi Nurul kan beli nasi keluar, panas sekali. Memang rasanya perih di kulit.
1: Kok nggak suruh beli sama Pak Amri ya?
0: Itulah, maunya Pak Amri tadi nitip sama Pak Amri aja.
1: Iya, bawa dari sama Hani.
0: Bawa dari sama Hani, kayak rotinya ya.
1: Roti sama Hani. Iya, iya.
0: Pak Amri, hari ini lagu apa nih kita putarkan untuk apa?
1: Lajang sama janda aja, Re.
0: Oh, lajang sama janda. Sama kayak lagu kemarin ya? Oh bukan, ya? bukan, salah. Salah ingat loh, ya? Gadis atau janda yang satu lagi.
1: Iya, ini lajang dan janda deh.
0: Dari siapa nih, lajang dan janda?
1: Ria Irawan.
0: Ria Irawan. Nurul carikan dulu ya, Pak.
1: Ya, kok gak ada dari Ria Irawan, dari Rai misalnya, Pak.
0: Oke, siap. Kita carikan dulu Ria yang lain.
1: Iya, oke. Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih, Pak Amri?
1: Salamnya buat Denoro, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Kemudian buat Cik Mat, Ihsan, Umi, Mat, siapapun.
0: Iya.
1: Buat Dapar, Pium, Gaya di Korea. Maki Lamara.
0: Iya.
1: Rade, Pidijaya. Wajon. Anu Rento, itu aja Denoro, terima kasih banyak.
0: Iya, sebentar. Dari Lia Irawan. Ini lagu Aceh yang Pak Amri minta ya.
1: Hah?
0: Lagu Aceh, Lajang dan Janda nih.
1: Oh, lagu Aceh.
0: Lagu lain? Lagu lain ada enggak, Pak Amri?
1: Oh, ini aja kok enggak, Arjuna Buaya dari Indonesia Rista.
0: Oh yes, Arjuna Buaya, baiklah, terima kasih.
1: Ya, makasih banyak Renoro.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka ya, yang baru bangun katanya. Ya, selamat mendengarkan ya. Bentar lagi Pak Amri kita hadirkan lagu Bapak, yaitu Inul Daratista Arjuna Buaya. Di belakang Pak Amri, halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Tuh, ya Allah, gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah, sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Ini seperti tadi kah masih?
0: Masih dong, lebih semangat lagi harus.
2: Alhamdulillah, ya iya dong. Kemudian diisi sama yang dingin, sama nasi gitu kan.
0: Apalagi cuacanya menyala, jadi kita jangan kalah sama cuacanya ya.
2: Menyala, nggak menyala, di situ nggak ngaruh dalam tuh. Dingin, sepai-sepai, malah di situ ngantuk yang ada di situ kan?
0: Dingin, sepai-sepai, tapi mata nih kak, silau.
2: Itu hanya
0: silau. Oh,
2: itu taruh itu, suruh baris itu, yang papan-papan samping itu suruh baris di depan, jangan di samping.
0: Betulan, kalau memang bisa, memang kita angkat semua nih ke depan nih, kita tutup ya. Pakai spanduk kalau bisa.
2: Pakai kacamata hitam.
0: Eh, siap, nanti dikasih sedekah lagi ya.
2: Gak apa-apa, ya sedekahinnya orang-orang belakang itu kan, orang-orang samping itu kan, ambil aja gitu.
0: Tapi iya sih, makasih, ada untungnya gitu ya kak ya.
2: Ya udah deh, makasih pak, besok lagi ya gitu. Paling ditokok di kepala kan.
0: Aduh, Kak Yana, hari ini lagu apa kita putarkan?
2: Aduh, hai Benigno.
0: Benigno, mau itu? Aduh, hai, aduh manisnya. Asik. Kak Yana Lambaro.
2: Asik, Kak Yana gitu loh, Lebanon gitu loh.
0: Asik. Warkop DKI ya. Yang... Tapi iya loh, lagu Aduh Hai ini ada di film Warkop DKI.
2: Ada,
0: kan?
2: Warkop DKI dulu, Aduh Hai itu.
0: Udah dapat ini ya.
2: Masa-masa itu kan Aduh Hai itu kan memang heboh kali kan.
0: Iya betul.
2: Makanya diambil sama orang tuh untuk lagunya gitu.
0: Ya udah Kak, ini udah ada lagunya dari Warkop ya, Nurul taruhin ya. Warkop DKI.
2: Jangan nak mau kayaknya dari Warkop.
0: Gak mau dari Warkop.
2: Benigno lah.
0: Benigno, waduh ini Benigno kok gak mau keluar ya? Mau
2: ada
0: tidur
2: sama
0: ya?
2: Sama si Ira, tuh masa mereka tidur duaan
0: gimana sih Kak? Benigno
2: sama Ira berdua.
0: Sama Ira, aduh hai. Oke, kita carikanlah dulu ya. Sembari Kakak salam-salam
2: dia?
0: Ya.
2: Aduh.
0: Oh ini
2: memang
0: sudah dapat
2: nih ya.
0: Sudah dapat.
2: Itu tenang, akibat tenang, ngantuk. Tenang. Itu akibat ngantuk tuh.
0: Bukan, tapi karena memang ada di sini. Ada tapi... ditulis di sininya Warkop DKI.
2: Kenapa Warkop DKI?
0: Gak tahu ya, makanya, tapi sama aja sih sebetulnya Benigno sama Ira Suara juga yang nyanyi.
2: Ya, pokoknya sama Kayana aja. Mau yang kalau si Dono yang nyanyi nggak mau?
0: Oh bukan Dono, tenang ya, tenang, tenang, tarik nafas, tahan 2 jam ya. Oke.
2: Okay. Keo akhirnya masuk rumah sakit. Oke. Okay. Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu, bertambah umur, bertambah rezekinya, ceria selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Buat kami hari Minggu mau pergi lo, ikut enggak?
0: Waduh, Nurul masih mencawa-cawa si Rebo ya sama Pro Dangdut ya di sini ya.
2: Masih cawa hari Minggu.
0: Iya.
2: Aduh, kasihan.
0: Pejuang apa? Pejuang rupiah nih, Kak.
2: pejuang dolar punya gitu.
0: Maunya
2: kayak gitu.
0: Mau gimana lagi? Ya harus diperjuangkan supaya setara dengan dolar ya. Bismillah.
2: Pejuang ringgit aja kok enggak.
0: Waduh.
2: Kapan lu setaranya? Tumbuh gigi ayam baru.
0: Semangat ya Kak ya.
2: Kalau bahasa Timo Higo mana baru setara sama dolar.
0: Kita doakan saja yang terbaik ya.
2: Karena... Tak mungkin.
0: Sudahlah. Ayo kita salam-salam yuk. Ayo, ini Benigno-nya udah siap-siap nih.
2: Oh, iya, sama segeranya. Udah pakai baju dah?
0: Enggak, udah di atas panggung.
2: Lip yang belum tuh. Bilang lipnya suruh ganti warna yang cantik, jangan warna oranye tuh.
0: Siap.
2: Salam pertama buat Nurul. Udah tadi. Terus buat yang udah masuk-masuk tadi. Terus buat Dekti ketinggalan tuh. Dekti juga, buat Ngom juga, buat Hisan mana San?
0: Mana
2: nih? Ketinggalan.
0: Itulah, entah kemana.
2: Bobok dia.
0: Bisa jadi.
2: Terus buat Kak Inong, buat Kak Eli, buat Bu Jaria, buat Kak Anis, Pak Lek juga, dan semua acara ya.
0: Oke, siap. Makasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lebanon ya. Oke, kita dengarkan Arjuna Buaya dulu untuk Pak Amri.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian War Hilun, sudah kita hadirkan dua nomor lagu untuk Pak Amri dari Kuta Malaka dan juga Kak Yana dari Lebanon. Semoga terhibur. Kita sambung lagi. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut.
0: Iya, Bang Dika.
1: Iya, Alhamdulillah bisa masuk.
0: Iya, bisa masuk. Pagi kemana?
1: Pagi ada kegiatan di Kinurul gitu ya, nggak bisa pantau juga nih.
0: Oh begitu, ini sudah selesai?
1: Udah selesai semua.
0: Udah selesai. Ada tidur siang hari ini?
1: Belum.
0: Belum sempat tidur. Belum sempat tidur siang ya, jadinya tidur sore kalau jam segini. Kalau mau tidur lagi memang udah nggak sempat kalau hari ini ya kak, iya bang ya.
1: Iya benar. Karena juga bang. Panas gitu ya?
0: Panas sekali hari ini. Memang itulah. Luar biasa.
1: Itu gimana? Panas juga ya?
0: Di sini panas juga, sama. Tapi di dalam ruangan beda ya. Sombong amat. Bang Dika, ini hari ini mau lagu apa kita putarkan?
1: Nah, lagunya Report aja lah dari.
0: Fetty Vera, coba kita carikan ya. Fetty Vera Report belum keluar nih, nggak apa-apa deh, kita carikan dulu.
1: Belum keluar gitu ya?
0: Iya, malas deh nih, panas kali katanya nggak mau keluar. Panas sekali, enaknya di rumah ngadem aja. Oke, Bang Dika ini udah dapat ternyata.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Jadi
1: nggak merepotkan juga gitu ya?
0: Nggak mau merepotkan juga. Iya, Bang Dika. Ini hari ini salam-salam buat siapa nih kita hadirkan?
1: Iya, kita hadirkan yang pertama untuk Nurul ya.
0: Terima kasih.
1: Lalu pernah menemani apa? Pendengar semua ya. Di mana saja berada gitu kan?
0: Baik.
1: Dengan adanya Pro Dangdut. Menjadi apa, terhibur gitu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga saja.
1: Iya, salam yang selanjutnya untuk Cik Mamat ya. Untuk Pak Amri juga. Untuk Kak Hayati ya.
0: Iya.
1: Untuk semua jalan loh, karena mungkin otak juga gak connect lagi nih.
0: Oke, siap. Ini akibat tidak tidur siang di siang yang panas terik ya.
1: Ya, makasih Nur ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Kesempatannya juga nih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dika ya, yang mau salam-salam udah bingung ya. Buyar karena melihat cuaca yang begitu haredang. Iya, di belakang Bang Dika. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kayaknya udah kebiasaan ya pengennya di di ujung.
2: Sebenarnya gini, kemarin kan Nur bilang jangan telepon lagi dan nggak ada komen lagi itu kan? Sudah di end kemarin kan?
0: Oh sudah di end, ya betul.
2: Kayaknya nanti manggil.
0: Oke.
2: Kan aku telepon kemarin lulus kan, jangan lagi telepon.
0: Oh di, gitu.
2: Selain Landa kemarin kan. Masih ingat kan kemarin?
0: Hah? Gimana?
2: Masih ingat kan kemarin?
0: Iya kemarin, kenapa?
2: Nurul wakilah sama Selayolanda.
0: Selayolanda.
2: Lagu Loh 2N itu.
0: Loh. Iya.
2: Kan gak bisa telepon lagi bilang dia.
0: Iya betul, memang gak boleh lagi. Udah di end Pro Dangdutnya.
2: Makanya Manesan. Suara-suara Rian, suara suara masuk sini. Mana itu kan katanya kan. Kamu muncul saya.
0: Itulah kalau ada pokoknya nih berdua kakak adik ya.
2: Penting cara itu ngelesnya tuh yang penting.
0: Itulah. Padahal memang udah sefrekuensi ini ya.
2: Oke, okay, Nurul. Iya. Ya, kan kita kok udah bubaran ya kan?
0: Iya, sudah bubaran. Baik.
2: Kenapa ya kalian sangat tak Nurul? Menentu itu perasaannya.
0: Aduh.
2: Ya kan? Dan kalau kita jumpa itu, berdebar rasanya.
0: Berdebar.
2: Kenapa, Nurul?
0: Mungkin ini ya, naik asam lambung bisa jadi.
2: Yang itulah. Kopi. Yang terdikit lah ngomongnya, Nurul.
0: Loh, serius?
2: Masa sih gitu? Tapi sama saya ini, deh.
0: Apa tuh?
2: Ada sisa-sisa cinta itu masih ada, walaupun kita ada ubaran gitu kan?
0: Ini Nurul dari tadi nebak yang mana ya judul lagu. Apa debaran, apa sisa-sisa cinta atau ada lagi nih selanjutnya? Tadi udah meraba-raba ini.
2: Jadi sudah ini ya, sudah pintar ya. Nah, itu aja deh ya.
0: Sisa-sisa cinta kan?
2: Dari yang sutra aja, yang ori.
0: Oke, siap. Ona sutra.
2: Ini enggak usah ramah lagi penurun dan usah nebaknya udah tahu Nurul ya.
0: Iya, udah tahu, udah pandi ya. Udah belajar
2: sering nih, caranya, udah
0: 5
2: sering,
0: tahun.
2: Udah sering ngisi acaranya. Mereka kan ada sering-seringnya, karena udah sering.
0: Iya.
2: Ya kan?
0: Iya. Yeah.
2: Udah pintar. Oke, Ana ini macam untuk rindu ya sama Ican ya.
0: Oh, Kak Yana tuh.
2: Rindu sama Ican ya. Masuk saya hari ini, Kak.
0: Ah, tuh kan. Semoga Kak Yana udah terhibur ya, udah dengar suara
2: Ican. Kan kita udah ubah sama Nurul, cuman karena Kak Yana yang masih buka kanan Nurul, karena Kak Yana saya masuk hari ini, Kak.
0: Demi sisa-sisa ya. Dapat sisa-sisa.
2: Iya. Salam udah belum salamnya, belum ya?
0: Belum, makanya. Selamat ya, selamat bersalam-salam maksudnya.
2: Ya, sekali untuk Bang Dika yang baru tadi ya.
0: Betul.
2: Kemudian ada Kak Yana, ada Cik Mat, untuk Pak Lik juga, untuk Kak Anis, Kak Ina, Kak Nina juga ya. Selamat malam Nurul.
0: Baik.
2: Jadi terima kasih.
0: Ya? Enggak, satu lagi.
2: Oh gitu.
0: Masih ada sisa.
2: Mendingan, saya nanti masuk lagi, nggak bisa ya?
0: Nggak bisa dong. Sekali sehari.
2: Iya dah ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Isan dari Padang Tiji. Kita lihat dulu nih jadwal sholat hari ini. 16:06. Berarti bisa kita terima satu penelpon terakhir ya. Oke, sisa satu orang nih, Warilun ya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, nanti adalah kita.
0: Aduh, kakaknya masuk.
3: Iya, adiknya udah lupa sama kakaknya.
0: Itulah, gara-gara dibilang Kak Yana tadi rindu, jadi salting.
3: Itulah, gara-gara sisa-sisa ya.
0: Sisa-sisa, itulah.
3: Padahal ada sisa-sisa buat kakaknya ya.
0: Maunya kan.
3: Tapi gak apa-apa lah. Sekali-kali kita maafin adik kita kan.
0: Iya betul, biasa. Adik-adik.
3: Biasa lah, adik-adik muda kan.
0: Iya adik-adik biasa. Adik-adik biasanya memang bandel deh ya.
3: Iya.
0: Kak Hayati gimana sore ini, masih segar?
3: Sore ini deh segar tapi panas.
0: Segar tapi panas. Tapi untuk cuannya kayaknya kalau panas gini makin segar nih cuannya.
3: Iya betul, tapi cuannya hari ini rusak.
0: Oh rusak hari ini, alah sayang sekali. Aduh.

0: kan dapat tang tiket.
1: Kan ada supir sirap.
0: Mm-mm. Supir sirapnya supir sirapnya Nurul. Nurul sirapnya.
1: Ya ganti aja hari Minggu.
0: Entulah kan.
1: Sekali-kali kan bisa kita main-main.
0: Masa setiap hari Minggu anak muda di sini loh, Kak.
1: Itulah.
0: Pasti tanya kan, ada jalan-jalan malam Minggu. Hah, semalam malam Minggu.
1: Lu mau anak muda.
0: Itulah. Enggak tahu lagi malam apa semalam.
1: Itulah. Malam tuh anak muda ya.
0: Itulah. Ini wisata malam nih, Kak. Enggak bisa lagi siang. Siang booking kerja ya.
1: Iya. Padahal kami enak kali di sana nanti hari Minggu.
0: Alah, makin sakit hati Nurul dengar.
1: Bakar-bakar lagi kena.
0: Aduh, itu kan emang sengaja dipancing-pancing. Udahlah Kak ya. Lagunya enggak menurut kasih hari ini. Lagunya lagu apa nih, Kak?
1: Asmara Terpendam ya.
0: Asmara Terpendam. Oke, kita carikan dulu ya.
1: Dari Ayu Soraya.
0: Ayu Soraya, Asmara Terpendam. Ayu Soraya belum dapat, tapi ini nah sudah keluar. Iya. Salam-salam silahkan, Kak.
1: Salam yang pertama buat Dek Nurul, semoga betah ya.
0: Amin, betah dong.
1: Betah kan?
0: Betah, insyaallah ya.
1: Kalau enggak betah udah pergi hari Minggu ya kan?
0: Udah nangis-nangis di sini.
1: Abis itu yang sudah masuk-masuk tadi ada Dika ya.
0: Iya, betul.
1: Dika kalau mau ikutan bisa tuh.
0: Iya tuh lah Bang Dika tuh hari Minggu udah diundang.
1: Kita mau sakitin adik kita tuh.
0: Ih, sedihnya ya Allah.
1: Ada Dika gak usah ikut.
0: Gak mau dengar lagi kata Hayati. Kecewa Nurul.
1: Tapi gak apa-apa lah buat adik kita juga, adik Isan ya. Semoga adik Isan sehat sekeluarga juga, sehat selalu, dapat jodoh yang soleha ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Habis itu buat Kak Na, adik. Siap. Salam sayang juga, Kak Ngom juga ya.
0: Baik.
1: Dek Nur juga, sekeluarga.
0: Siap.
1: Oh ya, Madi dek, satu lagi ya.
0: Ya Madi tadi yang buka ya pintunya ya.
1: Iya.
0: Siap. Kak Hayati tutup hati-hati ya. Jangan kejepit tangannya.
1: Kuncinya sama Kak Hayati disembunyiin ya.
0: Iya, masukin ke batok kelapa yang tadi.
1: Ya, makasih banyak Dek Nur.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati dari Korea ya. Barusan masuk. Jadi ngapain Kak Hayati barusan kalau bukan masuk. Oke, warelon semua. Nurul masih ya full power ya hari ini ya. Alhamdulillah, karena cuaca juga kita gak mau kalah ya dengan cuaca. Semoga semua waris juga seperti itu, tetap menyala hingga sore hari. Kita tutup dulu Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Yang belum sempat bergabung di hari ini, gak apa-apa ya warelon ya. Masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Pro Dangdut. Ada Repot nih bareng Fetty Vera. Terus ada Sisa Cinta, Sisa-sisa Cinta. Terus ada Asmara Terpendam, Ayu Soraya sebagai lagu penutup Pro Dangdut hari ini. Sampai jumpa lagi warelon.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih warahmatullahi yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.05 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sesaat lagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu akan tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat menjalankan ibadah salat asar untuk hari ini.

0: Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat saatnya disampaikan beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 sore hari ini.
1: Propet budaya anu nanggrok
2: 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Menteri Sosial kunjungi Sekolah Rakyat Sentra Darussaadah, temui orang tua dan calon siswa Sekolah Rakyat. Kemudian kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe hingga saat ini masih belum sejahtera. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subuh Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Safa FM, Suara Bujang Salim Lhokseumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, mengunjungi Sekolah Rakyat Darussaadah Aceh Besar untuk bertemu orang tua dan calon peserta didik sekaligus memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai harapan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat 1 Darussaadah Kabupaten Aceh Besar Senin 8 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka agenda open house bersama orang tua dan calon murid yang akan menempuh pendidikan di sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kegiatan itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadlullah serta Bupati Aceh Besar Muharram Idris. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Saifullah Yusuf mengatakan secara umum pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Rakyat yang tersebar di 166 titik di Indonesia berjalan dengan baik. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
2: Sesuai arahan Presiden, tahun ini kita akan tingkatkan alokasi penerimaan siswa baru dari 15.000 sebelumnya lebih menjadi 36.000 lebih. Tahun depan insya Allah siswa sekolah rakyat seluruh Indonesia sudah mencapai lebih dari 100.000.
1: Menurutnya pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program tersebut. Bahkan pada tahun mendatang, jumlah peserta didik yang mengenyam pendidikan di sekolah rakyat ditargetkan dapat mencapai lebih dari 100.000 siswa di seluruh Indonesia. Ia menambahkan evaluasi dan perbaikan tata kelola akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan semakin baik. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju visi Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan pameran di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banda Aceh pada 8 hingga 12 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Balai Arsip Statis dan Tsunami Bas Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI melaksanakan pameran arsip tsunami dengan tema Pijar Cahaya Keteguhan Kompas Masa Depan di Mall Pelayanan Publik MPP Kota Banda Aceh pada 8 hingga 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Kearsipan setiap tanggal 18 Mei dan tahun ini menyelaraskan tema Nasional Hari Kearsipan ke-55 dengan perspektif kebencanaan berfokus pada pendekatan humanis. Arsiparis Ahli Pertama Eka Husnul Hidayati menjelaskan, pameran tidak sekedar mengeksplorasi narasi kehancuran fisik, melainkan mengangkat cerita-cerita otentik mengenai ketangguhan manusia. Makna pijar melambangkan percik harapan dan kekuatan bertahan masyarakat Aceh, relawan serta dunia internasional yang menolak takluk pada keterpurukan pasca tsunami 2004. Rekaman memori dalam arsip foto difungsikan sebagai navigasi historis bagi generasi masa kini dalam membangun budaya siaga bencana dan transformasi sosial.
4: Tidak menyesalkan apapun dan dampaknya sangat besar dengan gempa yang sampai itu 9,1 hingga 10 juga. Jadi ini menjadi gambaran buat generasi seperti itu, tapi bukan nanti kita menampilkan aku mengharikan masa maku.
3: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kota Banda Aceh, Muhammad Isan mengapresiasi pelaksanaan pameran yang bertujuan untuk edukasi dan mitigasi kebencanaan, merawat memori kolektif bangsa, implementasi fungsi pusat studi, serta perlindungan arsip. Adapun BAS turut mengintegrasikan pameran yang terbuka untuk masyarakat umum dengan layanan restorasi arsip keluarga Laraska secara gratis bagi pengunjung dengan membawa arsip untuk diperbaiki dan dilindungi dari kerusakan. Kombinasi kedua kegiatan diharap mampu meningkatkan kesadaran publik pentingnya tertib arsip baik di tingkat personal maupun regional. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe saat ini masih tergolong biasa-biasa saja. Padahal sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung dalam mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan Albara Maulana.
5: Kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe hingga saat ini masih tergolong biasa-biasa saja. Padahal sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi dari hasil laut dan tambak. Sekretaris Kelompok Tani Andalan KTNA Kota Lhokseumawe Sugito Tasan kepada RRI mengatakan, selama ini peran nelayan dinilai sangat strategis dalam menjaga ketersediaan sumber protein bagi masyarakat. Namun demikian, kesejahteraan para nelayan belum sepenuhnya mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun kontribusi mereka terhadap sektor pangan nasional cukup besar.
6: Selama ini nelayan kita ketahui kehidupan mereka juga masih biasa-biasa saja, padahal itu kegiatan yang menjadi kegiatan tulang punggung untuk salah satu meningkatkan ketahanan pangan baik itu di Aceh Utara maupun Kota Lhokseumawe dari sumber nutrisi yang berasal dari ikan laut tambak. Oleh karena itu barangkali para nelayan ini harusnya ada peningkatan yang nyata daripada pemerintah daerah.
5: Oleh karena itu diharapkan adanya perhatian nyata dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dukungan tersebut dapat berupa program pemberdayaan, bantuan sarana dan prasarana, hingga kebijakan yang berpihak kepada nelayan, sehingga sektor perikanan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan di daerah maupun secara nasional. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Masih dari Aceh Utara, pendengar, nelayan Pusung Lama harap pemerintah berikan bantuan peralatan melaut dan pelatihan perikanan. Berikut informasi disampaikan Anita Diana.
7: Tengah angin kencang dan cuaca ekstrim yang sering melanda perairan Pusung Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, aktivitas para nelayan menjadi semakin menantang. Muksalmina, salah satu warga setempat, menyampaikan harapannya agar nelayan di wilayah itu mendapatkan bantuan yang dapat mendorong kesejahteraan mereka dan keselamatan saat melaut. Ia menekankan pentingnya dukungan berupa subsidi bahan bakar, peralatan tangkap, pelatihan manajemen usaha perikanan, hingga akses ke pasar yang lebih luas.
8: Berharap kepada pemerintah agar ada sedikit perhatian kepada nelayan yang ada di Kota Lhokseumawe, dan berharap juga bisa mendapatkan fasilitas atau bantuan seperti alat tangkap yang memadai untuk para nelayan di Kota Lhokseumawe, dan kami juga berharap kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas yang mendukung untuk usaha mereka. apalagi seperti saat ini subsidi BBM yang cukup langka, terutama untuk tar sebagai penunjang mereka untuk pergi melaut. Dan satu lagi harapan kami di sini selaku warga Pusung Lamaluk Sumawe, khususnya untuk para nelayan, kami cukup berharap kepada pemerintah perhatian yang sangat serius terhadap fasilitas perjalanan atau jalan yang ada di PPI Pusung Lamaluk Sumawe ini dibuat sesegera mungkin. Dikarenakan jalan yang sudah ada sekarang susah untuk para nelayan mengaksesnya.
7: Harapan warga ini menjadi sorotan agar pemerintah daerah dan pihak terkait segera merespon aspirasi nelayan demi keberlangsungan usaha dan perekonomian masyarakat pesisir. Dari Lok Semawi, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat turut dimeriahkan oleh siswa keturunan Tionghoa yang bersekolah di TK Tripa English School Aceh Barat. Informasi selengkapnya disampaikan rekan Tama Maulizar.
9: Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu atau TKIT Az-Zahira Yayasan Al-Maghribi menggelar kegiatan pentas seni yang menampilkan beragam pertunjukan siswa di halaman sekolah setempat. Kegiatan tersebut diikuti seluruh siswa TKIT Az-Zahira sebagai wadah untuk menunjukkan bakat, kreativitas, dan keberanian mereka di hadapan orang tua serta masyarakat. Berbagai tarian ditampilkan dalam kegiatan tersebut, diantaranya tari-tarik pukat, tarian Nusantara, tari Kunanta, tari Anak Soleh, serta sejumlah tari lainnya. Seluruh penampilan dipersembahkan oleh siswa-siswi TKIT Az-Zahira yang telah berlatih bersama guru selama beberapa waktu lalu. Kepala Sekolah TKIT Az-Zahira Armiana SPDI mengatakan pentas seni merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi anak sejak usia dini. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menampilkan kemampuan anak tetapi juga menjadi sarana membangun karakter dan rasa percaya diri.
10: Ini merupakan salah satu wadah bagi anak-anak kita untuk menampilkan bakat, kreativitas, dan keberanian mereka di depan umum. Bagi kita, penampilan mereka bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang proses belajar, proses bertumbuh, dan proses berkembang.
9: Ia menjelaskan kegiatan pentas seni dapat membantu anak mengembangkan kemampuan sosial serta keberanian dalam mengekspresikan diri. Selain itu, pengalaman tampil di depan publik juga menjadi bekal penting bagi perkembangan mental dan emosional peserta didik. Pada kesempatan tersebut, Armiana menyampaikan apresiasi kepada seluruh dewan guru yang telah membimbing para siswa dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang terus mendukung berbagai program pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolahnya. Seorang wali murid yang mewakili orang tua siswa, Rusfatur Sina, menyampaikan rasa bangga atas penampilan yang ditunjukkan anak-anak selama pentas seni berlangsung. Menurutnya, keberhasilan para siswa tampil dengan percaya diri tidak terlepas dari peran besar para guru dalam mendidik dan membimbing mereka.
11: Dan kesan bangga dan bahagia ini semua tidak akan terjadi tanpa peran dari ibu guru semua yang ada di sini.
9: Ia menilai dedikasi para guru telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan kemampuan dan karakter anak-anak. Rusfa juga menyampaikan penghargaan kepada para guru atas perhatian, kesabaran, dan kasih sayang yang diberikan kepada seluruh peserta didik. Menurutnya, guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, menanamkan empati, serta nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak sejak usia dini. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Bergerak dari Melabuh, kita menuju ke dataran tinggi Tanah Gayo. Musik. Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah menggelar rapat penguatan PA di daerah. Berikut laporan Sanusi.
13: Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Aceh Tengah menggelar rapat kerja yang dilaksanakan di Aula BPKK Aceh Tengah. Rapat kerja yang dipimpin oleh Bupati Aceh Tengah Helioga ini menginventarisasi sejumlah permasalahan strategis yang berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah. Pembahasan yang dibahas meliputi kebocoran retribusi parkir, pemungutan retribusi tenaga kerja asing, hingga pemanfaatan aset olahraga dan pacuan kuda. Bupati Aceh Tengah Helioga juga menyoroti rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi, serta belum optimalnya implementasi digitalisasi perbajakan daerah.
14: Kemudian terkait tadi beberapa permasalahan, permasalahan sudah jelas. Jadi berikan tugas kepada Satgas untuk menindaklanjuti. Nanti sudah saya tanda tangani surat perintah besok kita mengirimnya. Jadi OPD yang tidak bekerja kita lihat apa kendalanya.
13: Beberapa pemetaan permasalahan, kata Bupati, berpotensi menimbulkan kehilangan PA di daerah. Karenanya, kata Heli, perlu adanya penguatan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Festival Didong meriahkan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
15: Bupati Bener Meriah diwakili oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Bener Meriah Khairman Syah menghadiri Festival Didong dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mes Pemda Kabupaten Bener Meriah. Festival Didong yang mengusung tema melestarikan kebudayaan Gayo dan kearifan lokal menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT Bayangkara ke-80. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat silaturahmi antar komunitas dan masyarakat melalui seni budaya tradisional. Dalam sambutannya, Khairman Syah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival tersebut. Menurutnya, Festival Didong merupakan bentuk nyata upaya menjaga eksistensi seni dan budaya Gayo di tengah perkembangan zaman modern. Didong tidak hanya sekedar hiburan tradisional, tetapi juga warisan budaya yang mengandung nilai-nilai adat, kebersamaan, pendidikan, serta identitas masyarakat Gayo. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan budaya daerah.
16: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah, dengan resmi kami nyatakan dibuka.
15: Ia juga menambahkan bahwa pelestarian budaya lokal memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas pemuda dan organisasi sosial yang aktif mendukung berbagai kegiatan budaya di kabupaten tersebut. Festival Didong sendiri berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Para pengunjung tampak menikmati penampilan seni didong khas Gayo yang syarat akan pesan moral dan nilai-nilai budaya lokal. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, sebanyak 533 warga Kampung Cot Bau terima bantuan pangan. Bantuan tersebut merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. Berikut laporan Razi Arda.
17: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kampung Cot Bau Sabang. Penyaluran bantuan yang berlangsung hari ini dilakukan secara digital melalui aplikasi guna memastikan ketepatan sasaran bagi keluarga penerima manfaat. Kecik Kampung Cot Bau Satpuan saat ditemui RRI mengatakan bantuan yang disalurkan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan dan minyak goreng 2 kg untuk setiap penerima. Menurutnya, jumlah penerima bantuan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
18: Penerima di Kampung Cot Bau ini untuk tahun ini ada peningkatan dari sebelumnya sekitar 300-an. Sekarang bertambah sudah 533 tepatnya. Dan hari ini pembagiannya secara aplikatif ya, langsung menggunakan aplikasi. Jadi penerimanya adalah masyarakat dengan ekonomi yang lemah.
17: Sapuan menjelaskan penerima bantuan merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah yang masuk ke dalam kategori desil 1 hingga 4. Kelompok tersebut mayoritas merupakan penerima bantuan non-tunai BPNT, Program Keluarga Harapan PKH, dan bantuan langsung tunai BLT. Ia menambahkan, semula proses pembagian bantuan direncanakan selesai dalam satu hari, namun dikarenakan mekanisme verifikasi melalui aplikasi cukup rinci dan membutuhkan waktu lama, pelaksanaannya akhirnya diperpanjang menjadi 2 hari agar seluruh penerima dapat terlayani dengan baik. DKI. Menurut Sofwan, penerapan sistem digital diharapkan dapat meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Meski demikian, di lapangan masih terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat yang merasa belum terakomodasi dalam program bantuan ini. Salah seorang warga Juru Mulia Gampong Cotbau Kiki, Rizky Amalia, mengaku bantuan yang diterimanya sangat membantu kebutuhan keluarga sehari-hari. Ia menyebutkan, pada penyaluran kali ini, ia menerima sebanyak 20 kg beras dan minyak goreng 4 liter.
19: Ada dengan bantuan ini, sangat membantu sekali. Apalagi kalau ditambah dengan gula 2 kilo. Hari ini dapat beras 20 kilo sama minyak 4 liter.
17: Kiki berharap pemerintah terus meningkatkan perhatian kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, data penerima bantuan yang ada saat ini sudah cukup tepat. Namun ia berharap cakupan penerima dapat diperluas agar banyak warga yang membutuhkan dapat merasakan manfaat program bantuan pangan tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Troped Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih Wari Luna, anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Senin 8 Juni 2026. Salim bagi telima melon tuan gerakan sahabat mandum di Panmanteng yang tengah mendengar siaran kamu, gadiana di kawasan kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, dengan daerah tingkat 2 lainnya yang mantan jidnya dengar terus jangkauan siaran kamu ataupun urungan yang dengar kamu audio streaming di www.rri.co.id menanci saudara kamu yang dengar kamu aplikasi RRI digital. Salim bahagia mandum, mudah-mudahan lagu-lagu pilihan yang kan kamu pernah membahas podoronya bukan yang bahati dan bahagia.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkeraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

Terima kasih Pak Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan

yang Anda inginkan ya. Mudah-mudahan kesuksesan hari ini bisa Anda ulang kembali untuk esok hari atau hari-hari berikutnya ya. Nah, sebagian juga yang masih kurang beruntung hari ini barangkali belum semaksimal hasil sebelumnya ya, mudah-mudahan kegagalan hari ini bisa menjadi guru yang paling berharga untuk Anda dan bisa untuk mengecek kembali di mana hal-hal yang masih kurang sehingga bisa diperbaiki di kemudian hari. Sore baik juga Anda yang ingin menikmati suasana sore di Kota Banda Aceh, ingin sekedar cari angin sore kata orang-orang ya. Ya, tetap perhatikan juga kondisi keselamatan berlalu lintas ya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, saat di perjalanan. Terlebih untuk jam seperti saat ini sudah agak ramai ya, baik yang menuju arah ke Kota Banda Aceh ataupun sebaliknya dari Aceh Besar ke Kota Banda Aceh ya, sudah ramailah untuk suasana arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh ya. Ada yang pulang kerja dan sebagainya ya, intinya mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan. Kali ini ada suara Maimun Erwarihlun, lagu lama kita coba angkat kembali ya. Ya, mudah-mudahan yang pernah senang dengan lagu ini masih ingat gitu ya, liriknya, musiknya, ataupun kenangan Anda. Ini dia lagunya.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Satu lagu vokal yang cukup baik sekali tadi, suara Yuza Humaira dengan lagunya Risalah Hati. Saya yakin sebagian dari Anda cukup senang dengan nomor lagu yang baru saja mengalun indah di ruang simak Anda. Jika pun tebakan saya benar, ya mudah-mudahan sudah sedikit terhibur dan bahagia. Sudah pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih sempatkan untuk hadirkan 2 atau 3 lagu Aceh terbaik lainnya, Warilun. Sebelum nanti kita beralih ke genre lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib dan juga lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di sore hari ini. Dan kami informasikan untuk hari ini, Warilun, tanda waktu pelaksanaan amal ibadah sholat fardu maghrib insyaallah nanti kita tunaikan pada pukul 18 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat.

Acara Prehlinto Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Sinabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Sinabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Sinabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Empat golongan orang yang dirindukan oleh surga. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan bagi umat yang beriman dan bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya berisi kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat yang mulia ini. Hanya bekal berupa amal kebaikan saja yang bisa mengantarkan manusia untuk sampai ke sana. Tempat ini menjadi tujuan akhir dari kehidupan yang begitu dirindukan oleh mukmin yang beriman. Ternyata, tidak hanya manusia saja merindukan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa surga juga rindu untuk dimasuki manusia dengan kriteria tertentu. Ada empat golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Sungguh sebuah kebahagiaan hakiki jika termasuk dalam golongan yang dirindukan surga ini. Yang pertama adalah golongan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Golongan pertama yang dirindukan oleh surga ialah mereka yang senang dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagi umat manusia. Bahkan begitu besarnya pahala orang yang membaca Al-Quran, sehingga setiap huruf yang dibaca, Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Yang kedua, orang yang menjaga lidah atau lisan. Lidah memang merupakan bagian tubuh yang tidak bertulang, akan tetapi ia lebih tajam dari sebilah pedang. Bahkan, ada dampak buruk yang sangat luar biasa yang bisa ditimbulkan oleh lidah. Bahkan perkataan negatif yang berasal dari lidah bisa membuat orang menjadi sengsara, melenyapkan pahala kebaikan yang telah dilakukan, seperti api memakan kayu bakar. Apabila kita mampu menjaga lidah, begitu banyak kenikmatan yang akan diperoleh. Manfaatkanlah karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada manusia. Yang ketiga, memberi makan orang yang kelaparan. Apabila kita memberikan minuman kepada saudara kita yang kehausan, maka Allah akan memberi kita minuman pada hari kiamat nanti, di saat orang-orang sedang dilanda dahaga. Bila kita memberi makan kepada saudara kita yang sedang kelaparan, niscaya Allah akan memberi kita makan di saat orang-orang kelaparan pada hari akhir nanti. Yang terakhir adalah golongan yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan terakhir yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan yang mulia ini, tidak hanya dipenuhi oleh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah saja akan

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara. Dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput Budaya Anu Nanggrok.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

adalah hukuman kita karena tidak bertakwa selama di dunia, maka kemanakah kita harus mencari bantuan? Coba kita pergi ke Abul Bashar, bapaknya manusia, kakek buyut kita, yaitu Sayyiduna Adam, Nabi Adam alaihi salam. Kedih dajah. Ketika manusia berjumpa dengan Nabi Adam, wahai Abul Bashar, bapak sumbernya segala umat manusia hingga akhir zaman, tolonglah kami dari dahsyatnya huru hara, hal-hal yang sangat luar biasa, yang padahal sudah digambarkan dalam Al-Quran. Dulunya kita fikir, ataupun sekarang sebagian orang berpikir itu adalah fiksi, cerita bohong. Hari ini kita sudah merasakannya. Netulung kamu, tolonglah kamu. Apa kata Sayyiduna Adam? Jangan. Jangankan kalian, jangankan umatku saja, aku sendiri tidak tahu mau minta tolong sama siapa. Habis itu seluruh manusia berpindah kepada nabi-nabi yang lain. Jawabannya sama, no solution, ana solusi. Bagaimana kami berpikir tentang kalian, sedangkan kami saja tidak tahu harus bagaimana pada hari ini. Padahal mereka itu, para nabi, para rasul, adalah manusia yang dipilih oleh Tuhan, maksum, tidak berdosa, tidak salah, tidak mempunyai cacat. Tapi mereka itu melepaskan diri daripada seluruh manusia ketika di padang mahsyar. Kemudian setelah menjumpai seluruh nabi dan seluruh rasul, mungkin yang dikisahkan hanya beberapa, berangkatlah ke nabi terakhir, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat manusia meminta bantuan kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, tolonglah kami, syafaatilah kami. Jika Islam, oke. Pernah salat, minimal pernah berselawat sekali dalam salat, oke. Napat tatulung bacun. Coba bayangkan kita sehari semalam salat 5 waktu, itu pun yang wajib saja, belum lagi yang sunat. Pasti di tasyahud akhir, walaupun malas tasyahud awal, tetap ada salawat sekali di situ, yang hukumnya wajib. Yang kenyang dalam mazhab Syafi'i, salah sabah, salawat yang status hukumnya itu wajib, yaitu ketika tasyahud akhir. Kalau enggak baca salawat di tasyahud akhir, maka tidak sahlah tasyahud akhirnya itu. Baik, saya tolong. Kemudian tiba-tiba apa yang terjadi? Bangunlah neraka. Bangkitlah neraka. Naiklah neraka ke atas. Apa kata neraka? Ya Allah, izinkan saya lahap mereka itu semua. Mereka itu memakan nikmatmu, tapi mereka itu bermaksiat kepadamu. Izinkan saya, lepaskan saya. Akan saya lahap, saya hancurkan sampai tulang belulang mereka itu. Tiba-tiba datanglah Nabi Muhammad. Stop. Kamu neraka, jangan macam-macam dengan umatku. Tidak ada urusanmu, wahai Muhammad. Geser.
Mereka itu lupa kepada Tuhannya. Mereka itu sudah diperingati melalui Al-Quran. Engkau sudah memeringati mereka, mengajarkan mereka, mengiklankan, memberitahu mereka bahwa hari akhirat itu bukan sebuah dongeng belaka, bukan fiksi, tapi realita, realistis yang tidak bisa diukur dengan logika. Maka jihgekeun ba rukun iman, iman kepada hari akhir, tidak bisa dilogikakan. Percaya, maka hal percaya tersebut kembali kepada kita, tapatih. Sesudah neraka membentak Nabi Muhammad, tiba-tiba Allah mengilhami kepada neraka, wahai neraka, itu kekasihku. Huwa habibi, dia adalah Nabi pilihan yang saya sangat sayangi, kata Tuhan. Maka oleh sebab itu neraka ia terpecun, tidak berani macam-macam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Muhammad sujud, bukan menyembah neraka, tapi dia sujud memohon kepada Allah, ya Allah, nepu atret neraka. Tolong dihisab umat saya dengan sebenar-benarnya hisab, kalau saya bantu mohon diberikan izin, yaitu dikenal dengan istilah syafaat. Siapa yang banyak berselawat, maka pertolongan pun akan menjadi semakin banyak. Lebantu, kenapa banyak berselawat? Makanya ada sebagian ulama yang mewajibkan bagi santri dan murid-muridnya itu sehari semalam minimal 1000 kali salawat. Menggunakan salawat Jibril boleh juga, sallallahu ala Muhammad. Oh, mau dicicil, oke, bisa juga. Sesudah subuh 200 kali, zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, jumlahnya 1000. Mungkin kalau sering diamalkan ada hikmah-hikmah yang lain. Karena dengan berselawat hati menjadi tenang, dengan berselawat masalah mudah hilang, masalah yang selama ini belum pernah terselesaikan, kai bantu lengan depah rame hana lele hana gelah-gelah, mungkin dengan selawat insyaallah akan datang bantuan daripada Tuhan. Berarti kita mengagungkan Nabi, tidak mengagungkan Tuhan. Siapa bilang? Dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah saja berselawat kepada Nabi. Berselawat itu, apalagi yang menggunakan sallallahu, di situ sudah ada kalimat Allah. Sehingga sebagian ulama menggolongkan salawat itu ke dalam golongan zikir. Maka salawat itu juga bagian daripada zikir. Lebih jelas salawat itu kepada Nabi Muhammad, tanpa kita sadari kita juga berzikir mengingat Allah yang memerintahkan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari sama-sama kita berselawat, usahakan sehari semalam 1000 kali dan dirutinkan. Kalau dibaca lambat, 2 rakaat kan harus dibaca lagi. Dipercepat aja. Asal huruf dan kalimatnya itu jelas, sudah cukup. Minta aja bobong Sabah yang murah, apa? Yang 2000, yang sertuhnya, itu kita putar. 10 kali putar 1000. Dipercepat saja, karena kalau lambat 2 rakaat. Tapi kalau cepat kita ingat, oh enggak lama. Kayak ada orang
merutinkan, membiasakan berzikir yang dianjurkan oleh Nabi, salah satunya tasbih 33 kali sesudah salat, kemudian tahmin alhamdulillah, kemudian takbir Allahu Akbar. Nyata bilang le serto, kita hitung 1, 2, 3 nya sampai serto le. Tapi kalau kita putar cepat, subhanallah, subhanallah, subhanallah, ana dah teh, enggak sampai 1 menit. Kalau sudah biasa sudah selesai. Oh, tidak sempat sambil duduk, ada profesi tugas yang harus dikejar, tanggung jawab, maka bisa juga bertasbih sambil berjalan. Mungkin itu aja sekilas tentang siapa itu Sayyidina Muhammad. Bukan pengaruhnya di dunia saja, di akhirat sangat luar biasa, dijadikan sebagai idola. Coba bayangkan mesutruk Cristiano Ronaldo kena bawa masjid raya, yang urang hanata tume-tume dari pargutre, dari gli mana, dari gunung mana, turun semua ingin melihat Cristiano Ronaldo. Itu bayangannya bagaimana posisi Nabi Muhammad di hari akhirat. Jadi artis, semua mata Islam maupun kafir tertuju pada Sayyidina Muhammad untuk meminta bantuan. Cuman hanjik kebantu mendum, tentunya yang Islam dan yang beriman. Kemudian kita lanjut yang panjang sedikit saya jelaskan. Sekarang kita lanjut pembahasan kemarin. Kemarin itu ada wasiat Rasulullah kepada Mu'az. Mu'az itu meminta kepada Rasulullah, tolong berilah wasiat kepadaku. Kita biasanya kalau jumpa guru minta wasiat, minta nasihat. Jumpa orang tua begitu juga, ngaurung syiron nasihat lu, ngebimbing lu, neperno lu. Ya, jadi apa wasiat ataupun nasihat Rasulullah kepada Mu'az? Beberapa kemarin sudah kita bahas. Sekarang waluzumil iman. Rasulullah berwasiat kepada Mu'az, luzum iman, lestarikan iman, tetaplah konsisten dalam beriman, percaya kepada Allah. Jangan kepada Allah saja kita percaya bahwa Allah itu ada, tapi percayalah tentang perintah Allah, percayalah kepada selain Allah itu adalah ciptaan Allah. Wattafaqquh fil Qur'an, memahami Qur'an, mentadabburi Qur'an. Hari ini kebanyakan kita itu kadang bisa menghafal, bisa membaca tanpa paham makna dan maksud daripada Al-Qur'an itu sendiri. Jadi seperti dalam sembahyang itu juga diperintahkan untuk tadabbur. Bukan tadabbur bacaan lafaznya, tapi tadabbur bacaan makna yang terkandung ataupun maksud yang terkandung dalam apa saja yang kita baca dalam sembahyang. Apakah itu ayat, apakah itu doa, ataukah itu salawat. Wahubbil akhirah. Wasiat Rasulullah kepada Mu'az, cintalah engkau kepada akhirat. Yang dilarang itu apa? Cinta kepada dunia, bukan berdunia. Kita ini posisinya dalam dunia, aktivitas yang kita kerjakan itu dunia, dianggap dunia karena tidak ada kaitannya dengan akhirat. Maka pernah sekali ada orang bertanya kepada salah seorang ustaz, ustaz, apakah amalan kita ini, profesi pekerjaan kita sehari-hari ini tidak dianggap sebuah amalan akhirat? Tidak. Yang halal sebagian dianggap amalan akhirat, sebahagian lagi tidak dianggap amalan akhirat. Mungkin status hukumnya tidak
sampai ke taraf haram, tapi disuruh kaitkan dengan akhirat. Misalkan makan, makan ketika tidak lapar, ketika tidak kenyang, itu status hukum dasarnya itu mubah, dibolehkan. Kalau kita makan, kalau yang namanya mubah, dikerjakan, ditinggalkan, tidak ada pahala sama sekali. Artinya perbuatan kita itu tidak ada hubungannya dengan akhirat. Maka kata Ustaz tadi, termasuk guru saya, kaitkan dengan akhirat. Bagaimana caranya? Salah satunya niatkan ketika kita makan tadi, supaya kita punya kekuatan untuk melakukan ibadah. Itu cara mengkaitkannya supaya kita ada nilai akhiratnya di situ. Kalau enggak ada. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia, hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat itu adalah punca daripada setiap kesalahan, setiap dosa, setiap maksiat. Banyak orang yang memperebutkan dunia, artinya mereka itu cinta. Sesuatu yang diperebutkan tidak akan direlakan untuk dimiliki oleh orang lain. Hanggetim. Untuk saya, barang satu, akua satu. Tapi diperebutkan oleh banyak orang. Maka apa yang terjadi ketika hal ini diperebutkan? Maka akan ada orang yang berkata-kata kasar nanti. Akan ada orang-orang yang akan mencaci demi mendapatkan ini. Bahkan ada sampai kepada taraf menghilangkan nyawa untuk memperebutkan itu. Makanya hubbud dunya, cinta dalam hati kepada dunia, itu adalah asal muasal ataupun puncak setiap dosa. Di sini diperintahkan ataupun wasiat Rasulullah kepada Muaz, hubbul akhirah, cinta akhirat, itu akan mewariskan khasyah, takut kepada Tuhan. Makanya kita dengar ketika sahabat itu, beberapa orang sahabat terbunuh dalam salatnya. Kenapa sampai terbunuh dalam salat? Apakah para sahabat itu hanya gemedah, tidak bisa silen, tidak bisa kungfu, tidak bisa ilmu pedang? Bisa. Bahkan paduk dro tadi dengan sahabat han mati-mati, paduk ge ikut perang. Kita baca sejarah, 10 kali mengikuti peperangan, beliau masih hidup. Masih kita ragu beliau mudah mati, mudah diserang. Tapi sempat-sempatnya sebagian sahabat itu, baca kembali sejarah, ada yang meninggal ketika sholat. Kenapa? Karena mereka khusyuk. Arti khusyuk apa? Mereka tetapkan anggota badannya, mereka tenangkan hatinya, mereka bayangkan seolah-olah di depan surga, di belakang neraka. Malaikat maut di samping, Tuhan memerhatikan mereka dalam setiap gerakan yang mereka lakukan. Seolah-olah dia itu berada di depan seorang raja, pemilik semesta alam. Coba bayangkan, ada orang yang sangat kita segani, sangat kita takuti, tadang ikutnya depan orang, siap gerak, tanpa goyang sedikit pun. Siapa yang paling kita takuti? Misalkan orang tua kita itu sifatnya itu keras. Kalau ge Sayyidina Umar ya. Kalau dipanggil kita, "Nak, sini bentar." Langsung tepat. Tidak ada goyang sedikit pun. Itulah ekspresi tingkah laku sahabat ketika dalam salatnya.
Kenapa mereka sangat khusyuk membayangkan seolah-olah dia berada di depan Tuhan dan akan diadili? Karena hubbul akhirah. Mereka itu cinta kepada negeri akhirat.

yang ketika salatnya itu ada orang yang terlambat datang mencium bau hangus, bau gosong. Nyosot apa maksudnya? Nyoka beange, dari mana dasarnya? Dari mana sumber? Masa di dalam masjid itu ada bau hangus? Ternyata ketika dicari jamuhan panina lempung. Pak geja, ternyata ada orang sahabat sedang salat bercucuran air matanya, bau hangusnya itu keluar dari jantungnya saking takutnya kepada Tuhan. Man model-model lagi ya. Daipoh relikun, itop relikun, mereka itu tidak sadar. Kenapa mereka itu fokus dengan Tuhannya, tidak fokus kepada selain Tuhan. Anda dengar bukada. Kemudian waqafdul junah, tawazu, mungkin ini sudah kemarin. Wa anhaka antasubba aliman, janganlah engkau mencaci maki. Ini yang tadi apa, wasian Rasulullah kepada Muaz. Jangan pernah engkau mencaci maki Halim. Ensi Halimnya, jangan pernah engkau caci maki. Jangan engkau temenak dia. Ada orang bilang bukan temenak, ternak dia. Jangan engkau terdak dia. Jangan engkau caci maki, omong yang bukan-bukan kepada dia. Siapa itu Halim? Mereka itu yang tidak lekas marah. Urung-urung yang hana bagah benge, mereka itu yang sangat sabar. Jangan dicaci maki, jangan ngomong kasar kepada dia. Boleh jadi dia itu adalah salah satu daripada wali Allah. Kalau buat marah wali Allah, maka dijelaskan dalam hadis, maka dia telah mengajak perang denganku, itu kata Allah. Siapapun yang bermusuhan dengan waliku, maka sesungguhnya dia telah mengajak perang denganku. Berarti orang yang pekaru wali Allah, orang yang pakat muperang dengan Tuhan. Siapa menang? Gak tentu kalah. Karena kayak cerita kemarin, kita itu tidak melahirkan kita sendiri, tidak menciptakan kita sendiri. Saya lawan Tuhan. Kali gaurawai. Mereka-mereka yang menentang dengan Tuhan, pertanyaannya satu. Kemanakah mereka itu sekarang? Lu dah baca cerita. Ada yang berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemana dia? Ada yang berani ajak memperang dengan Tuhan. Makanya salah satu hikmah kenapa Allah tidak mendahirkan, tidak menampakkan dirinya. Coba bayangkan para nabi, utusan Allah, wakil Allah, meskipun Allah tidak butuh wakil. Ipo, siapa yang cerita nabi yang masuk ke dalam pohon kemudian disenso pohonnya? Ipo, Nabi Isa. Sebagian umat masa itu mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, bukan menuhankan. Mereka itu menganggap Nabi Isa itu luar biasa, karena pada masa Nabi Isa itu banyak lahir tabib, dokter-dokter yang cukup handal. Menurut riwayat cerita, yang hanya kepubat 20 kali mati ngembuta. Selain itu semua ada solusi. Itu masa Nabi Isa. Makanya Nabi Isa diberi mukjizat dua yang enggak bisa itu. Nabi Isa dengan izin, atas izin Allah, bisa membuka kembali cahaya mata yang telah hilang, urung buta aja kepule. Nabi Isa dengan atas izin Allah juga bisa menghidupkan orang mati. Itu maknanya mukjizat, untuk melemahkan mereka itu yang menentang ketuhanan Allah. Sampai-sampai sebagian umat masa itu mengklaim Nabi Isa ini adalah Tuhan.

0: diklaim Tuhan, tidak terbukti Tuhan. Ini Abdullah Nabi Isa, saya ini hamba Allah, ciptaan Allah. Ada yang mengklaim Tuhan, ipoh saja. Meskipun Nabi Isa itu diangkat ke langit, yang je kecua, yang tunjuk epan Nabi Isa diganti rupanya dengan rupa Nabi Isa. Kalau tidak salah namanya Yudas Iskariot. Ipo, orang yang diklaim Tuhan ipo, dumnan bahaya manusia. Karena mereka itu terlalu mengandalkan logika, maka terjadilah hal-hal yang tidak. Jadi jangan mencaci halim orang-orang yang tidak lekas marah. Kesabarannya itu boleh jadi jika dipandang oleh Tuhan dia orang yang sabar, walat kita. Jadi hanya pegasapu, takunya, takunje keje. Kita caci dia, kita omong ini, kita omong itu dia. Habis itu apa yang terjadi? Diam, dia senyum aja. Marah-marah normal. Jadi marah itu tidak bisa dihilangkan, yang bisa dilawan. Tidak ada orang yang menghilangkan marah. Misalnya ada orang yang bilang dia tidak pernah marah. Saya sudah tes, sudah pernah lihat. Gepegah dong. Dia ngomong, dia klaim dari dia sendiri dia itu tidak marah. Tapi pernah juga saya lihat dia marah. Marah itu tetap ada dalam jiwa kita. Mendidihnya darah dirasuki oleh setan bercampur dengan darah kita sehingga mendidih, bengeh. Punya yang berat-berat yang meketam laule. Tidak bisa dihilangkan marah, dilawan. Maka orang tadi yang dicaci itu dia diam aja melawan, bebenge. Karena yang kemarin salah satu sifat Nabi yang terpuji, Nabi itu penyabar. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa pahala sabar itu unlimited, tidak ada batasnya. Selama mau bersabar, pahala selalu ada dan pahalanya itu tidak ada batasnya, sangat luar biasa. Kualan, ada beberapa orang saya lihat ketika dicaci, dihina, ikunya, ikunje keji, diam, dia diam saja, orang itu kualan. Bate guo ngahonda, rubah honda enak baru, ataupun gak ada barang, ataupun ini, ataupun itu. Jadi memang ternyata kualat itu sudah diceritakan oleh Nabi. Wa anhaka antasubbah halima. Mereka yang tidak mudah marah jangan engkau ganggu. Bekaru. Pegahnya pegah aja, kibancara aja kubunge. Tunggu saja waktunya. Ataupun engkau dustakan orang yang benar, nyo cukup bahaya aja. Orang yang berkata benar, orang yang berbuat benar, kita klaim itu kebohongan, sebuah dusta. Itu pun hal yang termasuk dilarang oleh Nabi. Pelakunya bukan tidak memiliki sifat yang terpuji. Autoti asiman, orang berdosa jangan ditaati. Kok tahu berdosa dia? Inilah perlu ilmu agama. Dalam mazhab kita, benar dan salah itu tergantung kata Tuhan, bukan kata kita. Maka pelajari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dulu itu namanya Al-Quran, Pak Nabi. Ketika ada sahabat orang yang hidup pada masa Nabi, ada penjelasannya melalui hadis. Kemudian bak masa tabi'in ada penjelasannya tentang Al-Quran dan hadis. Pada masa tabi'in berkembang itu ada Al-Quran, hadis dan penjelasan daripada tabi'in dan seterusnya. Kenapa sekarang jadi kitab itu berjilid-jilid? Fikih ada yang 40 jilid, ada yang 24 jilid, ada yang 60 jilid. Kemarin tuh meninggal Syekh Hasan itu, mau dikarang puluhan jilid tentang ilmu fikih ulama Suriah yang berdomisili di Jawa, setai Imam Syafi'i. Kalau nggak salah beliau, kalau bukan rektornya, ketua yayasannya, udah meninggal kemarin. Ada padubo jilid beruli. Mau dikarang puluhan, karya tersebut tidak pernah ada sebelumnya. Kenapa sampai berjilid-jilid? Tasawuf misalnya, ada yang 10 jilid. Tafsir, ada yang puluhan jilid. Kenapa berjilid-jilid? Karena penjelasan. Dulunya Al-Quran itu padat isinya, padat. Yang sanggup paham Nabi, sehingga apa yang dijelaskan Nabi menjadi hadis pensyarah daripada Al-Quran. Kalau enggak, orang enggak paham isi Al-Quran, menyahana gepegah li Nabi. Makanya sifat ilmu itu diwariskan dari Allah, kalau ada melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan seterusnya sampai kita hari ini. Sistemnya itu warisan daripada Tuhan. Itu yang disilahkan dengan sanan. Misalnya saya belajar dari siapa? Dari guru saya. Guru saya daripada siapa? Dari guru lagi. Guru lagi dari mana? Diatur semua. Jumpa ke, kalau enggak salah, Ibnu Umar, sahabat Nabi. Kemudian Nabi Muhammad, malaikat Jibril, kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau ada agama, tidak usah pikir lagi, tidak usah lagi memikirkan ini boleh apa tidak, tidak usah, tinggal belajar. Maka menentukan orang asiman tadi yang berdosa itu lewat dipelajari. Kalau kata Tuhan itu benar, berarti benar, menandang. Kalau kata Tuhan salah, berarti itu sah, itu salah. Maka benar dan salah, istilah dalam usulnya Hasan dan Kabeh, syar'iyani. Landasannya itu agama, bukan akal. Kalau Mu'tazilah ya, mereka itu Mu'tazilah, landasannya itu akal. Dikit-dikit mereka pikirkan. Sehingga apa yang terjadi kayak cerita kemarin, kalau ada orang beriman bermaksiat, dia bukan syurga, bukan neraka. Ada tempat lain di antara syurga dan neraka. Manzilatun baina manzilatain, itu kaidah mereka yang paling terkenal, yang paling viral. Dalam Al-Qur'an hana tadumi tempat gele dua. Kalau bukan syurga, ya neraka. Kalau yang sudah kita belajar, kita dengar-dengar dari ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang yang berdosa dia beriman, dibakar dulu, diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada istilah tempat yang ketiga seperti dakwaan Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah itu menganggap bahwa ada tempat yang ketiga? Karena itu mikir. Landasan mereka itu berpikir, baca-baca semikir, baca-baca demikian. Maka baik dan buruk menurut mereka akliani, itu tergantung logika. Kalau benar menurut pikiran, oh betul. Kalau salah menurut pikiran, betul. Kalau seperti itu, untuk apa agama? Untuk apa diutus Rasul? Maka hek mentah. Untuk apa Al-Quran? Aku pikir-pikir mentah. Salah-salah satu orang itu, misalnya berapa miliar manusia, ya? Ke miliaran agama aja. Gara-gara pikir-pikir. Maka kalau banyak pikiran tidak bisa bersatu. Makanya disatukan. Sistemnya warisan aja, sanad. Dari Tuhan, malaikat Jibril, Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, dan seterusnya sampai sekarang kita. Itu coba minta tuh, kalau kebanyakan itu ulama-ulama di Indonesia itu ada sanadnya tuh sampai kepada Rasulullah. Sebagian ada yang dilestarikan, dibuat memang dari jalur mana dia dapat. Kebanyakan guru-guru kita itu yang di Aceh itu berguru kepada Ibnu Hajar Al-Haitami, Imam Nawawi, kepada Imam Syafi'i yang pastinya, dan seterusnya sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi la tuti asiman, jangan engkau taat kepada orang yang maksiat. Ini kadang seru ah. Kalau kita batan tuh kadang seru ikut orang-orang yang agak jahat, tapi itu kejahatan mereka kebanyakan itu landasannya itu dosa, tidak boleh diikuti, itu adalah larangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Propet Budaya Anu Nanggrok.
3: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan Gombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun, sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halqah maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 20:03 waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI dan program 1 RRI Banda Aceh. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Haryansa kembali bersua bersama Anda untuk program Pantun dan Nasyai untuk malam hari ini di edisi Senin 8 Juni 2026. Salam bahagia dalam mami ulun gerakan sahabat mandum di pad mandang yang dengok-dengok siaran kamu pak kematan malamnya lagi beta warihlun yang kena kirim pantun jid lantung ne kirim bak lembu WA kamu rat 082176540 kamu ulangi tegote ke rakan-rakan kamu yang kena kirim pantun. Jadi ni kirim langsung bak 082176540. Yang dang-dang tapreh karya sastra karya pantun dari urang Ran Warilun. Ya, tak dengar dileh. Tak boleh lagu suawai kedayo. Bak program pantun dengan Syai malamnya.

Terima kasih Warilun Mandang sajian kamu Pak kesempatan malamnya Pak program Panpun Rancai Pak Uro Senin tanggal 8 Juni 2026. Sebuah lagu awas suara kedanya saya bantah dengar suara Bang Firsa Agam judulnya Serune Padi. Lagu awai ta dengar dalam kembali bah malamnya. Mudah-mudahan mantang na yang mengenang bahati terlebih yang na cerita yang na sejarah dan lagunya ya. Mudah-mudahan kamu bahagia pada kesempatan malam kau. Tiga adik kamu ulang warilun yang kena damang kena kirim pantun kamu perih langsung bak 082176540 langsung dah baca warilun rakan-rakan mandu untuk pantun yang pun bak teti yang pun kiriman dari Bang Baka di Selimu. Bang Baka kepegah salim ke Bang Mandum rakan pecinta seni yang tengah dengar RRI. Terima kasih.

ulun rasa. Ulun gehina uro ngan malam, ulun gepandang ngan siblah mata. Hana geanggap melinte niba urengnyan, sebab luntuan gasin tan harta. Wate ne peleh narit ngan lisan, hati mengguncang di dalam dada. Sebago melinte terhadap tuan, walau pih lagi nyan tetap lun sabar. Demi ke ane boh hati intan, si mata wayang ane lun dua. Tapi sayang melumpah sayang, perumoh lun tuan jino kasama. Kadi dengar khabar hasutan, laki putuh hubungan kamu nyodua. Kiban kecara loncok keputusan, sawup sayang anak lun dua. Anak mentua birah si pasang, han mungkin lun tinggai anak lun dua. Nebri ya Allah, nebri ya Rahman, perumoh lun tuan terbuka mata. Terbuka hati lubuk yang dalam, bek terpengaruh hasutan di dalam dada. Ya, pantun kiriman Bang Baka yang nadi selimum ya. Banda pegat sama Bang Baka kan? Ya, memang kenderan manteng yang pernah rasa lagi kan? Mungkin aja cedera-cedera tanya yang lain, yang pernah merasakan, yang pernah gealami nasib lagi kan? Walaupun hana mandu matuan lagi kan? Malah lah dom lebih tayang kemelintir yang orang pegah dengan kanak dro. Yang penting tanya begli hati, berputih hati, tak baik lirian sama Baka. Tak pada untuk terbuka hati, permohon terbuka hati, mak tuan keterima dalam lagi projek bamban nawon mohyang ya. Okeylah, diikut Bang Baka yang nadi selimum. Dan juga kalian lain lom pantun kiriman dari Bang Alan yang nadi Indrapuri. Salam ke pegahli Bang Alan, ke Kak Yana, Dek Jud, Bang Sabirin, Bang Hamdani, Bang Baka dan pendengar setia acara pantun RRI. Judul ji ubah janji. Gimana tu ji? Tak baca dile. Manyang metente kaya tualang, tan so penulang, santut bak dama. Lebih terfikir hasil cok pulang, yang ka melabang, yuh sabuh masa. Janji tamanyum, sadum merpang, ban beneng layang, lagi angin ba. Yang hek tak pesuk, mejuk ke labang, timang urut rang, sabuh nuansa. Si depah rintih ke pulih garang, ke hayuk parang, reuh lam rimba. Bungkuh lam jaro, puo luah blang, hati yang tenang, gaduh gembira. Sabuh tulisan menan tepang-pang, lagi meriwang, sakit lam dada. Daud yang jitron, ba ayun alang, haba lun, haba cukup terang, undangan pesta. Padahai langkah meselah ambang, bacut tan renggang yang jut keluka. Tapi cint paken metirom gawang, tebab tiba tarpang gadoh setia. Menan kerasa hai jumpa kemang, bacut teputrang sesak lam dada. Paken yuh awai tetampai remang, jino melayang gapuh angin ba. Padahai urojih cukup glih sang, hana lom lekang ne ba ija, ne ku ba ija. Gimana? Padahai urojih cukup glih sang sang, hantom lekang ne ku ba ija. Bacut na irih tirih ba labang, shit kana umpang ganto ketika. Ubah janji, pantun kiriman dari Bang Alan di Indrapuri.

kalian sabar tu warilun dang dapreh lain dang dah dengar lagu dari Sonyo Dek Cut yang na di Sigli judul Ubat Penawar. Assalamualaikum Cut Bang Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim ulun beri sebagai pembuka menancit ke syedara mandum ulun bagi. Lunjuk bak Bang Dedi ne bagi rata. Insyaallah dah bagi rata ke mandum yang dengar kalun bagi Dek Cut beh. Taik moto tawa usigli uman tak tari tajak le sigra. Nibak malamnya ulun kembali. Semoga Bang Dedi sudi ni baca. InsyaAllah sudi hati nama ni kirim. Ya, insya-

Wahtetap bacaga. Riu maalun ubineh pasi timoh meriti bak kaya dama. Andai jih dile hana tamaturi, mungkin lam hati hantimoh rasa cinta rumah. Memang langkah rezeki pedemun maut nyan dicut kagatu pandu mengantanya hanya bisa menjalani mentang ke. Tak lanjut lam cicim pungguk didang atih bak jati lam malam sunyi bulan purnama lun preh-preh kanda petepat janji rupa jih buah hati ka bahagia. Oh mau tayang awai yuh dileh sama tamu janji apapun terjadi tanyo bersama jino mandumnyan hana li arti janji na ingkari dengan sengaja. Hoke lun ba derita lam hati pakiban lun obati hati yang luka. Di atih luka lun cut bang menari-nari pat ke lun cari ubat penawa. Wahai kekanda newo kembali neja obati hati yang merana. Karena cinta lun putih dengan suci hana lun ganti lain pemuda. Ranup silasih mangat tapajuh ladum tabungku pasolam kaca. Terima ngasih ebang dedi be ngenjaro siplu ulun jak giza. Okay, terima kasih ke dek cut yang di kawasan Sigli. Ana tabai leh teh dek cut mungkin dang gepul tempat belanja ataupun nah halangan lain ya. Maka juga ulun truk deka badran yang menan mungkin ke. Kita putar dileh warih lun. Lagu yang kakak pun siap ilai untuk baru tak riwang lom tak baca lom pantun kiriman yang kak didamang bak lembu WA perubut RRI ya.

Terbang gak sih saudara kamu mantan setia sajian kamu bahwa program acara pantun ngencai malam nyong ngelun tuan dedi tanpa udah bapuh tipluh malam modern syabarat nih kamu ulang tiga tu arih lun rekan-rekan mandum yang kena kirim pantun atau karya sastra urung renjit langsung nelayang bak lemboi WA kamu red 082176543 dah baca lemah selanjutnya kiriman dari Agam Pulau di Pulau Nasi. Kirim salam kepada Gane Tulut, Bang Syahril, Bang Alan dan Ban Mandung penggemar pantun RRI Pat Manteng. Nah, hana tu wajib ke Bang Dedi dengan ucapan pemetuk tu, pemetok tok. Orang gepeh gepeh jo di dalam rimba selasa kali di lun hanatru lepas tak sibuk dengan uro raya pemutuk tu pemutok tu orang peh jo pemutuk tu pemutuk tu orang peh jo di dalam rimba selasa yang kali di lun hanatru lepas tak sibuk dengan uro raya le dah jamai lagi bang Agam di pulau yo. Getang le rekan-rekan ya nyen pasti rekan bisnis job raya mayang. Judul pantun Alpa. Ya. Assalamualaikum, salam ulun yo. Salam lun petruk di dalam sastra. Yang hana dengo siaran ne petruk-petruk, ne tulung yo wahai saudara. Selasa yang lepas pantun lun tantru na bacut sibuk di dalam desa silaturahmi jejer rata lu rata je tumpuk ja bak syedara kena udah ubanda di lun hanatru laut tat aruk gelombang raya angin tat dega mempaku-paku nyan kehejit hantru lun ja ubanda taploh kawe palit bak paduk tacok si pucuk kawi jinara selasa yang lepas pantun tandunjuk meah ubeu dilun ke Alpa gen tembe trip trip tat nyo Alpa nah nyo semalam manteng ana upulah kah memada oh no wahai rakan haba pesantu ta susun kata ulun mejak wo upulo betruk laut bearu betruh lun gisa. Terima kasih Bang Dedi kali ini baca karya lun dari Agam Pulau. Terima kasih kembali ke Bang Agam Pulau yang na di Pulau Aceh, Pulau Nasi. Dah baca lain lom saudara pantun karya Nas Uca judul jih Telempo Ayah. Assalamualaikum wahai rakan ulun bi salam ne sambut tente benepe izin ulun kemarang mudah-mudahan jit ke lun rumke hormat ulun ke mandu merakan serta awalan kepada gure terima kasih netung ke kawan dengan lun tuan mejak petente ayah ban kibana ayah ban lemah mesago bayang rindu hanaban ke ayah dile mesin ulun mat jaro ngan badan lun besimban mehet kat katente rindu ke ayah kebah lam badan gamba mebayang lam jit jit jure ayah kaneja newo bak Tuhan tinggai lun tuan poma meraje gelah dua SD mepisah badan kehendak Tuhan ne pulang pangke kanibak poma hudep tarohan dua adoban si bungong jambe di ujung karung sinan kuburan camatan Sawang Aceh sekate manteng ti ingat mebalut kapan ayah sayang kamu mekebe kamu getinggai naput dro sajan ulun yang agam darah pinale moho ke ayah lun arung badan mandum tuntutan hanpat lake poma ne tinggai medua badan adik lun sayang baru ban mebe adik yang tulut nibak masanyan dalam kandungan jangka bulun le
Han ik mengingat mandum arungan atuh kenangan yuh masa dile. Tijoh imata hana oh ban hati kapitam gehon lam ule. Keijabate sabih lon simpan nibak watenyan netop lampang ke diteka rindu ulun cok paban mepeduk sajan haru mecombe. Wahai ayah yang kamu sayang, doa bak Tuhan kamu melake. Geberi belayak jiuh seksaan, akhir tujuan syurga tente. Memada ono wahai rakan nasib, oh gimana? Memada ono wahai rakan nasib watenyan ulun petente. Tijoh imata hanjit kemarang, menggentar badan, mengkot-kot sengke. Okey, terima kasih kan kirim karya pantun urung dan ba malamnya eh. Tak jumpa kalian lain lom dari sonyo. Pak Fandi Lamno Jaya, judul Dang Meruno. Okey. Azau Pantunji. Umpung cempala atih bak sukun, umpung tiung lambak utuha. Kali kedua ubanda ulun tron, jak sawa pecinta pantun RRI Banda. Untuk Om Deddy, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemaah ulun pat-pat Nadesha, memang goh lancar bak baca pantun saban legelun ban merunorika. Ya betul bang. Banteng supir terap, supir cadangan dari dang-dang jid. Nah, walaupun han lagak tad, kiban urung jaman kan daripada putuh gat genting eh, daripada buta gat juling daripada tan so baca bah ke lu cuba-cuba. Unana. Okey, lanjut lom cut nyak Zahrita katrip mepantun mula awai pun ngon bang yan bak duta kencana. Bak RRI Banda dudo gesambung citka merpluh tun masa kerja. Gerakan lain salamualaikum. Kiban? Gerakan lain salamualaikum. Pecinta pantun RRI Banda. Untuk cut lemta di Kuala Bakung, salam dari lun Pak Afan di Lamno Jaya. Oh no sikada haba dari lun dudo ta sambung jan lain tema. Terima kasih warih ngan kaum pecinta pantun pat-pat mantengna. Okay. So no Pak Afan yang na di Lamno Aceh Jaya. Dah putar lom dile, saudara lagu yang gak kamu siap kurung dan bak malamnya. Alihan tu dari wang lom, dari wang lom yang kena, ya dari wang lom yang kak kirim atau dah baca lom, pantun kiriman kurung dan yang kak tidak mengbak lembui kamu.

Terima kasih saudara kamu mandang setia dengan kamu ba RRI Banda Aceh untuk program pantun dengan Cai malamnya. Mandang ba Editi Urotenin tanggal 8 Januari 2026 ya. Jimba studio kadisinyo ba poh 21 poh tigureung lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Bulang lem yang kena kirim macar kirim pantun yang kali ne berat mungkin anda tempat mencatat menoi lemboi telefon jene timpan dile kalian baru ne kirim ba 082176540 082176540 Dah buka lom kan kiriman pantun dari Kak Yana yang ada di kawasan Lambaru. Judul pantun bakar ikan dead engkut pegat engkut panggang nan kira-kira. Gak langsung dah.

Sabah saya ada warna hilun, aku akan diplung. Ah, yang empat. Kamu tegan tombol kembali yang empat. Jadi, kahana mahuli empat pantun karangan kaya nak. Yang judul ini bakar ikan. Dah baca langsung. Bungong si kuntum indah tak pandang timoh bineh blang lam uro rayang. Assalamualaikum, salim lun layang ke sidro cut bang lam kama kaca. Menancit salim ke mandu merakan, salim perkenalan lewat udara. Hana lun tulih sidro dronan, yang penting salam mandum semua. Ba uro minggu jak jalan-jalan ngan rakan-rakan besti yang setia. Oh ni jak nampak bakar lagu. Jak bakar gurita tamah lom ikan di sidih di rangkang daerah Korea. Getet gurita tamah ngengkul lom. Tang mangan lemak ya. Dik tiput apui ngan balik-balik ikan yang lain rakan mita kaya tuha. Demah dilun cik tukang makan gedhet lerijang le cutka arita. Puhan apa jo menteng anak kerja. Gaduh semaju nyamban keng lun keun langsung tulih gero ngaku gero. Gaduh semaju kerja cik tan menan hairakan gekeun kiana. Lun weh laju le bak lain rangkang. Lun duk di sinan, lun nyanyi Isabella. Tema Kak Siti geperap rijang, laju gedendang, lagu-lagu yang sama. Si adik Khera pihana ketinggalan, dek ti ngan Kak Nyan, ngan Kak Rika Arita maksudnya. Ya. Dua awak Nyan, cik Hana bisa. Hana kan coba lah, muka Hana bisa. Ya. Hayat lu menyanyi, jak makan-makan di atas rangkang bersama-sama. Dranih Bang Dedi ikut jak makan-makan, ikutlah nyon pakat. Kamu meriwang, orang minggu lusa. Jak, lu jak, tenang undang. Menyon jak, laju nepadan, jak bakar ikan ke di Korea. Tajak rame-rame dengan rakan-rakan, besti lun tuan, grup ceria, ulun buh nama. Grup kamu haibang Hana macam-macam. Hana sembarangan bak pegah haba. Cukup menjaga santun dengan sopan. Menyo sembahyang cik Hana tom lupa. Mutua. Ada mana grup langian mesti peluh buah dia. Mana nanggro cairu talam ke? Okey. Cicim cama jipo ulaut. Meikut-ikut terbang bersama. Uro kajula malam kalarut. Lunjak ulikut. Sijuk lun raya. Pubuk likut yang tijuk ku deh. Lam kamar lam jure ke deh. Terima kasih Bang Didi. Terima kasih kembali ke Kak Yana yang nadi kawasan Lam Baru. Pantun berikut ji kiriman dari Bang Sabirin yang nadi kawasan Pasijaneng, Pulau Aceh. Kirim salim geberah ke Bang Alan, ke Bang Syaril, anak tulut Kak Yana dan Bang Mendum, pecinta sastra atau pantun di RRI. Ke Bang Dedi, selamat cuap-cuap manteng. Okay, terima kasih Bang Birin.

pantun kiriman Bang Sabirin judul ji pantun peingat. Nah, okey. Kita baca langsung. Assalamualaikum, salam lun tuan ke mandum rakan si sidih ngan sino. Salam dari lun dalam karangan. Tema olehnya ke Bang Dedi Sidro. Agar terima kasih. Bacut lun pegah wahai erakan. Letat piasan takalan bago. Jaman ke akhir lahir dum macam. Gampung ngan pekan rap sama dino. Hana beda leh bak pergaulan inang ngan agam mesaho-saho. Duk pegat tumpuk jet dalo jalan. Sendangan wayang ban-ban galak dro. Dijak on support uo jula malam. Nacit dirakan uo bengoh uro. Seramo Mekah jino tinggainan. Syariat Islam hana sopako. Sayang buah rambut han di tim lekang. Sayang buah mamplam ka angin tampo. Ne sayang kedro wahai erakan. Syariat Islam tapekeng kedro. Letat terjadi memacam-macam. Na urung agam ken inang dro. Menan cit inang lepah tat garang. Gemita agam cit ken dako dro. Tapi kon mandum mebek salah paham. Kan mandum menan tapi si dro-dro. Bek bengih ke lun pantun lun karang. Peingat rakan bek ruh lam rugo. Pumaah ke lun kadang kalancang. Bek jit ke utang oh uro dudo. Ulun mejak wo unang gro seberang. Dengan wassalam Sabirin pulo. Terima kasih ke Bang Sabirin yang nadi pasi janeng Pulau Aceh. Kalian in lom dari soalnya pantun kiriman Bang Syahril yang nadi bineh pasi. Kirim salam ke Bang Sabirin, Bang Mus, Kak Yana, Agam Pulau, Bang Alan dan Bang Adi serta ke mandu-mandu manteng Bang. Terima kasih judul ji Dara Lam Gampung. Bukan li sayang si anak tiung diklik megulung di dalam centra. Nibak malamnya kalam lun, lun pupum di dalam pantun bak RRI bandar. Anak gajah rat en naleng puntung. Si anak lutung putih bak dada. Gunung gerute puncak tat lembung. Bak saboh linggung warung mubanja. Indah pemandangan atuh puncak lambung. Lemah dum gampung di lamno jaya. Taduk pi mangat di dalam warung. Si damang jitren anak jidua. Moho kegata wahai adolen. Edara gampung cut adik Laila. Katrip tan lun e gata dek payung. Mecin tat lun ne kalan rupa. Rindu mesareng lam hati jantung. Citka metontun lun pendam rasa. Teingat sabe keruman dek payung. Saboh kenangan ngen lun di Panti Raja. Masa tabina cinta dile saboh ton. Gata dengan lun sumpah setia. Hudep ngan mati sayang cit kelun. Menandik payung gata mahaba. Agung janji nah, nah. Lun ingat sabi janji awai pun. Masa tak sambung senalo cinta. Mekemat gasih lam hati jantung. Betat kameton hana lun lupa. Yang betul. Cut adik Laila dara lam gampung. Si bungong harum sabi lun damba. Urongan malam gasih lun sanjung. Dara gampung bungong ku pula. Di dalam rawi lun tulih pantun. Kegata adolun yang tom lun cinta. Cai lun tulih pesan lam pantun. Bah angin lambung lun kirim haba. Ba RRI bandar pesan di dalam pantun. Aso hati lun Bang Dedi baca. Sabi tip uro mesin dalam jantung. Gata adolun penawa lara. Alahai adik po bintang sukun. Di dalam pantun lun mehui gata. Kibana no? Begata dengar ado payung. Cinta tak sambung be sia-sia. Di langit manyang bintang mususun.
cahaya menghimpun, oh wate senja. Ni bak malamnya, oh no ke pantun. Karangan bak lun, dang-dang dengan mata. Lun laki ma'ah ni bak rakan lun, kadang na pantun haba memputa. Kasip ke dile membanda pantun, singoh lun sambung kali kedua. Okay. Dari sobuno, Bang Syahril yang nadi bini pasi. Terima kasih Bang Syahril. Dan kamu perhelum karya-karya dan selanjutnya bak malam Selasa depan ya, atau malam Senin buka. Tawing lom dile, cedara dua buah lagu yang kau lun tuan beriap malam yo. Oleh yang tu, mantang nak untuk dah baca lom, mudah-mudahan nak kiriman lain lom. Dan tanpa ada apa-apa, tiap malam dia.

Acara Prehwintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupri

Dari pihak Lintu Baru kepada Darah Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Sinabon ini biasanya dilakukan oleh Urung Tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Sinabon, lalu Lintu Baru akan dipersetuju oleh keluarga Darah Baru. Idang dan Penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Darah Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: Terima kasih saudara kamu mantan setia mbak program acara pantun dengan cai malam nyong ngulun tuan dedi mbak RRI Banda Aceh si sedele tak coba kalian pantun atau cai kiriman dari sonyo dari Bang Alan di Indrapuri. Salim ke Kak Yana, Dek Cut, Bang Sabirin, Bang Hamdani, Bang Baka dan pendengar setia acara pantun RRI di Pan Manteng berada. Oke, judul ji haba kerakan. Assalamualaikum kaum Islam, inangan agam tongan jio. Tuhangan muda sedara dumrakan dari luntuan Salim lun petruh. Dipun salimnya tak pujo ke Tuhan Allah Rahman tak ingat betruh. Lenyan selawat hanjit tak petan ke Muhammadan selawat bersungguh. Ke al sahabat mehat le'o lenyan. Ke keluarga sajan salim tak petruh. Ngan rahmat Tuhan limpah mekuyan. Sihat pikiran bek sakit tubuh. Lun ujo rika saboh karangan kehendak Tuhan kiamat karap truh. Tacok ke contoh bandum cobaan bala bat Tuhan tanyo bek riu. Bek le takira sedara ata yang katan nyan milik Tuhan bek le ta ratuh. Gecuba hamba etna kong iman atuh cobaan nyangka gepetruh. Dang jut tak ingat peringatan Tuhan getanyo insan lam dosa karuh. Karena le umat kasih sat jalan tuo ke Tuhan ngendonya gaduh. Bala yang kana citna hubungan ngen ul gimana? Bala yang kana citna hubungan ngan ulan insan hudep lam gaduh. Hudep lam dosa murka ke Tuhan urongan malam pubut penyangruh. Sidro yang palo jit sago karam bagi hambanyan bala gepetruh. Ureng yang taat serta meiman jit keperingatan ibadat sungguh. Lam salim sikrak ubak karangan beuk penesan gerakan jiuh dalam hikayat surat penesan bahan renungan oh jan tapiyo ono kedile tente ba uram dari luntuan syair lun petruh salah ngan silap mehat maafkan kadang karangan cit hana gadru kadang hanapah kisah lun nazam ujung ngon uram kahana gadru meah beraya sedara mandum rakan salim ba uram etno kaputo. Okay. Dari Bang Alan di Indrapuri. Nah, kalian lain lom pantun tenele malamnya kiriman dari itu ya. Dari anak tulut bak rangkang belang. Salim ke Bang Dedi, Bang Mus, Bang Arul, Kayana, Bang Adi, Bang Tabirin dan ke mandum pecinta seni RRI ya. Salim spesial kebegah ke Dek Cut yang na di Tigli. Oh. Mudah-mudahan Dek Cut mantang ke monitor, mantang ke dengar. Judul pantun Sabah Siat. Betul ya? Sabah Siat. Ya. Tak baca langsung asal pantun yang kage kirim beli anak tulut di rangkang belang. Sidih digayo kupi gepula di Kutanaga megah nabak nilam. Salim ulunnyo kerakan semua pencinta sastra ba Senin malam. Hana lun tua ke yang baca rika semoga bersabar mebek nabosan. Kadang rika dikamo hana pah punca bak susun kata hana tak paham. Nah, okay. Ni bak malamnya bacut nakarangan ke adik Intan yang cedah jelita. Malam yang lepah kisah nelayang nepreh jawaban ni bak kakanda. Meah hai dek cut dara lun sayang kan hantruh datang jakba penawa. Tak sabar siat dang lun mita pekerjaan ngan blo aso talam puo kegata. Lepah tat pedih nasib ulun tuan pade dalam belang kageseng suba. Habis mati pade si tentang melempah malang kuasi jihana. Lon puta arah balik haluan lam laut Tuhan mita belanja dang-dang mangat pukat lon repang badai kadatang gelumbang raya. Umbak megulung kapai dihantam untung dan karam lam laut raya. Cok kesimpulan wo udaratan gagal lon tuan mita rupiah. Okay, yang iban lom hana putuh asa cuba lain keberuntungan. Lon cijak meladang bak bineh rimba. Lon pula campli ka dengan kacang samping nibaknyan naboh ketila. Dekawate panen rap datang laju dihantam li ujin raya. Patah mebarih campli dum tumbang mati si tentang abih membanja. Cok kesimpulan kerija bangunan bak ati lentuan resiko jihana. Hajat lam hati akan na ke atau dalam. Teka lom cobaan lain cerita. Toki di kamu kadiplung umedan nyan kalom. Dijak mesenang-senang dengan keluarga. Tan na dipikir ke kamu yang malang. Lam uro Tuhan kuli tentara. Menan ke nasib jino di cutbang hudep melanglang bak mita belanja. Melempah male ngan calon betan tan truh lamaran jak lake dinda. Jino edek cut bak gata keputusan tak sambat atau han hubungan cinta. Cutbang kapasrah hati lam bimbang peke cut intan gata iktaba. Memada ono habalam karang mandum perjuangan kalun penyata. Me'ah hai ado mandum kesalahan bahla enjan berempok lom tema. Cici mirah pati jipo tat manyang kaji terbang lam awan mega. Nibak malamnya oh no karangan bak Senin depan tak sambung lom mereka. Okay. Dari anak tulut yang nadi rangkang belang. Terima kasih. Terima kasih Cik ke pandu merakan Cik Dara kamu yang kan kirim pantun bak malamnya eh. InsyaAllah ta baca lom malam yang akan datang malam Senin malam Selasa akan datang dengan tuan Dedi bak program yang taban dan Dedi ya. Lagi mah beri datang mungkin nak salah silap ya nan manteng lun manusia dan pi manteng ta murno murno ta ujo ujo ya. Mudah-mudahan tingoh bersempurna lom kan. Tiga tiga mau ulang ke saudara kamu yang kena kirim pantun jid ni kirim langsung bak 082176 54 54 0 082176 54 54 0.
1: Tak pula kacang batan ho ano, mangat tak umpo bagah meupi, mumada dile untuk malamnya.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kenduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Pantai Barat, Sumatera Barat, yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
0: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerak.

Terima kasih Rilan, mantan setia sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B 250 kHz. Duro melinteng suara darah Nurjana Bono Rilan kan sama-sama ada dengo ba malam moronyo dan ka dipengandayo untuk edisi urunyo. Uro Senin tanggal 8 Juni 2026. Terima kasih kurang tuan yang mantang setia sabi sajian kamu tanpa anjino God yang nah di kawasan Aceh Besar wilayah Sabang ataupun daerah tinggal dua lainji, mudah-mudahan dalam keadaan ataupun dalam kondisi yang cukup nyaman untuk istirahat walaupun he nak kerja ba urunyo ba awal pekan yo kena mayo ba uro tenin de lebut pekerjaan yang kali na peterso ba uronyo, mudah-mudahan jin jo istirahat dengan gen sehingga energi ataupun tenaga yang kahbih uno tingoh ngena tenaga baru jin kerja lom lagi biasa untuk uro Selasa tingoh salim bahagia cit ke rakan sahabat mandum yang sampo sanyo mantang tengoh lambut lam kerja walaupun sebagian lain kajit ge istirahat namun orang dran harus tetap kerja ba malamnyo karena katuntutan tugas mungkin tuntutan profesi jadi harus tetap menjaga malamnyo. Mudah-mudahan suara proper RRI jid kengen jid ke syedara dan sampun de akhir tugas kamu pengen urung dan ba po 12 malam moden syabaran ya. Dan tinggal suara darah Nurjanah ngan durom linteng kalinyo lun coba kalian tak boleh gua suara pun kari judul jibakan Malaka.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan ayunan.
1: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
2: Bropet, budaya anu nanggrok.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Amma ba'. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, subuh yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran Selasa yang lalu, yaitu Khalifah Islam, pemimpin Islam yang ke-8 dari Bani Muawiyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini juga masih memiliki pertalian persaudaraan dengan para khalifah sebelumnya. Walaupun khalifah sebelum beliau biasanya putra mahkota, tetapi ini sepupunya yang menjadi khalifah. Karena putra khalifah sebelumnya banyak ulama yang tidak menyetujuinya, karena khalifah sebelumnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik termasuk seorang pemimpin dari Bani Umayyah yang di mana kakek-kakek beliau itu termasuk orang-orang yang anti dengan ulama yang lurus dan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abdul Aziz ini ayahnya Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Ayah Umar bin Abdul Aziz ini atau Abdul Aziz itu pernah menjadi gubernur selama 20 tahun di Mesir. Jadi hampir semua kepala daerah, hampir semua khalifah itu pernah menduduki jabatan atau pengalaman di pemerintahan. Bahkan ayahnya Umar ini 20 tahun menjadi gubernur Mesir. 20 tahun. Dulu tidak seperti sekarang. Kalau dulu tergantung presiden, tergantung khalifah. Kalau sekarang paling lama 2 periode atau 10 tahun. Menjadi gubernur, ayahnya dua raja, dua presiden. Yang pertama Khalifah Marwan, ayah Abdul Aziz ini juga pernah menjadi khalifah. Dan pada masa abangnya yang agak lama, pada masa abang kandungnya Abdul Malik, pengalaman sebagai birokrat, Umar bin Abdul Aziz ini membawa beliau melihat fenomena realita politik pada masa itu. Karena ibu beliau ini cucu kandung daripada Umar bin Khattab, jadi darahnya masih bagus. Kadang seseorang itu bisa menjadi orang baik karena darah salah satunya, orang tuanya atau kakeknya. Umar bin Abdul Aziz ini ibunya binti Laila binti Asim, atau dikenal dengan Ummi Asim atau Ummu Asim.
anak kandung daripada Umar bin Khattab. Maka kadang disebut Umar bin Abdul Aziz. Pengalaman orang tua kita dulu, anaknya tidak jauh, misalnya nama lo Yusuf, anak saya Ibrahim. Biasanya anak saya ini Ibrahim berikan nama kalau ayahnya orang terkenal, orang hebat, orang saleh, biasa paling lama di cucunya nama yang sama. Itu kebiasaan orang-orang Arab terdahulu atau orang-orang Islam umumnya. Umar bin Abdul Aziz ini, para tabi'in maupun ulama pada saat itu setelah melihat kepemimpinan beliau, pada tidak lama, hanya 2 tahun setengah, tidak sampai 3 tahun menjadi kepala negara. Dan istri beliau ini juga anak raja sebelumnya, yaitu Abdul Malik. Istri yang pertama beliau memiliki 3 istri. Jadi rata-rata pemimpin kita dulu hampir tidak ada ya khalifah itu 1 istrinya. Bahkan pengalaman kita di Aceh juga demikian, hampir tidak ada Sultan Aceh yang memiliki 1 istri. Maka tidak heran dan sangat wajar apabila ada pemimpin kita misalnya di Aceh atau dimanapun, biasanya lebih daripada 1 istri, dan itu bukan sebuah aib, dan itu memang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita sebelumnya sejak Khalifah Rashidin atau Khulafaur Rashidin. Ya, orang-orang baik yang sebenarnya harus banyak istri. Ini maaf bagi ibu-ibu. Kenapa orang bandit boleh kawin lebih daripada 1? Kenapa orang baik, orang saleh, orang-orang hebat enggak boleh lebih istri daripada 1? Kita ingin tentu kalau kita, genealogi kita, orang-orang baik, orang-orang saleh, orang taat kepada Allah, nanti turunan-turunan kita, bumi ini juga akan diisi oleh orang-orang baik. Ini bukan menganjurkan, karena ini tatatum jika sanggup. Umar bin Abdul Aziz ini penghafal Al-Quran, hafiz, dan pernah masuk penjara. Jadi banyak pemimpin hebat dunia penjara itu biasa. Kita pernah dengar Nelson Mandela, kalau nggak salah sampai berapa tahun di penjara. 4 imam mazhab, kalau tidak salah Imam Malik yang tidak masuk penjara. Bahkan Imam Syafi'i yang terkenal itu masuk penjara pada masa Khalifah Harun Rashid, salah satu khalifah Abbasiyah yang juga dikenal bagus. Bagaimana kehidupan sehari-hari Umar bin Khattab ini? Ini perlu penting diamalkan oleh pemimpin-pemimpin kita, atau kita melihat calon pemimpin ke depan. Kita doakan jamaah dalam Masjid Raya Baitur Rahman ini dan pendengar radio saat ini, kita doakan semoga panjang berkah umur kita 2029 atau 2030 nanti, ada calon pemimpin kita di Aceh yang paling kurang ya tidak seperti Umar bin Abdul Aziz, setengahnya sudah cukup. Karena para ulama pada masa itu mempersepsikan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah kelima Khulafaur Rasyidin. Bahkan ada ulama yang menyatakan
Seandainya tidak ada Imam Mahdi yang akan turun, kriteria Imam Mahdi ada sama Umar bin Abdul Aziz sampai begitu. Bagaimana keadilan beliau, nanti kita akan jelaskan kenapa walaupun hanya 2,5 tahun berkuasa tetapi berpengaruh besar kepada Islam. Dan wajar apabila ada kepala negara, kepala pemerintah yang berkuasa sampai puluhan tahun, dikenal, wajar. Tetapi beliau hanya 2 tahun setengah. Umar bin Abdul Aziz ini cukup sering menjadi imam salat. Dan ini saya perhatikan banyak tempat. Termasuk tadi maghrib, saya salat di sebuah masjid. Imamnya salat maghrib cukup panjang baca ayat. Umar bin Abdul Aziz ini ketika menjadi imam, dia meringankan salatnya. Sampai ketika salat sendiri, inna ataina, ayat kedua, kulullah wahad. Tapi ketika salat berjamaah, paling kurang sabisma. Ini riya. Apalagi jadi imam salat di masjid pinggir jalan, di rumah sakit, di fasilitas-fasilitas umum, di masjid besar seperti ini. Berbeda mungkin kalau subuh ya. Ini maghrib. Subuh

dia. Kan pepe mana ke pelahir memang. Buat ke pegabu nak pergi ikut musabakah ini. Kan nak lah dom dah kun. Ya hanamu pom ya. Jadi asal imam salat modal lancar fadiah bisa hafal beberapa ayat bikin katib. Kita harus memperhatikan bagaimana makmum di belakang. Ada yang tua. Ini rata-rata ini banyak yang tua. Munyo lama-lama salat, nyen tidur di tengah malam gemuk di depan Allah. Nyen silakan mau satu juz atau 30 juz tiga baca Quran. Umar bin Abdul Aziz ini kalau makan tidak seperti saya lihat langsung. Saya kebetulan juga berteman dengan banyak kepala daerah. Wow, ngeri kalau makan. Tapi Umar bin Abdul Aziz sangat-sangat sederhana. Membahasa kita yang kuah pli yang kemasin kaji. Walaupun dia dapat jebu kuah pli yang kemasin daripada angka tiga kadang. Kita lihat ini yang bapak-bapak pendengar radio. Coba perhatikan pejabat kita kalau makan. Dan kita juga kadang salah kalau mengundang mereka. VIP plus loh. Padahal sudah biasa mereka makan. Anak kasihan, anak yatim ini deh. Bak sarau bintih ini. Seharusnya anak-anak yatim orang-orang miskin lah. Kalau ada acara tertentu kasih makan yang lebih bergizi. Ketawaduan Umar bin Abdul Aziz suatu saat, suatu masa rusak kamar pendoponya kalau bahasa sekarang, istananya. Kan beliau bisa menyuruh petugas untuk memperbaiki, tapi beliau karena kamar mandi itu, WC itu sering beliau gunakan dengan keluarganya, tidak beliau suruh orang lain, beliau perbaiki sendiri. Coba, ini luar biasa. Mereka pemimpin uranya terubah si petu iulhab bapak pengawal kiban. Maka wajar ketika negara pada saat Umar bin Abdul Aziz ini tidak ada orang miskin. Orang mau bayar zakat heran mau ke mana. Coba luasnya kekuasaan Islam pada saat itu sampai ke Spanyol, ke Afrika, ke India, ke Afghanistan, Iran, Yordania, Lebanon, Palestina, Mesir. Kalau tidak salah, kalau sekarang lebih kurang 14 negara wilayah kekuasaan Islam. Tidak ada orang miskin. Nah, jaket anak Muhammad, maka harta Baitul Mal pada saat itu cukup melimpah pada masa Umar bin Khattab. Enggak ada yang protes. Menyuruh rakyat senang semua, enggak ada yang protes. Rakyat protes karena dia. Karena susah. Pengna dikorupsi, wajar kita berontak, protes. Tapi pada masa khalifah sebelumnya juga Sulaiman juga enggak ada yang demo-demo. Puas masyarakat. Apalagi pada masa kebetulan juga masa Sulaiman khalifah sebelumnya, Umar bin Abdul Aziz ini sebagai Perdana Menteri dan one team press-nya ulama besar Rajak bin Haiwah. Coba, kepala penasihat presiden misalnya, ulama enggak mungkin berani macam-macam. Hana galak-galak draw waju. Jadi orang saleh ini kita bisa melihat dia orang baik, pasti berteman dengan orang baik. Orang saleh juga pasti berteman dengan orang saeranan dah begah napu ya begah roh lungnya orang mutakin lungnya urung saleh jihad anaknya keluarganya dan dengan siapa dia berteman hari-hari. Karena dalam sebuah hadis disebutkan pemimpin itu sangat tergantung dengan orang-orang yang di sekitarnya. Kalau bahasa sekarang pengawal, ajudan, menteri, kepala dinas, orang yang selalu berkomunikasi, berhubungan, itu sangat menentukan kebijakannya. Dia seorang aulia misalnya, tapi pendampingnya orang-orang terdekatnya iblis, meiblis ke pemimpinnya. Sebaliknya, kadang iblis yang menjadi pemimpin, iblis dalam tanda kutip. Tetapi orang-orang sekitarnya, orang-orang sekelilingnya

orang-orang salih. Enggak mungkin ai Pak Gubernur. Yo ki bancaranyo nyo na MBG tapi hijau na 20 titik. Yo ki bancaranyo. Tapi lake apa ko itu pengaruh? Maka bertemanlah wahai pemimpin baik level paling tinggi maupun paling rendah dengan orang-orang salih, dengan orang-orang yang rajin ibadah solat subuh. Melihat orang baik itu indikator orang baik, lihatlah solat subuhnya. Jadi bapak ibu pendengar radio dimanapun berada, kalau ada calon menantu, baik menantuan maupun menantuwati, lihat saja solat subuhnya, selesai. Karena orang munafik tidak akan sanggup solat subuh berjamaah, enggak sanggup. Maka lihat saja, insya Allah orang solat subuh berjamaah, apalagi di masjid, yakinlah ini ciri-ciri orang sukses dunia akhirat. Semoga kita semua yang solat subuh dalam masjid ini dan dimanapun masjid, kita doakan hasanah fi dunia dan hasanah di akhirat. Demikian juga anak-anak cucu kita, menantu kita, orang-orang yang menghidupkan solat subuh berjamaah. Ada dua salat yang paling berat, Isya dan subuh. Subuh yang paling berat, kedua Isya. Kalau dua ini mampu di masjid berjamaah, cari menantu-menantu kita yang demikian. Hana pergi kalau pun penantu bayar dompet pun hana, lihat salat subuhnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini, dia tidak banyak bicara beliau. Jadi biasanya memang sudah seyogianya, sudah lazimnya orang tidak banyak atau tidak pintar bicara, itu biasanya pintar berbuat. Menyele bergahabar sira urang nya cepat takalon. Lagi pepatah air tenang menghanyutkan. Tapi kan kibaikeunnya amunya ia ihanale bergoncang. Tapi kan madum. Jadi beliau enggak pintar berretorika. Hana carang di depan umum bergahabah. Kemudian setiap beliau salat, apalagi solat sendiri tengah malam, beliau hampir tidak pernah mendengarkan tahajud. Selalu menangis, bahkan tertidur di tempat beliau salat. Dilihat oleh istrinya, beliau punya istri namanya Fatimah, istri pertama. Beliau melihat selalu suaminya menangis memikirkan umat. Karena kalau orang tahu, pemimpin tahu atau kita tahu tanggungjawab seorang pemimpin, saya yakin enggak akan ada banyak calon kepala daerah atau caleg. Besar sekali tanggungjawab. Tanggungjawab keluarga saja begitu besar nanti hari kiamat, apalagi tanggungjawab kepala pemerintahan. Maka beliau selalu nangis minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong hamba, ya Allah bagaimana membuat, ya, sebagaimana yang sering saya sampaikan. Karena tujuan pemimpin ini paling kurang bagaimana memikirkan siang dan malam wilayah penduduk, wilayah kekuasaannya berkurang masuk neraka suatu saat. Nayan bak jiwa sira pemimpin kan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Menyona takalan pemimpin kita yang dimanapun, siapapun di dunia ini, karinahnya atau indikatornya bisa kita lihat kalau dia banyak harta di mana-mana, banyak rumah di mana-mana, saya berani katakan ini bukan pemimpin di hari kiamat kelak. Kalau kita mau lihat kehidupan Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah, pernah waktu salat Jumat, kadang biasa kan disunatkan salat Jumat ini pakai baju-baju yang lebih sedikit bagus daripada hari-hari biasa. Kadang banyak bahasa Aceh ya, metempek karena mecop ah. Pernah dilihat oleh umat, oleh rakyatnya sampai begitu. Rumahnya sangat sederhana, pakai lampu. Bahkan ada menurut Imam
Imam Asyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa, beliau menggunakan bambu. Apa ya, ada bambu pada saat itu, bambu lampu, lampu pakai bambu di rumahnya, hanya pakai dua lampu. Coba kalau pemimpin kita sekarang, rumah camat mentang lampu yang pun mana? Ya, rumah dinas camat lampu mana? Ya, yang good lampu ibu. Ini khalifah presiden hanya di rumahnya dua atau tiga lampu kalau enggak salah. Dan beliau tidak akan menghidupkan lampu di istananya kalau tidak ada kepentingan negara. Kalau untuk kepentingan pribadi, beliau matikan lampu. Coba. Nah, nah, tak temu model lagi kan pemimpin. Yang dah lumpuh mana? Kita kenyataan, kita lihat realita. Umar bin Abdul Aziznya waktu sebelum jadi khalifah, beliau berisi gemoy bahasa sekarang, gendut. Tapi waktu jadi khalifah krempeng jadinya, jadi kurus. Karena kurang makan, kurang berpikir untuk umat bagaimana hari kiamat beliau tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ini ada kata-kata yang menarik ini beliau sampaikan. Ini realit, apa namanya, ada relevansi dengan realita bangsa kita. Kata beliau, kalau mau pemerintahan kita ini baik, jangan pernah berbohong. Karena berbohong sekali akan menciptakan kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama tadi. Terjadi tidak di negara kita? Terjadi. Maka lagi-laginya gimana pegawai? Kalau kita mau lihat bagaimana kehidupan masyarakat Islam pada saat Umar bin Abdul Aziz, hai hana urang di Mangjaka kan? Kebetulan saya ketua Baitul Mal di Bandar Aceh ini, sekitar lebih kurang 15 ribu atau 14 ribu orang miskin sekarang. Tentunya mereka sebagai mustahik zakat. BO kota 15 ribu urang kasihan. Masa Umar bin Abdul Aziz, kalau tidak salah 14 negara sekarang, hana urang kasihan. Yo, yo, yo, tak.

0: Kalau mati lampu di istana beliau, di pendopo beliau, mati lampu tiba-tiba habis minyak, awak kan hana listrik. Nyan hana gak yo boh menyu ba pengawal, ajudan atau siapa. Boh gedo kami untuk hidup lampu. Begitu tawaduknya beliau. Dan beliau tidak pernah lepas wudu. Menjaga wudu dan selalu berteman dengan orang-orang salih, dengan ulama, dengan cucu-cucu Rasulullah. Nah, ini rahsia juga. Kalau mau baik pemerintah kita, bertemanlah dengan para ulama dan dengan para zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang salih. Apa kebijakan yang paling luar biasa pada masa beliau menjadi khalifah? Mengembalikan semua harta masyarakat yang pernah diambil oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Beliau ambil semua. Maka pada suatu hari keluarga raja sebelumnya atau khalifah sebelumnya ini sempat bahasa kita direncanakan. Beliau kan ada beberapa pembantu perempuan, tukang masak dan sebagainya. Bahkan karena keturunan sultan sebelumnya atau khalifah sebelumnya yang tidak baik, beliau tidak gunakan di pemerintahan dan semua hartanya disita. Mungkin istilah sekarang aset korupsi, disita semua untuk negara. Bahkan beliau meninggal karena diracun, karena itu yang suruhan daripada keturunan-keturunan Muawiyah lainnya. Kepada seorang perempuan ditaruh racun di dalam minumannya. Nama pembantu beliau itu namanya Alas, nama perempuan. Sampai beliau meninggal karena diracun. Siapa yang suruh? Itu tadi keluarga Muawiyah yang karena harta-harta yang tidak benar disita semua. Dan beliau menolak kenderaan dinas. Waktu dilantik diberikan, bahasa sekarang apa ya, paling mahal mobil. Beliau tolak. Saya enggak perlu mobil dinas yang harganya miliaran, puluhan miliar. Nah, orangnya jarang. Mungkin 1-2 ada kepala daerah yang menolak mobil dinas. Jadi jatah beliau mobil dinas itu atau kendaraan dulu disuruh jual, atau disuruh jual mobil itu, uangnya disuruh simpan di Baitul Mal. Anggetem kan bahagai kuda-kuda biasa macam yang biasa hari-hari beliau pakai. Dan yang luar biasanya, semua harta istrinya, kekayaan dan perhiasan yang ada sama beliau sewaktu menjabat gubernur, semuanya dikembalikan, diserahkan kepada Baitul Mal, kepada aset negara. Jadi sisa umur beliau hanya tinggal kekayaan 400 dinar. 400 dinar, kalau 1 dinar sekarang sekitar 58 ribu, sekitar 23 juta. Padahal kekayaan beliau sebelum menjadi khalifah 40 ribu dinar. 40 ribu dinar sekitar 2,3 miliar lah kekayaannya. Tapi waktu beliau meninggal, sisa kekayaannya hanya 23 juta. Nyan hana tatemeng lomsang. Ada kepala daerah, pemimpin kita yang ketika beliau habis masa jabatan, kekayaannya berkurang. Miona si juta si rosang. Tapi saya belum pernah menemukan. Apa pesan-pesan terakhir sebelum beliau meninggal kepada kita semua atau kepada orang yang ingin menjadi pemimpin agar kepemimpinannya ini sukses, dicintai oleh Allah, dicintai oleh rakyatnya? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan mendahulukan Allah di atas segalanya. Niscaya bebanmu akan ringan dan akan ditolong oleh Allah. Jadi mengutamakan kepentingan Allah di atas segalanya. Yang kedua, pesan beliau sebelum meninggal. Narasi dari orang lain kalian dengar. Ketika orang menyampaikan sesuatu pada kita, silakan kita dengar. Tetapi jangan menafsirkan secara buruk, beda persepsi negatif. Selagi kalian menemukan celah untuk menafsirkannya secara baik, tanya ketika ada informasi langsung Yusung Ozon. Jadi kalau ingin menjadi hebat, kata beliau, apapun kalimat yang disampaikan oleh orang lain, persepsikan itu husnuzon. Terakhir pesan beliau sebelum meninggal, semoga didengar oleh pemimpin kita sekarang. Orang yang suka melawan pemerintah, demo sekarang buat di TikTok dan sebagainya, hanya bisa diperbaiki dengan menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi ketika nak urung protes pemerintah, betap salah masyarakatnya sedang rawai. Perbaiki sistem dan tegakkan keadilan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi hadirin, bagi pendengar, dan didengar oleh pemimpin-pemimpin kita. Paling tidak haik mandum setengah daripada sisi kehidupan Umar bin Abdul Aziz ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Sari berita, Mensos kunjungi sekolah rakyat Sentra Darus Saada temui orang tua dan calon siswa sekolah rakyat. Berikutnya kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Semoy hingga saat ini masih belum sejahtera. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengunjungi sekolah rakyat 1 Darus Saada Aceh Besar untuk bertemu orang tua dan calon peserta didik sekaligus memastikan program sekolah rakyat berjalan sesuai harapan. Selengkapnya laporkan Sin Novita.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat 1 Darus Saadah Kabupaten Aceh Besar Senin 8 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka agenda open house bersama orang tua dan calon murid yang akan menempuh pendidikan di sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kegiatan itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadlullah serta Bupati Aceh Besar Muharram Idris. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Saifullah Yusuf mengatakan secara umum pelaksanaan pembelajaran di sekolah rakyat yang tersebar di 166 titik di Indonesia berjalan dengan baik. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
2: Sesuai arahan Presiden, tahun ini kita akan tingkatkan alokasi penerimaan siswa baru dari 15.000 sebelumnya lebih menjadi 36.000 lebih. Tahun depan insya Allah siswa sekolah rakyat seluruh Indonesia sudah mencapai lebih dari 100.000.
1: Menurutnya pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program tersebut. Bahkan pada tahun mendatang, jumlah peserta didik yang mengenyam pendidikan di sekolah rakyat ditargetkan dapat mencapai lebih dari 100.000 siswa di seluruh Indonesia. Ia menambahkan evaluasi dan perbaikan tata kelola akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan semakin baik. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju visi Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara, Balai Arsip Statis dan Tsunami atau BAS Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI melaksanakan pameran di Mall Pelayanan Publik Kota Banda Aceh pada 8 hingga 12 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Balai Arsip Statis dan Tsunami BAS Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI melaksanakan pameran arsip tsunami dengan tema Pijar Cahaya Keteguhan Kompas Masa Depan di Mall Pelayanan Publik MPP Kota Banda Aceh pada 8 hingga 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Kearsipan setiap tanggal 18 Mei dan tahun ini menyelaraskan tema Nasional Hari Kearsipan ke-55 dengan perspektif kebencanaan berfokus pada pendekatan humanis. Arsiparis ahli pertama Eka Husnul Hidayati menjelaskan, pameran tidak sekedar mengeksplorasi narasi kehancuran fisik, melainkan mengangkat cerita-cerita otentik mengenai ketangguhan manusia. Makna pijar melambangkan percik harapan dan kekuatan bertahan masyarakat Aceh, relawan serta dunia internasional yang menolak takluk pada keterpurukan pasca tsunami 2004. Rekaman memori dalam arsip foto difungsikan sebagai navigasi historis bagi generasi masa kini dalam membangun budaya siaga bencana dan transformasi sosial.
4: Tidak menyisakan apapun dan dampaknya sangat besar dengan gempa yang skala Richter itu 9,1 hingga 9,3. Jadi ini menjadi gambaran buat generasi seperti itu, tapi bukan nanti kita menampilkan ataupun menghargikan sama pun.
3: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kota Banda Aceh, Muhammad Ihsan mengapresiasi pelaksanaan pameran yang bertujuan untuk edukasi dan mitigasi kebencanaan, merawat memori kolektif bangsa, implementasi fungsi pusat studi, serta perlindungan arsip. Adapun BAS turut mengintegrasikan pameran yang terbuka untuk masyarakat umum dengan layanan restorasi arsip keluarga Laraska secara gratis bagi pengunjung dengan membawa arsip untuk diperbaiki dan dilindungi dari kerusakan. Kombinasi kedua kegiatan diharap mampu meningkatkan kesadaran publik pentingnya tertib arsip baik di tingkat personal maupun regional. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lusmawe hingga saat ini masih tergolong biasa-biasa saja. Padahal sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung dalam mendukung ketahanan pangan. Berikut dilaporkan Alvaro Muladang.
5: Kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lusmawe hingga saat ini masih tergolong biasa-biasa saja. Padahal sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi dari hasil laut dan tambak. Sekretaris Kelompok Tani Andalan KTNA Kota Lusmawe Sugito Tasan kepada RRI mengatakan, selama ini peran nelayan dinilai sangat strategis dalam menjaga ketersediaan sumber protein bagi masyarakat. Namun demikian, kesejahteraan para nelayan belum sepenuhnya mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun kontribusi mereka terhadap sektor pangan nasional cukup besar.
6: Selama ini nelayan kita ketahui kehidupan mereka juga masih biasa-biasa saja, padahal itu kegiatan yang menjadi kegiatan tulang punggung untuk salah satu meningkatkan ketahanan pangan baik itu di Aceh Utara maupun Kota Lusmawe dari sumber nutrisi yang berasal dari ikan laut tambak. Oleh karena itu barangkali para nelayan ini harusnya ada perlihatan yang nyata daripada pemerintah daerah.
5: Oleh karena itu diharapkan adanya perhatian nyata dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dukungan tersebut dapat berupa program pemberdayaan, bantuan sarana dan prasarana, hingga kebijakan yang berpihak kepada nelayan, sehingga sektor perikanan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan di daerah maupun secara nasional. Demikian, Alvaro Maulana melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah menggelar rapat penguatan PAD daerah. Laporan Sanusi.
8: Tim Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Aceh Tengah menggelar rapat kerja yang dilaksanakan di Aula BPKK Aceh Tengah. Rapat kerja yang dipimpin oleh Bupati Aceh Tengah Helioga ini menginventarisasi sejumlah permasalahan strategis yang berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah. Pembahasan yang dibahas meliputi kebocoran retribusi parkir, pemungutan retribusi tenaga kerja asing, hingga pemanfaatan aset olahraga dan pacuan kuda. Bupati Aceh Tengah Helioga juga menyoroti rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi, serta belum optimalnya implementasi digitalisasi perbajakan daerah.
9: Kemudian terkait tadi beberapa permasalahan, permasalahan sudah jelas. Jadi berikan tugas kepada Satgas untuk menindaklanjuti. Nanti sudah saya tandatangani surat perintah, besok kita mulai kerja. Titik. OPD yang tidak bekerja ini kita lihat apa kendalanya.
8: Beberapa pemetaan permasalahan kata Bupati berpotensi menimbulkan kehilangan PAD daerah. Karenanya kata Heli perlu adanya penguatan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, Festival Didong meriahkan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
10: Bupati Bandar Meriah diwakili oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sedakap Bandar Meriah Khairmansyah menghadiri Festival Didong dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mes Pemda Kabupaten Bandar Meriah. Festival Didong yang mengusung tema melestarikan kebudayaan Gayo dan kearifan lokal menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT Bhayangkara ke-80. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat silaturahmi antar komunitas dan masyarakat melalui seni budaya tradisional. Dalam sambutannya, Khairmansyah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival tersebut. Menurutnya, Festival Didong merupakan bentuk nyata upaya menjaga eksistensi seni dan budaya Gayo di tengah perkembangan zaman modern. Didong tidak hanya sekedar hiburan tradisional, tetapi juga warisan budaya yang mengandung nilai-nilai adat, kebersamaan, pendidikan, serta identitas masyarakat Gayo. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan budaya daerah.
11: Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Bandar Meriah, dengan resmi kami nyatakan dibuka.
10: Ia juga menambahkan bahwa pelestarian budaya lokal memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas pemuda dan organisasi sosial yang aktif mendukung berbagai kegiatan budaya di kabupaten tersebut. Festival Didong sendiri berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Para pengunjung tampak menikmati penampilan seni Didong khas Gayo yang syarat akan pesan moral dan nilai-nilai budaya lokal. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Mukta Alam pagi ini di edisi Selasa 9 Juni 2026. Saat sekarang sudah pukul 6.42 menit waktu Indonesia Barat. Kembali Anda ditemani Dedi di pagi hari ini hingga nanti menjelang siang di rintasan lagu-lagu terbaik untuk saat pagi hari ini. Satu suara awal kebersamaan kita Warilun, suara Sofan Sofian Aceh Batam. Sudah siap-siap meluncur ke ruang simak Anda.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, muuruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai

sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, Ranup sering diungkapkan dengan istilah Ranup Sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna Ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Lia Irawan tadi BJS Mara Warilun sudah mengantarkan kita ke pukul 7 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, salam paling baik Anda yang terus bersama kami di saat pagi hari ini. Anda yang masih berada di rumah dengan persiapan kecil yang barangkali tengah Anda lakukan di saat ini sebelum berangkat ke tempat tugas, tempat aktivitas, mudah-mudahan tidak ada yang terlupa. Bisa Anda pastikan kembali untuk ya,